0: Semakin luas pasar produk UMKM, semakin terbuka pula peluang peningkatan pengiriman barang melalui bandar udara. Upaya tersebut didorong melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat Digital Logistik for Ekspor yang memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai ekspor, logistik, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi. Dirinya menyebut penguatan sektor kargo juga penting bagi bandara di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan aftur sehingga bandara dapat mengoptimalkan aktivitas pengiriman barang. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
2: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Samarinda, suara budaya Nusantara.

Perompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat beraktivitas di hambat ini. Yo, kronis tetap semangat menjalankan aktivitas walaupun cuaca seperti biasa langat ya. Masih belum ada tanda-tanda hujan ya. Ya, etam loin aja semoga hujan segera turun ya di yang renes-renes mah ya minimal hujannya deras tapi di yang buat musibah ya kroan yang sanak. Nah, kali ini di Halo Benua Etam ya, karena cuaca itu kan memang lagi langat-langatnya pasti apa ya ngerasa badan etam segalanya amun dijaga itu bakal kekurangan cairan gitu atau dehidrasi. Nah, biasanya caranya biar dehidrasi adalah dengan minum air putih gitu. Nah, kalau etam segalanya sendiri apakah terbiasa nih dengan minum air putih gitu ya? Karena ada loh beberapa orang yang bahkan tuh digawal sama air putih gitu. Nah, kalau etam segalanya terjadwalkah juga minum air putih atau kalau oh sih udah minum air putih atau mungkin minumnya RS tegak cuacanya karena langat minumnya SS RS atau air anget gitu, siapa tahu etam segalanya gawal yang anget-anget. Nah, boleh nih bagi kisahnya di hambat ini ya seputar kebiasaan minum air putih ya di teleponnya 0541 7272656, kemudian WhatsAppnya juga bisa ya di 0811 5819 984.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambelnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: Kamu lagi ngapain?
5: Aku lagi denger Rompat RRI.
4: Oh iya, emang bisa? Lewat
5: bisa
4: HP?
5: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
4: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
5: Oke deh, keren.
4: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
5: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Kami udah download nih RRI digitalnya.
5: Kalian kapan?

0: Oke, kroning sanak lanjut lagi bicarangan seputar kebiasaan minum air putih ya. Kalau etam segala tega apa gawal nih sama air putih atau ya ada yang digawal gitu ya. Karena memang ada beberapa orang yang ternyata digawal loh sama air putih, bahkan lebih milih minum yang berasa-rasa gitu. Silakan nih bisa merapat di telepon sama WhatsApp Perempat sama Rinda ya. Halo, selamat hambat.
1: Halo, selamat hambat.
0: Hambat jua.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Gusu, salam budaya.
1: Budaya, salam.
0: Tegak apa?
1: Ya, kalau saya subuh tuh mbok telang kamu dah. Ya, udah siapkan dah. Jadi minum buah air tuh. Tapi ini banyak segelas dulu. Ada juga nih langsung, kan ada yang memadahkan mbok. Minum tuh punya 1 liter langsung. Wah, gak boleh. Ada ketentuannya, saya mengumpati itu mbok, mulai tahun 81 mbok, minum air putih itu mbok.
0: Oh.
1: Sampai sekarang. Jadi mbok, mohon sudah diminum itu kalang kabut saya itu mbok. Jadi di motor itu ada 2 mbok, yang 650 ml kan. Nah, ini sudah siapkan mbok, galonnya ada 2. Jadi ini mbok udah habis nih. Jadi mbok udah lawas, saya itu menerapkan minum itu. Jadi yang dijaga itu kan ginjal itu, mbok. Jadi supaya darah itu di kental. Saya kan luka beberapa hari ini, mbok yo.
0: Oh, gitu. Luka kenapa, Busu?
1: Ngangkat meja kan, mbok yo. Salah sebenarnya. Kenapa saya pikul? Harusnya dimerengkan ke samping.
0: Oh, tegak tuh.
1: Yang baik, tersandung. Nah, ngerem tuh rem muka kan, pasti sudah. Langsung nih betis ini. Nah. Kupas kulitnya tuh pada kuku, untung kulitnya dipotong kan. Jadi darah itu kan mbok terhambur mbok, tapi saya biarkan aja. Wah, banyak saya banyak darah nih sendal nih. Sampai saya buang kan ke tempat sampah tuh. Habis itu memang ini jual kepunan bang, nggak beli ini nah air kelapa yang muda kan mbok yo. Memang saya memang nggak sehari itu halat 2 hari lah mbok. Jadi saya biarkan mbok. Nah, itu apa namanya darah, maksudnya darah itu mbok, karena kebanyakan banyak minum air kan jadinya dikental. Jadi mbok darah itu lawasnya baru kental mbok. Tapi kalau orang kolesterol tinggi ininya kentalnya cepat. Beku, maksudnya beku mbok, beku.
0: Oh, iya.
1: Kental beku. Nah, karena kan rajin minum air putih mbok. Kolesterol saya itu mbok 147 mbok, itu sudah standarnya. Jangan
0: leh, pegat, jangan apa intinya ya, jangan diminum air putih ya. Ya itu pokoknya yo, kroning sanak. Ditunggu lagi Bu Sumamat. Kok pegat? Yo. Halo.
1: Selamat. Ya. Ini darah kan jangan sampai anu kental. Nah, itu yang bisa bermasalah karena harus air. Jadi kan dia mau minum lagi mbok, minum lagi, jadinya jeda-jeda terus. Ini langsung mau minum 650 liter ini kan di pelan mulai diminum tuh air kan. Oh, 600 ml nih. Jadi mulai memang minum, saya mudah diminum air putih itu kalang kabur saya. Jadi mau di warung tuh mbok, memang saya siapkan memang air mineral tuh mbok. Jadi mbok, saya bukan sombong mbok, sudah mulai ini nah, sudah disebut merek lah. Dulu kan 12.000, sekarang 45.000 nih mbok segalonnya. Terus itu yang kalau di toko yang di Gorong-Gorong kan 51. Tapi saya langganan dah lawas mbok di jalan mana tuh ya, Hasan Basri jalan Belibis dulu tuh mbok. Jadi saya ingatkan aja mbok yang jarang minum, karena ada keponaan mbok yo. Nah, minum yang bisa sebut yang bersoda, akhirnya ginjal kering. Karena bisa minum air putih, mbok. Kan aneh, kan? Nah, akhirnya, mbok, dibiasakan karena bermasalah dengan ginjal. Untung, mbok, dicuci darah.
0: Oh.
1: Jadi, mbok, kita pernahkah melihat orang cuci darah, mbok?
0: Ndik sih, cuman pasti serem.
1: Nah, jadi, mbok, waktu saya kan, mbok, Jumat itu sebulan sekali atau tiga Jumat, mbok, pasti ada. Jadi antarkan bunyi nasi bunyi kan mbok ke cuci darah, karena ponakannya kan cuci darah meninggal tuh mbok. Saya bukan nakutin mbok. Bagi mbok, bagilah di cuci darah tuh mbok ya, bagi-bagi. Ada kawan saya mbok, istri saya sehat-sehatnya nih. Jadi dah meninggal juga mbok, baru-baru nih. Apa itu mat bunyi kan nasi maukah misalkan beri ya mbak. Nah itu mbak, mun kita melihat mbak selang cuci darah itu mbak besar mbak selangnya tuh melingkar di perut-perut itu kalau nah jadi mbak ya minum itu mbak itu harus minum, jadi jangan sampai air itu kurang minum pokoknya
0: ya nah, mbak.
1: Jadi air itu paling peka sudah mbak. Amun saya ya, amun orang ditahu saya itu. Pokoknya dah subuh itu, dah kalang kaput memang minum dulu. Nah baru ya, tamtu sikat gigi kan gitu, mbok. Jadi mudah-mudahan aja penerapan minum air ini diterapkan kepada diri sendiri kan gitu. Iya dah mbok. Mudah-mudahan etam dijadikanlah minum air itu rutin begitu. Jadi mbok ini. Wah, kayaknya malah sudah air tuh saya tuh kalang kabut, boy. Dah mau dah minum air tuh. Burung tuh aja nambo berganti, boy. Tuh burung air kan kesiannya diminum tuh. Dah anu haus kan, apalagi panas-panas gini. Terima kasih, Mbok Mira.
0: Siap, sama-sama, Busu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Busu Mamat, makasih udah merapat, Busu. Ya, bagi kesannya saya selalu. Yang gak bagi kesannya juga boleh benih nih. Kalau yang sana silahkan bisa merapat. Ya, apalagi tengah cuaca kemarau nih tentunya perlu benih air ya. Supaya apa tubuh etam segalanya dehidrasi gitu. Yo. Halo, selamat sambat.
2: Selamat sambat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Busu Abdurrahim, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Siap, lanjut lagi. Kalau Busu Abdurrahim tegak apa nih kebiasaan minum air putihnya?
2: Oh, kebiasaan minum air putih ya?
0: Ya.
2: Kalau saya itu nanti haus baru mau minum.
0: Oh gitu?
2: Ya.
0: Kalau haus?
2: Kalau sudah haus supaya tidak hidrasi kan? Dehidrasi, tidak kekurangan cairan.
0: Kalau saya
2: gitu, Bu Mira. Kalau waktu saya tinggal di kampung saya itu di Sopeng, air itu ya kita ambil di sungai atau di sumur, tapi direbus dulu.
0: Oh gitu.
2: Direbus dulu, baru diminum. Kalau sekarang ini di Batu ini kebanyakan air galon isi ulang air minumnya. Ya dibeli 20 liter itu kadang-kadang 4.000, kadang-kadang 5.000. Jadi tidak dipanasi lagi kan?
0: Iya, tinggal langsung minum aja ya.
2: Tinggal langsung minum aja. Ya kebanyakan begitu kalau di baterai ini. Terus aja ya.
0: Iya. Oh gitu. Berarti tapi rutin ya Busu lebih banyak minum air putih daripada kayak ngopi gitu. Atau ngeteh?
2: Kalau pagi ya,
0: Kebanyakan
2: itu minum kopi mix atau ada istilahnya juga di sini gula aren merenya, tapi itu kan gula, kopi juga.
0: Oh iya, kopi gula aren.
2: Ya, kopi gula aren. Ada juga baru saya lihat itu, terbiannya itu kopi gula aren itu ada juga yang hitam-hitam itu isinya kan, tapi campur-campur saya lihat. Maka tidak suka saya lihat itu. Saya pernah coba-coba, saya kasihkan aja paman saya.
0: Oh, siap. Oh, berarti pas pagi aja ya. Habis ya, itu banyak air putih.
2: Pagi itu biasanya ya kalau pagi enggak makan nasi. Kebanyakan itu aja. Minum kopi, tapi kopinya kopi mix atau yang itu gula aren. Dan kopi gula aren. Nanti kalau misalnya jam 9 atau jam 10 kah baru saya mau makan nasi kalau saya ya.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kalau rambogis itu enggak dianggap sarapan kalau minum. Kalau misalnya kan kalau di tempat saya itu kan banyak sawah tempat menanam padi kan. Coba itu kan itu Kabupaten Sidrap itu bertetangga dengan Kabupaten Sopeng di Sulawesi Selatan. Nah yang paling luas itu sawahnya Kabupaten Sidrap. Coba lihat itu di kalau ada itu ada tulisannya kan Sidrap. Yang dian itu kan karung beras itu kalau dari Sulawesi kebanyakan Sidrap itu. Nah, karena memang di situ misalnya ada padinya Bu Mira mau digilingkan kan, tinggal telepon aja. Mobil sama pabriknya datang ke situ.
0: Oh, gitu.
2: Karena pabriknya itu ditaruh di mobil. Pabrik Siki. Jadi mengenai pembuangannya tadi itu ada memang saya lihat itu di seperti selang itu besar. Nanti kalau sudah selesai digiling padinya, baru dilipat-lipat saja itu dinaikin lagi di mobil. Yang kulit padinya itu dadanya ada semua di situ.
0: Nah, itu ya.
2: Kalau di tempat saya kan agak di shopping itu kan banyak juga sawah. Jadi kalau misalnya pagi, nah, kalau ada ibu-ibunya datang, kalau gotong royong menanam padi, naik dulu minum-minum kan, berarti minum aja di situ, tidak ada nasi. Kalau dia bilang naik sarapan dulu, berarti ada nasi atau soko gak? Soko kalau orang Bugis di sana, soko. Kalau ada beras ketan yang dimasak itu, jadi kalau dimasak di panci itu, baru dikasih air, nah, itu namanya keledek. Orang Bugis kayak keledek. Nah, kalau di dandan, tapi kalau dulu itu dipakai falosokor namanya kalau orang Bugis kan, yang terbuat dari daun lontar. Jadi kalau sekarang ini kan ada gantinya dandan, yang dimasak di situ kan, soko namanya. Kalau orang Bugis kan soko. Nah, dikasih kelapa yang setengah tua itu diparut, baru dikasih garam sedikit, dimakan sama soko tadi itu enaknya itu. Kalau saya ya.
0: Oke. Okay. Siap Bu Su.
2: Ya, terima kasih kesempatan dan waktu ini berikan Bu Mira.
0: Sama-sama Leh.
2: Ya, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Waalaikumsalam. Makasih Bu Su. Abdul Rahim udah bagi kisahnya. Sehat selalu ya. Oke deh kalau gitu kroning sanak. Ah, lanjut lagi deh. Ini di WhatsApp sudah ada yang standby. Kita sapa dulu. Halo. Selamat sambat.
3: Selamat sambat. Permisi, Bu.
0: Sambat dua. Permisi kayak apa aja lagi, Bu Su? Ya Allah.
3: Pertama, sebentar.
0: Iya, Leh. Apa salam budaya.
3: Salam budaya, Bu. Dekan salam.
0: Siap. Ilawas, nanti berdapatan nih. Apa kabar?
3: Baik aja, Bu.
0: Alhamdulillah.
3: Seperti biasa, eh.
0: Tapi lagi
3: kerjaan
0: dulu ya?
3: Sehari-hari.
0: Lagi serka, Bu Su?
3: Ini juga.
0: Oh, aman aja berarti.
3: Aman aja, tapi cuaca kurang panas nih, Bu, di sini.
0: Ah, kurang panas masa, Bu Su?
3: Entah lah, awannya mungkin atau kabut kan yang ditahu sih.
0: Ah, tegak.
3: Cuman di seterik hari-hari sebelumnya.
0: Biasanya. Oh.
3: Iya.
0: Iya, iya, iya.
3: Cuma cerah aja.
0: Cerah mahayo.
3: Kalau aktivitas di luar tetap baik, hangus rasanya.
0: Hangus. Iya, tegak apa leh?
3: Iya itu Bu Mira nih jarang nih di malam nih.
0: Iya.
3: Bukan jarang
0: dia ada. Belum Bu Su. belum. Ini masih menyesuaikan. Aduh. Doain ya.
3: Iya, ngerti aja Bu.
0: Iya, siap lah.
3: Iya, tadi bahas ranam ya.
0: Kebiasaan minum air putih. Kalau Bu Su Wahyu tegak apa? Banyak nih minumnya.
3: Banyak. Kemarin itu beli air galon. Berapa hari ya? 3 hari yang lalu udah ganti lagi, Mbak.
0: Airnya. Bor anu juga deras juga, yo.
3: Lumayan, Mbak, karena kan di sini aktivitas terus. Jadi setiap aktivitas itu pasti ada istirahatnya, minum lagi rasanya. Karena tubuh hitam ini kan kalau misalnya minum itu kalau diingap-ngapain, pasti dia ada rasa mau minum. Tapi kalau iya, sudah aktivitas pasti ada rasanya tuh, walaupun baru aja minumnya. Nah, karena kan terkuras tenaga tuh, keringat keluar, apalagi panas-panas kemarau tegak ini.
0: Betul.
3: Jangan heran galon tuh habis cepat.
0: Betul tuh Bu Su, yang apa? Gitu. Yang jual galon payu beneh.
3: Tapi naik Bu, karena kemarau ini mungkin ya.
0: Oh iya.
3: Naik harganya.
0: Iya kan ini ya air agak mulai susah. Betul-betul.
3: Itu jadi seminggu itu bisa 2 kali Bu yang beli. Itu beli air galon. Galonku halus makan. Yang itu mau galon yang ada tutupnya yang rasa manis-manisnya tuh.
0: Oh, tegak tuh.
3: Nah, itu kan lebih halus daripada galon-galon yang biasa tuh warna biru.
0: Iya, berapa
3: biru
0: liter
3: tuh
0: mahal gitu.
3: Iya. Nah, itu sebenarnya ada kakak juga ke sini, cuma nya tuh jarang juga ke sini. Jadi aku aja menghabiskan air tuh sorangan air.
0: Iya,
3: air
0: iya.
3: Ini jarang bu ah. Jarang air-air kayak kopi, teh gitu jarang minum.
0: Jarang ya.
3: Paling banyak ya itu air putih.
0: Bagus busuk.
3: Es batu, kalau sudah beli es batu tuh kutuangi lagi air dalam galon tuh kan. Nah airnya diminum. Yang penting dingin.
0: Bener.
3: Tuh makanya alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat aja, mungkin karena banyak minum air mineral juga. Jarang beli air bobotolan juga aku.
0: Oh ya.
3: Minum di rumah mah kalau mau berpergian beli apa ini beli isi air di rumah seorang bawa gitu ke tempat tujuan gitu.
0: Siap busu mantap lah.
3: Iya.
0: Lanjutkan.
3: Okay. Lanjut.
0: Lanjutkan pokoknya.
3: Untuk
0: minum air putihnya.
3: Mirahnya,
0: siap.
3: Jangan lupa air mineralnya juga.
0: Oh, jelas itu busu.
3: Hati-hati tumpah.
0: Iya, bahaya memang itu sudah. Was-was ini.
3: kena peralatan konslet tuh, aduh.
0: Iya, itu
3: aduh,
0: sudah.
3: Bahaya. Minta ganti kalau tuh.
0: Iya, bahaya nih.
3: Bok Sulis memantau di sebelah tuh.
0: Iya, benar busu. Aduh.
3: Iya, dah. Untuk Mbak Miranya makasih jawab waktunya.
0: Sama-sama, Le.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Wahyu udah merapat. Saya selalu, ya. Oke, kalau gitu Etam nelinga lagi lagu selanjutnya. Kali ini nelinga lagu Bali, ada Krisna, Krisis Corona.

0: Budaya kita.
1: Beseprah adalah tradisi sarapan massal yang diikuti berbagai lapisan masyarakat, pejabat daerah dan kerabat kesultanan, termasuk sultan dan putra mahkota. Meski pesertanya berasal dari status sosial yang beragam, saat berlangsungnya acara ini, perbedaan itu sama sekali tidak terasa. Mereka bersama-sama duduk bersila dalam suasana akrab yang amat kental. Beseprah memang melambangkan kesejajaran antar berbagai kalangan masyarakat. Secara pemaknaan, beseprah berarti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Penyelenggaraan ritual ini setiap tahunnya dapat dimaknai sebagai ajang menjalin rasa persaudaraan warga Kutai dan mempererat silaturahmi antar sesama. Selain itu, dalam tradisi ini terdapat pesan moral bahwa seorang pemimpin haruslah dekat dan membaur dengan semua rakyatnya.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, Kroning Sanak, sampai di sini yo kebersamaan Etam kali ini di Halo Bunuh Etam ya. Jadi makasih udah gabung tadi ya. Ada Bu Sumamat, Bu Abdurrahim, Bu Wahyu, makasih juga Bu yang Nelinga Mahaya. Kenapa bercarang seputar tuh di Halo Bunuh Etam kali ini? Karena abis ini di Dokter Etam bakal bercarangan seputar menghadapi musim kemarau, kenali dan atasi dehidrasi, head exhaustion sampai head stroke bersama Dr. Bernadette Maria Sanjaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Karena kan amun kekurangan air putih berhubungan sama dehidrasi badan etam segalanya di tengah cuaca kemarau ini. Yo, tega apa kendia obrolannya? Nah, tentunya bisa gabung yang enggak merapat kendia bisa benar ditelepon atau WhatsApp Propa Samarinda. Jadi, tetap bersama kami Propa R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Karawaning Sanak, bahasa Belian yang digunakan dalam ritual masyarakat Kutai Adat Lawas di Desa Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, kini hanya dikuasai belasan orang. Penutur bahasa Belian Sapin menjelaskan, bahasa tersebut digunakan dalam konteks ritual dan tidak semua masyarakat memahaminya karena makna tuturan juga bergantung pada cara pengucapannya. Menurutnya, bahasa Belian tidak diwariskan secara otomatis berdasarkan keturunan, melainkan harus dipelajari, sehingga regenerasi penutur menjadi tantangan ketika jumlah orang yang menguasainya menyusut. Dirinya menyebut pelestarian bahasa Belian tidak dapat dipisahkan dari ritual dan lingkungan hutan karena sejumlah medium ritual berasal dari alam dan memiliki penamaan khusus dalam bahasa Belian sehingga ruang hidup masyarakat adat juga perlu

0: dijaga. Demikian kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Perompat RR Samarinda, Suara Budaya Nusantara, selamat hambat kroning sanak pendengar dan pemirsa RR Perompat Samarinda. Merapat pada pukul 9:09 waktu Indonesia Tengah, jadi masih bareng sama Mbok Mira di sini. Dan seperti yang Mbok Mira sampaikan sebelumnya ya, kali ini ada Dr. Etam untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026, bakal ngobrolin seputar menghadapi musim kemarau, kenali dan atasi dehidrasi, head exhaustion hingga head stroke. Nah tentunya aja untuk Anda ingin bergabung bersama kami nantinya, mau nanya-nanya nih sama dokternya, boleh banget nih di teleponnya 0541-727-2656, WhatsAppnya 0811-581-9984, dan juga siaran kami juga dapat Anda saksikan ya melalui live Facebook kami RRI Pro 4 Samarinda, YouTube RRI Samarinda, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu dokter yang sudah bersama kami di studio, ada Dr. Bernard Adet Maria Sanjaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Halo dokter, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi para pendengar Sobat RRI.
5: Iya, siap. Kabarnya gimana?
6: Baik, kabarnya gimana juga nih?
5: Iya, sehat dok, alhamdulillah. Semangat dok ya, apalagi walaupun cuaca panas gitu ya.
6: Bener banget. Mm-mm. Harus tetap semangat.
5: Iya, betul. Yang ini temanya cukup menarik nih, karena kan memang Samarinda akhir-akhir ini panas banget, bukan akhir-akhir ini ya, udah berapa bulan gitu ya Samarinda cuacanya panas banget. Terus kan air bersih juga mulai sulit gitu ya. Jadi kan rasa-rasanya kalau panas itu kayak kekurangan cairan gitu ya dok ya.
6: Bener banget.
5: Biasanya itu

0: ini. Jadi di Samarinda ini suhunya kalau dilihat itu sekitar 34 derajat itu. Kalau misalnya di Indonesia itu termasuk dalam sebutan kota termasuk panas. Nah, dalam kondisi yang kemarau, cuaca panas seperti ini, tubuh itu mengeluarkan cairan lebih banyak lewat keringat. Sehingga resiko dehidrasi atau kekurangan cairan pada masyarakat itu lebih tinggi. Jadi itu kurang lebih untuk dehidrasi itu seperti itu.
1: Baik, siap ya. Nah, itu ada tanda-tanda awalnya enggak, Dok, kalau orang itu tuh kena apa ya? Maksudnya dehidrasi atau mulai kurang cairannya gitu.
0: Ya. Jadi sebenarnya dehidrasi itu dibagi ada ringan, ada sedang dan juga berat. Kalau ringan itu dia biasanya kehilangan cairannya sekitar kurang dari 5% dari berat badan. Tanda-tanda awalnya nih, pasiennya sih masih sadar, tapi dia sudah mulai nih kerasa kayak haus. Nah, setelah itu mulai ketika kita periksa kencing, warna urin atau warna kencingnya tuh mulai jadi pekat. Tapi pasiennya masih sadar itu. Nah, kemudian lanjut ke tingkat yang sedang atau tingkat yang menengah, di mana dia kehilangan cairannya sekitar 5-10% dari berat badan. Ketika ini terjadi, selain dari pasiennya mulai merasa haus, matanya mulai kelihatan cekung karena kekurangan cairan. Setelah itu ada tegur kulitnya mulai menurun. Tegur kulit itu paling gampang ya, itu diperiksa dari punggung tangan sini. Ketika kita cubit, kalau kita selama 30 detik kita lepaskan, jika dia tidak kembali dalam waktu kurang dari 2 detik, dia disebut dengan dehidrasi. Nah, itu tuh sudah mulai ada tuh tanda-tandanya pada pasien dengan kehilangan berat badan, kehilangan cairan tingkat sedang. Selain itu, karena di sini dia sudah tingkat sedang, warna kencingnya nggak cuma pekat, tapi mulai berkurang. Jadi selain pekat, dia juga berkurang tuh jumlah kencing yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya yang tingkat berat, kalau sampai tingkat berat ini, biasanya matanya sudah tambah cekung, kencingnya malah nggak ada, atau ada tapi sedikit dan pekat. Dan yang paling berbahaya adalah pasiennya bisa jadi penurunan kesadaran, tensinya drop, nadinya cepat dan juga lemah. Karena tubuh kan mengkompensasi bagaimana supaya nanti dia tidak kehilangan cairan terlalu banyak. Gitu
1: ya. Berarti indikatornya ini salah satunya haus ya. Berarti apakah rasa haus itu selalu menjadi indikator kalau tubuh itu udah mengalami dehidrasi atau kurang cairannya gitu?
0: Sebenarnya indikatornya nggak cuma haus, tapi juga ada warna kencing, warna urin. Jadi haus itu sebenarnya tanda bahwa tubuh itu sudah berteriak kekurangan cairan. Jadi ketika kalau bisa ya, memang ya, ini untuk para pendengar yang di rumah, jika mau minum jangan tunggu sampai haus. Kalau sampai haus berarti tubuh itu sudah memberikan tanda, ini loh aku kekurangan cairan, makanya dia ada respon namanya haus tersebut. Nah, sebenarnya indikator untuk kekurangan cairan yang paling khas itu apa? Warna urin, itu yang paling penting. Makanya kenapa sering kita temukan di tempat toilet umum dan sebagainya itu ada indikator warna urin, mulai dari yang bening, kuning muda, kuning tua, sampai pekat. Semakin pekat warna dari urin tersebut, semakin tinggi tingkat dehidrasinya. Jadi kalau mau para pendengar ini di rumah, mau tahu nih dehidrasi atau enggak, mau tahu enggak selama seharian itu kita kekurangan cairan atau enggak, cek warna kencingnya. Nanti kita bisa tahu, oh warna kencing saya masih pekat, berarti selama seharian itu kamu masih kurang minum. Jadi kita bisa lihat dari warna kencing juga, itu yang paling utama.
1: Berarti dua itu ya, rasa haus itu sama warna urin.
0: Betul.
1: Itu indikatornya ya. Oke deh kalau gitu. Nah, tapi Dok, kira-kira nih kalau untuk dehidrasi ini sendiri, siapa sebenarnya, ada nggak sih orang-orang yang dikategorikan sebagai yang paling rentan kurang cairan gitu? Apalagi saat kemarau kayak gini gitu.
0: Oh, benar banget. Jadi paling sering ya itu yang pertama lansia, karena memang responnya tidak seperti dengan orang dewasa. Yang kedua, anak-anak dan bayi, itu juga paling sering. Yang ketiga ini yang paling penting, ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui, itu juga rentan banget kekurangan cairan. Termasuk pasien-pasien yang mungkin ada pembawa seperti penyakit kronik seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau juga para orang-orang yang bekerja di lapangan di tengah cuaca yang terkini. Wah, itu tinggi banget itu tingkat

0: gampang banget untuk terjadi kekurangan cairan tersebut. Termasuk ada pasien-pasien yang mengalami kekurangan cairan. Contoh, pasien yang muntah-muntah berat atau diare berat, sudah tubuhnya kekurangan cairan lewat muntah dan juga BAB cair, ditambah dengan cuaca. Nah, itu semakin memperberat dan dia rentan itu untuk kekurangan cairan.
1: Itu ya dok ya. Oke, berarti itu salah satu obatnya cuma air putih aja dong. Berarti minum air putih terus gitu ya dok ya.
0: Nah, prinsip utama itu memang air putih. Air putih itu yang paling aman. Air putih yang paling sehat. Jadi kita tahu ya, setidaknya minimal nih orang dewasa itu harus minumnya tuh sekitar 2,5-2 liter atau paling gampang 8 gelas setiap hari. Kenapa? Karena tubuh kita, cairan tubuh itu memenuhi sekitar 50-60% dari berat badan kita. Ditambah dengan jika kita nih ada di udara yang udah cukup panas, kita mengeluarkan keringat. Tubuh kita tuh kan juga kekurangan cairan lewat keringat tersebut. Oleh sebab itu kebutuhan minum itu minimal 2 liter. Sekali lagi saya bilang minimal 2 liter. Pada penderita yang sehat ya, itu minimal 2 liter. Ditambah dengan kekurangan cairan yang ditambah dengan pengeluaran dari cairan dari keringat tersebut, maka pasti kebutuhannya biasanya lebih meningkat pada saat udara panas. Dan pemilihan air putih itu adalah yang paling tepat dan yang paling aman. Kalau bisa nih para pendengar nih, hindari kopi ya. Soalnya kopi itu dia ngandung kafein. Kafein itu sifatnya diuresis atau sifatnya semakin memperbanyak kencing. Jadi kalau misalnya para pendengar banyak nih minum kopinya, semakin banyak diuresis atau semakin banyak kencing yang keluar, semakin banyak sebenarnya tubuh itu kehilangan cairan. Dan yang artinya harus nih dibalas lagi. Pakai apa? Pakai air putih lagi.
1: Oh gitu, berarti gak apa-apa minum kopi asalkan langsung dijejelin air putih banyak-banyak gitu dok.
0: Jangan dijejelin dok,
1: oh, iya.
0: Secukupnya.
1: Oh secukupnya ya,
0: yang berlebihan juga tidak baik. Jadi intinya kita minumlah air putih secukupnya pada saat 1 jam, 2 jam minumlah air putih terus. Tapi yang pasti tubuh kita paling gak minimal tuh 8 gelas. Anggaplah pagi 2 gelas, siang 3 gelas, sore 2 gelas, malamnya 1 gelas, naik 2 gelas lagi. Kayak gitu.
1: Oke, siap. Nah, ini kan kalau berhubungan sama air putih, biasanya kan orang-orang nih dok, kalau cuaca kemarau itu cenderungnya minum es gitu ya. Kalau dokter bilang sehat air putih, ya minimal minum air es gak apa-apa lah ya. Itu ngaruh gak kalau air es sama air putih biasa gitu dok?
0: Ah, ini yang harus dipersepsikan. Sama ya, air putih sama air es itu intinya sama. Isinya juga sama-sama air mineral. Jadi tidak apa-apa kalau minum air es. Justru di cuaca yang panas ini, minum air es itu diperbolehkan kok. Apalagi dia bisa membantu menurunkan suhu tubuh supaya tidak terlalu panas.
1: Oh, gitu. Baik ya dok ya, berarti ya gak
0: baik,
1: apa-apa.
0: Gak ada masalah.
1: Berarti gak apa-apa. Asalkan gak yang berasa ya. Tapi berasa boleh, tapi ya itu tadi dokter bilang harus air putihnya lagi dibanyakin ya.
0: Kalau nanti jadinya pakai yang kayak kopi, terus pakai yang kayak minuman-minuman yang berkarbonasi, soft drink, ya gak jadi sehat. Nah, prinsipnya air putih, air es gitu ya bahasanya ya.
1: Iya air es, gak apa-apa ya dok ya. Oke siap. Nah ini kan kita temanya juga selain dehidrasi ada head exhaustion sama head stroke gitu. Itu apakah ada bedanya? Maksudnya apakah kedua ini sama atau berbeda atau seperti apa sama dehidrasi biasa gitu?
0: Baik. Jadi sebenarnya dehidrasi, head exhaustion, head stroke itu sebenarnya adalah satu rangkaian. Jadi dehidrasi itu yang dimana tubuh itu sudah mulai kekurangan cairan. Nah, ketika head exhaustion itu jadi ketika ada cuaca yang panas, tubuh itu kan mengeluarkan respon tuh. Jadi mengeluarkan responnya itu dia dengan cara mulai pusing, suhu tubuhnya mulai meningkat, tapi meningkatnya itu masih antara sekitar 37-40 derajat Celcius. Nah itu dia mulai ke arah head exhaustion, dia mulai pusing, mual, muntah. Nah itu mulai muncul gejala tersebut, kita sebut dengan head exhaustion. Ketika dimana tubuh itu tidak bisa melakukan termoregulasi lagi suhu tubuh dan suhu tubuhnya mulai di atas 40 derajat Celcius dan sampai pasiennya penurunan kesadaran, kita sebut dengan namanya heat stroke. Jadi heat stroke ini adalah kegawat daruratan atau tingkatan yang paling berat dari kondisi tersebut karena cuaca panas tersebut. Jadi heat stroke ini dia suhu tubuh inti itu sebenarnya suhu rektal atau suhu bagian anus tersebut di dalam situ. Itu suhunya sekitar lebih dari 40 derajat Celcius ditambah dengan pasien menurun kesadaran. Itu tingkatan yang paling berat di mana kondisi pasien itu termasuk dalam kondisi gawat darurat karena kekurangan cairan tersebut.
1: Oh, itu heat stroke ya?
0: Betul.
1: Yang di atas 40.
0: Betul.
1: Berarti itu kayak demam atau gimana berarti, Dok? Di atasnya demam lagi?
0: Di atas demamnya. Oh, jadi begini. Sebenarnya kita tahu ya kalau demam itu misalnya suhunya di atas 40. Tapi ini tuh karena cuaca, karena pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar. Sebenarnya gini, heat stroke itu ada dibagi jadi dua. Ada yang eksersional, ada yang non eksersional. Eksersional itu namanya juga jadi exercise. Exercise itu biasanya karena kondisi latihan atau aktivitas fisik. Paling sering itu pasien-pasien atlet itu. Pasien-pasien atlet dia kekurangan cairan makanya bisa jadi ke arah heat stroke itu yang paling berat. Nah, kalau yang non eksersional itu contohnya seperti musim kemarau seperti ini. Karena kekurangan cairan jadi bisa sampai ke arah heat stroke tersebut. Jadi karena suhunya lebih tinggi tapi tubuh kita tidak bisa meregulasi dengan baik ditambah dengan minumnya kurang, di mana kalau minumnya kurang berarti kan untuk penguapan lewat keringat kan juga berkurang. Nah, jadinya tubuh tidak bisa tuh melakukan termoregulasi untuk menurunkan suhu tubuh tersebut. Makanya kenapa suhu inti tubuhnya bisa sampai 40 derajat Celcius. Seperti itu karena pengaruh dari luar.
1: Itu serem ya. Berarti yang kayak orang-orang yang kerja di luar itu yang rentan heat stroke berarti?
0: Rentan banget. Itu cukup rentan banget. Apalagi di cuaca yang panas, musim kemarau seperti ini, mereka sangat amat rentan terkena kekurangan cairan, mulai dari dehidrasi, heat exhaustion, sampai heat stroke.
1: Berarti ini level-levelnya ini berarti dehidrasi dulu, baru heat exhaustion, baru heat stroke.
0: Ya, kurang lebih secara singkat seperti itu.
1: Gitu ya. Yang berarti kalau heat exhaustion itu belum termasuk gawat darurat ya?
0: Itu sudah seperti kayak lampu kuning kalau di rambu-rambu lalu lintas. Itu sudah mulai harus hati-hati. Mengapa? Jadi ketika heat exhaustion itu kan tubuh itu kan kekurangan cairan sudah. Suhunya sudah mulai naik ke 37-40 derajat Celcius. Pasiennya itu masih sadar biasanya. Dia tapi mulai merasakan haus, pusing, mual muntah. Nah, di situ mulai kita tanda-tanda yang paling berbahaya dan mulai rambu-rambu kuning itu yang mulai kita bilang ini loh sudah mulai berbahaya. Kalau kamu enggak kasih cairan ini, pasien, kamu tidak segera dinginkan suhu tubuhnya, misalnya memakai kompres gitu, nanti dia bisa berkembang jadi heat stroke karena kekurangan cairan tersebut. Jadi sebenarnya heat exhaustion itu bukan yang dia termasuk yang sudah rambu-rambu kuning nih ya, ini harus hati-hati. Kalau dibiarkan bisa berubah jadi heat stroke gitu.
1: Tingkatannya itu berarti ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, Dok, kalau misalnya heat exhaustion sama heat stroke itu apakah sama nanti dampaknya bakal apa ya, misalnya jadi ada penyakit dari organ dalam tubuhnya mereka, misalnya contoh jantung kah mungkin atau gimana tuh, Dok?
0: Oh, tentu. Jadi kalau heat exhaustion itu kan kekurangan cairan ya, tapi kalau nanti dia sudah berkembang lebih parah, berkembang ke arah heat stroke. Nah, heat stroke itu kan suhu tubuhnya itu kan 40 derajat Celcius lebih tuh. Suhu yang terlalu tinggi itu tidak bisa, nggak bagus. Karena nanti dia bisa memecah protein, dan nanti ketika protein-protein di dalam tubuh itu nanti kan pecah tuh, dia masuk ke darah, nanti kan disaring lewat ginjal. Nah, ketika dipulang lewat ginjal, dia bisa bikin jadi urinnya tambah pekat dan perutnya kebocor dari urin. Itu yang disebut nanti bisa ke arah rhabdomyolisis. Itu kebocoran protein lewat urin, itu kegawat daruratan juga. Jadi memang itu bisa jadi berkembang lebih parah. Dan ketika suhu tubuh tinggi, dia membuat organ-organ proteinnya rusak. Dia bisa ada beberapa organ yang terkena. Yang paling sering apa? Itu otak sama hati. Itu yang paling berbahaya juga. Di samping organnya juga bisa lo kena seperti jantung dan sebagainya. Tapi yang paling sering terkena adalah otak dan juga hati.
1: Oh, itu yang kena duluan berarti ya, Dok ya?
0: Yang paling sering.
1: Itu maksudnya kenanya gimana? Apakah jadi pusing gitu kalau otak atau gimana?
0: Kalau otak jadi penurunan kesadaran. Jadi pasiennya ada disfungsi sistem saraf pusat. Seperti dia penurunan kesadaran, kejang. Nah, itu salah satu gejala dari yang head stroke yang dikatakan parah tersebut, dia komplikasinya kalau tak seperti itu.
1: Komplikasi sampai segitunya ya, Dok ya. Padahal cuma karena panas ya, Dok ya.
0: Sekilas sederhana kan ya.
1: Betul.
0: Padahal sekilas kayak kurang cairan kan. Ternyata ya ampun, ini bisa ternyata jadi berkembang jadi kegawatdaruratan tersebut. Tapi itu jika tidak ditangani dengan baik ya. Ini terutama kita itu kan cuaca panas, dan kita ini kan Kalimantan lagi kekurangan air bersih, bersih kan ya. Jadinya makanya kenapa ini termasuk salah satu kegawatdaruratan yang biasanya sering disepelekan. Padahal ini kasusnya berbahaya gitu, kurang bagus gitu.
1: Nah, tentunya kan pasti ada pertolongan pertamanya ya, kalau misalnya nemuin orang-orang yang udah punya gejala head exhaustion sama head stroke gitu. Nah, nanti kita cari tahu bareng-bareng nih apa gejala pertolongan caranya. Pertama caranya gimana untuk menangani head exhaustion sama head stroke. Nanti ya, Dok ya, kita jeda terlebih dahulu. Jadi Kroning Sanak tetap bersama kami di Pro 4 RRI sama Rinda.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.
4: Baik, kronik sana pendengar dan pemirsa Erpromba Samarinda, kita lanjutkan kembali ya. Masih di Dr. Etam bersama Dr. Bernadette Maria Sanjaya, ngobrolin seputar menghadapi musim kemarau, kenali dan atasi dehidrasi, head exhaustion, sampai head stroke ya. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung, mau tanya-tanya boleh ya, Dok ya?
5: Boleh banget.
4: Iya, boleh ya. Silakan di teleponnya 0541-7272656, kemudian WhatsApp-nya 0811-5819984. Komen juga bisa di Facebook Erpromba Samarinda, di YouTube RRI Samarinda, atau juga aplikasi kami RRI Digital. Nah, ini sudah ada yang berdering. Kita sapa dulu nih, ada siapa ya? Halo.
6: Halo.
4: Ya, halo, selamat pagi.
6: Pagi.
4: Suaranya kecil nih. Dengan siapa ini?
6: Ari.
4: Dengan Pak Ari. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain sama dokternya atau mau nyapa aja?
6: Nyapa aja.
4: Oh, mau nyapa aja. Ya udah kalau gitu, makasih ya. Ya, sudah ada fans ya Dokter Bernadette ini.
5: Selamat siang Mas Ari, terima kasih banyak ya.
4: Iya, kalau nyapa aja nggak apa-apa ya, Dok ya?
5: Boleh banget.
4: Boleh ya, iya boleh. Silahkan nih, mau nyapa lagi sama Dokter Bernadette boleh. Tapi kalau bisa ada pertanyaannya ya, Dok.
5: Boleh. Mau nyapa boleh, mau pertanyaan boleh, mau sharing juga boleh.
4: Iya, mau sharing seputar kebiasaan minum air putih juga boleh ya, Dok ya.
5: Boleh banget, atau mau cerita juga boleh nih.
4: Boleh, masih panjang waktu kita, nggak apa-apa. Sambil nungguin yang lain nih, siapa tahu mau gabung. Tadi kan sudah ini sedikit ya, seputar kalau sudah ada gejala-gejala menuju head exhaustion atau head stroke. Nah, itu ada pertolongan pertamanya nggak nih, Dok, supaya nggak makin parah? Apakah obatnya cuma minum air putih atau gimana tuh?
5: Nah, oke. Jadi ini untuk para pendengar nih di rumah nih. Kita punya prinsip namanya cool first, transport second. Jadi dinginkan dulu pertama-tama, baru kita pikirkan untuk dirujuk ataupun dipindahkan. Jadi yang pertama-tama ini, kalau misalnya nih ada kita temukan orang dengan kecurigaan head exhaustion atau head stroke, pindahkan dulu ke tempat yang dingin. Setelah ditempatkan yang dingin, itu kita bisa tuh tinggikan dulu kakinya. Kakinya lebih tinggi daripada jantung ataupun di bagian kepala, supaya aliran darahnya bisa balik ke bagian jantung, mengisi ke jantung sama di bagian otak. Setelah itu longgarkan pakaiannya, lepas pakaiannya. Nah, setelah itu mulai kita kompres. Kompresnya itu di daerah lipatan.
4: Kenapa harus di lipatan?
5: Karena di sana banyak pembuluh darah besar. Jadi dia lebih efektif gitu. Lebih efektif. Lipatannya bisa lipatan ketiak, lipatan bagian leher sama bagian paha, selah paha. Itu dia lebih efektif. Jadi dinginkan dulu. Targetnya itu ada namanya golden half hour. Jadi dalam 30 menit pertama itu adalah masa-masa yang krusial. Itu masa-masa emas yang krusial. Ketika kita menemukan pasien dengan head stroke, prinsipnya adalah selama 30-40 menit pertama turunkan suhu hingga 38,5 sampai 39 derajat Celcius dalam waktu 30 menit sampai 40 menit pertama. Kalau di head stroke kan 40 derajat tuh.
4: Iya.
5: Turunkannya dalam waktu 30 menit itu harus bisa sekitar 38,5 sampai 39. Nah, setelah itu baru kita punya target. Setelah 30 menit pertama turun ke 38,5, baru tuh setelah dalam waktu 2 jam berikutnya turun ke 38,5 derajat Celcius. Target kita suhunya berkurang, turun sampai kurang dari 38,5 dalam waktu 2 jam. Nah, prinsipnya ketika pasien tidak sadar, memang prinsipnya adalah cairannya harus infus. Kecuali nih pasiennya yang masih gejalanya head exhaustion, yang masih dia sadar, berikan minum air putih sebanyak mungkin. Tapi kalau dia sudah nggak sadar, ya kita akan lebih baik jika bisa pasang infus, karena segera mengganti cairan yang hilang. Semakin lama kita memberikan pertolongan, semakin lama juga banyak terjadi pemecahan protein tersebut, semakin jelek komplikasinya.
4: Oh berarti harus diturunkan suhunya dulu ternyata ya, bukan harus diminumin dulu gitu.
5: Dua-duanya ya, turunkan suhu dan minum itu kita berikan secara bersamaan. Turunkan suhu kan pakai kompres tuh, jadi langsung kompres semua sambil kita berikan orangnya minum air putih. Seperti itu. Jadi semuanya itu jika bisa saling sinergi, saling bersama-sama.
4: Oh, berarti itu orangnya masih dalam keadaan sadar ya berarti ya dok ya, kalau masih bisa
5: betul
4: dikompres gitu.
5: Jadi baik, nah, untuk yang kompres, baik head exhaustion yang masih pasiennya masih sadar ataupun sudah head stroke yang pasiennya sudah nggak sadar, kita berikan kompres, itu tata laksana utama. Nah, untuk yang air minum hanya diberikan pada fase head exhaustion yang dimana pasiennya masih sadar. Kalau nggak sadar, jangan dikasih minum, pasang infus, nanti takutnya tersedak, malah nanti tambah masalah baru.
4: Seperti itu ya. Berarti kalau sudah head stroke itu, pertolongan pertamanya kompres dulu, baru dibawa ke rumah sakit berarti?
5: Betul. Cool first, transport second. Dinginkan dulu, baru kita sambil jalan gitu.
4: Sambil jalan berarti?
5: Iya, dinginkan dulu. Setelah itu kita bisa kan nggak mungkin kan bisa langsung datang tuh pertolongan. Jadi sambil menunggu pertolongan atau sambil menunggu transportasi ke rumah sakit, kita dinginkan dulu. Itu yang paling utama.
4: Itu yang paling utama ya dok ya. Oke, siap. Nah, kalau misalnya nih kan tadi dikompres. Kalau misalnya contoh nih dok, kayak disiram gitu, kayak dimandiin, itu boleh gak dok penanganan pertamanya kayak gitu, atau justru malah berbahaya?
5: Oh boleh.
4: Oh nggak apa-apa, di kayak dimandiin gitu, dikasih air gitu sekujur tubuhnya. Oh,
5: jangan dimandiin jus gitu, nggak bagus kan ya. Makanya kayak pemain bola tuh kan kadang-kadang sering tuh setelah dia olahraga berendam di air es tuh. Nah itu prinsipnya kurang lebih sama seperti itu, boleh. Intinya dinginkan suhu tubuh, tapi bukan berarti kayak disiram pure gitu, jangan ya. Intinya ya kalau bisa sih diberikan kompres ataupun dibasahi dengan air dingin di daerah tempat-tempat yang terutama lipatan tadi itu. Karena dengan adanya, karena pembuluh darah banyak di sana, jadi lebih efektif itu. Jadi jangan langsung dibiur gitu ya, soalnya kalau biur kan cuma sekali, masa kamu biur lagi dua kali
4: gitu. Enggak kaget ya, enggak, maksudnya takutnya kalau langsung dibiur tuh kayak kaget gitu suhu tubuhnya tiba-tiba langsung dingin, enggak kayak gitu ya berarti ya?
5: Karena kita prinsipnya adalah menurunkan suhu secepat mungkin. Mendengarkan suhu tubuh secepat mungkin, kan dari luar kan panas tuh. Makanya kita turunkan suhunya secepat mungkin.
4: gitu.
5: Walaupun memang sebenarnya pasti ada efek samping ya, pasti ada vasokonstriksi kayak gitu tuh pasti ada. Tapi kita lebih memilih efek positifnya ya. Itu memang pasti ada efek samping, pasti ada kekurangannya juga untuk yang langsung ke tempat RS itu juga ada. Tapi itu yang kita cari adalah efek positifnya.
4: Utamakan pokoknya turunin suhunya dulu ya. Betul. Karena kalau makin naik bahaya ya dok ya.
5: Betul ya, benar.
4: Bisa apa kehilangan kesadaran gitu.
5: Kebanyakan pasiennya sudah datang kehilangan kesadaran.
4: Kalo oh gitu kena, dok.
5: Kalau sudah head stroke kan dia bisa sampai kejang penurunan kesadaran seperti itu. Nah makanya kenapa kita cegah jangan sampai dia ada kerusakan organ. Yang berbahaya ketika pasien sudah masuk head stroke kan kerusakan organ, terutama di otak, di hati, jantung dan sebagainya. Itu yang kita cegah. Jadi makanya kenapa itu yang penting banget.
4: Itu yang serem berarti ya.
5: Termasuk berbahaya, makanya disebut dengan kegawat daruratan kalau pas kasus head stroke ini.
4: Kalau itu, kalau udah masuk gawat darurat, berarti kalau di rumah sakit penanganannya gimana tuh dok? Apakah cuma diinfus saja biar cairannya, maksudnya sebagai pengganti cairannya tubuhnya atau gimana?
5: Oh tentu, kalau di rumah sakit kan enaknya sudah langsung ada infus ya. Pasti utamanya pasti tetap cairan dulu. Sambil kita dinginkan, kita pasang cairan infus. Pasang cairan infus, kita juga bisa pasang kateter atau selang kencing untuk memonitor kencingnya berapa. Karena parameter kita untuk melihat pasien kekurangan cairan adalah dengan cara melihat jumlah produksi urin yang keluar. Kalau jumlah produksi urinnya masih sedikit atau dia warnanya pekat, berarti cairannya masih keluar. Di situ kita mulai, kalau saya sebagai tenaga kesehatan, nanti saya akan melihat itu, cairan yang masuk berapa, cairan yang keluar berapa, sambil kita lihat warna kencingnya berapa, jumlah volume urinnya berapa. Di situ kita biasanya bisa menghitung, oh pasiennya masih kekurangan cairan. Kita lihat juga nih berdasarkan dari berat badan, berat badannya berapa, kita hitung nih perkiraan cairan yang mau diberikan pada pasien itu berapa. Tapi prinsip utamanya kalau di rumah sakit pasti cairan, itu yang utama.
4: Infus berarti ya?
5: Iya.
4: Okay. Kalau untuk penanganannya di rumah sakit berarti kira-kira berapa lama? Kalau misalnya orang udah head stroke ya, itu kira-kira berapa lama sampai akhirnya mereka sadar udah suhu tubuhnya udah stabil gitu?
5: Oh, kalau penanganannya pasti nanti kita evaluasi dulu ya. Kan yang paling berbahaya itu 2 jam pertama ya. Makanya kenapa dalam waktu 30 menit pertama kita harus turunkan suhunya sampai 38,5, sampai 39. 2 jam berikutnya kita turunkan sampai di bawah 38,5. Ketika pasien nanti sudah sadar pun, sudah mulai membaik pun, kita pasti harus observasi dulu. Kita lakukan observasi dulu pada pasien ini. Memang masih kekurangan cairan atau tidak, ada komplikasi atau tidak yang lain, fungsi ginjalnya bagaimana, itu yang nanti kita evaluasi pada pasien. Mengenai berapa harinya, tergantung setiap orang, berbeda-beda tergantung dari tingkat dehidrasinya, tergantung dari tingkat keparahan ketika pasien itu dibawa ke rumah sakit.
4: Baik, siap. Nah, kan ini kita masuk musim kemarau tuh dok, terus dengan kondisi airnya ya, untuk air bersih agak lumayan susah gitu ya dok di Samarinda sekarang. Nah gimana tuh kalau dari dokter sendiri tipsnya supaya kita atau warga Samarinda nih bisa menjaga kecukupan cairan?
5: Benar, menjaga kecukupan cairan sama air bersih ya. Jadi memang kalau misalnya prinsip utama kan harus minum air putih ya. Minum air putih sekitar 1,5-2 liter per hari itu minimal. Nah kemudian ini kan kita tahu nih, air ini kan lagi musim kemarau, kemudian ada bahasanya airnya asin, kemudian makanya kenapa tingkat kloridanya tinggi. Nah ini yang memang kita harus hati-hati. Untuk kita misalnya MCK, kita prioritaskan air bersih yang aman. Nah kalau sisanya kita prioritaskan dulu air minum. Untuk MCK itu yang aman tuh kita prioritaskan itu dulu. Kemudian untuk air bersih kita simpan dalam wadah yang tertutup. Kita tertutup dan supaya nanti dia tuh nggak terkontaminasi, seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih kita memang terpaksa harus beri air isi ulang dan sebagainya, jangan lupa dimasak airnya terlebih dahulu supaya nanti memang dia bakteri-bakterinya mati dan dia memang layak untuk minum. Sisanya ya jaga kecukupan cairan dengan cara minum air putih secukupnya, minimal 2 liter per hari, terutama jika dia bekerja di udara di lapangan atau bekerja di cuaca yang cukup panas ini.
4: Udah kalau misalnya orang-orang yang pekerja lapangan gitu kan sering terpapar sama sinar matahari gitu ya dok ya, jadi panas. Itu kan minimal tadi dokter bilang 2 liter per hari. Berarti kalau untuk orang-orang segitu lebih dari 2 liter gak apa-apa ya?
5: Oh boleh banget, malah harus. Oh. Jadi kan kita tahu cairan tubuh itu memenuhi 50-60% dari berat badan. Mm-hmm. Pekerja lapangan juga terkadang berat badan bisa sampai lebih dari 50-60-70. Ditambah dengan kekurangan cairan lewat keringat, makanya kenapa batasan 2 liter itu batasan yang kita bilang minimal ya. Faktanya di lapangan itu bisa sampai 3 liter tuh, minum 3 liter sehari itu bisa sampai direkomendasikan. Kenapa? Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang ketika dia bekerja di lapangan tersebut. Apalagi kalau jika dia berkeringat banyak, wah itu juga semakin dibutuhkan cairan yang banyak juga. Prinsipnya satu, ketika kita mau melihat apakah orang tersebut kekurangan cairan atau tidak, lihat dari kencingnya, jumlah kencingnya bagaimana. Jika jumlah kencingnya sedikit, warnanya pekat, warna pekat itu seperti warna kuning teh, coklat, itu berarti pasiennya masih kekurangan cairan, orang tersebut masih kekurangan cairan. Jadi kita harus minum air putih lebih banyak. Nah, ketika nanti warna urin kita sudah warna putih jernih atau warnanya kuning muda, berarti itu tanda bahwa tubuh kita, oh ternyata tubuh kita sudah cukup nih cairannya. Jadi sebenarnya parameter sederhana untuk para pendengar yang ada di rumah adalah seperti itu. Cek warna kencingnya, itu yang paling sederhana, yang paling mudah.
4: Cek sekarang tuh warna apa tadi ya.
5: Iya benar.
4: Biar tahu ini kadar di tubuh kita tuh kurang cairan atau enggak gitu ya dok ya.
5: Benar, dan ini berlaku enggak cuma untuk orang yang bekerja di lapangan, baik tenaga medis juga, terus kemudian orang-orang yang bekerja di dalam ruangan yang mungkin kalau bekerja sampai lupa minum air putih karena kan merasa bahwa kan di sini kan dingin, nggak terlalu haus dan sebagainya. Jadi terkadang itu juga bisa kekurangan cairan. Jadi itu yang berbahaya ya. Jadi itu sebaiknya kita evaluasi dari kencing. Itu yang paling mudah, paling sederhana.
4: Oke, baik dong. Nah ini kan walaupun cuaca panas kan, tapi tetap biasanya kita harus beraktivitas di luar rumah gitu. Kalau di dalam rumah aja kan bosan ya. Nah ini ada aktivitasnya nggak dok untuk aktivitas di luar rumah? Gimana caranya supaya tetap aman, nggak kena sampai head exhaustion sampai head stroke gitu?
5: Oh baik, sebenarnya kalau sebisa mungkin ya, kalau kita memang nggak perlu, hindari aktivitas di luar kalau di antara jam 10 sampai jam 3, jam 15, terutama di kota-kota yang suhu udaranya panas. Seperti Samarinda ini kemarin saya lihat suhunya sekitar 34 derajat Celcius, termasuk kota panas. Kota panas itu tuh jadi suhunya antara 33 sampai 35. Kalau kotanya sangat panas atau ekstrim itu di atas 35. Samarinda ini termasuk dalam kota yang termasuk panas. Jadi ketika suhu udaranya sekitar 33, 34, 35 seperti itu, hindari sebisa mungkin nih. Kalau kita memang nggak perlu, hindari aktivitas sekitar jam 10 sampai jam 3. Tapi kalau memang terus, misalnya nih, saya ini kerjanya di lapangan, saya kerjanya di jalan, maka sebisa mungkin yang pertama, gunakan pakaian yang longgar, terus warnanya tuh cerah. Jangan pakaian yang ketat ataupun terlalu jangan pakaian yang terlalu ketat atau terlalu warnanya hitam gitu istilahnya. Yang kedua, pakai topi. Topi, kacamata itu penting untuk melindungi, plus tabir surya atau sunscreen, sunblock itu harus dipakai untuk melindungi kita dari sinar matahari juga. Dan yang ketiga, sediakan air minum. Sebisa mungkin ketika kita beraktivitas di luar pun kita bawa air minum. Memang berat, nggak enak, tapi itu penting gitu. Kurang lebih sederhananya sih seperti itu.
4: Oke, baik dong. Nah kalau misalnya untuk lansia sama anak-anak nih, kan mereka tuh lebih rentan ya tadi dokter bilang. Ada tips khusus gak buat mereka selama musim kemarau ini seperti apa tuh dok?
5: Baik, kalau lansia itu sering itu refleks hausnya tuh kurang, karena mereka kan tidak sudah mulai menurun untuk ambang dari sensitivitasnya. Jadi ketika untuk para lansia itu kita yang aktif ini, sebagai misalnya saya, keluarganya itu aktif untuk memberikan air minum pada lansia, karena sering tuh karena lansia merasa tidak haus jadinya kekurangan cairan. Jadi makanya kenapa dari pihak keluarga sebaiknya aktif untuk memberikan minuman air putih kepada orang tua. Nah, kalau pada bayi juga sama. Prinsipnya seperti itu. Kalau bayi juga kita berikan air putih ataupun susu, itu juga sama. Secukupnya sesuai dengan berapa takaran seharusnya dari berat badan anak itu dan sebagainya.
4: Oke, siap dok. Nah, kalau untuk ini, kapan sih sebaiknya orang-orang nih tidak menunggu lagi dan langsung membawa keluarganya ke fasilitas kesehatan kalau sudah itu tadi ada tanda-tanda kena head exhaustion sama head stroke?
5: Oke, baik. Jadi kan kita tahu tanda-tanda pasien kekurangan cairan itu yang paling utama adalah dia mulai sering merasa haus. Terus ada kadang-kadang pasien itu mengeluhkan ada pusing, mual, muntah. Nah, tanda-tanda yang paling sering terlihat adalah matanya tuh terlihat cekung. Matanya terlihat cekung, mukosa bibirnya tuh kering. Nah, ketika ada tanda-tanda seperti itu, berarti tanda-tanda bahwa ada pasien itu kekurangan cairan. Apalagi jika pasiennya tuh mulai ngantuk. Paling sering yang pasien-pasien keluhkan ketika ke rumah sakit itu bilangnya seperti ini. Dok, kok orang tua saya tidur terus ya, ngantuk terus ya, dipanggil tidur lagi. Itu sebenarnya tanda-tanda utama pasien itu sudah mulai penurunan kesadaran. Nah, itu tanda-tanda kita juga harus aware tuh. Apalagi kalau dia matanya cekung, mukosa bibirnya mulai kering, kita sudah mulai harus membawa orang tersebut ke IGD untuk dievaluasi mengenai kebutuhan cairannya.
4: Oke, seperti itu ya dok ya. Baik, kalau gitu dokter, karena tidak terasa kita sudah di penghujung waktu kebersamaan kita. Padahal oh, banyak nih list pertanyaan yang pengen ditanya gitu.
5: Iya, banyak ya ternyata ya.
4: Iya, ya mungkin dalam kesempatan dok.
5: Iya.
4: Terakhir nih dok, pesan buat yang lagi mendengarkan dan juga menyaksikan kita nih dok, gimana caranya untuk menghadapi musim kemarau supaya tidak kekurangan cairan nih dok, silakan.
5: Yang pertama nih, untuk para pendengar di rumah, jangan tunggu haus dulu untuk minum. Minumlah secukupnya dan minumlah minimal 2 liter per hari. Yang kedua, cek warna kencingnya secara berkala ya. Jika warna kencingmu pekat, berarti kamu kekurangan cairan. Artinya minummu kurang, diperbanyak. Kemudian yang ketiga, untuk para lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, kita harus lebih aware dan lebih waspada, karena mereka termasuk salah satu golongan yang sering kekurangan cairan. Kemudian, jika bisa, ketika ada kita menemukan pasien ataupun orang-orang yang dengan gejala seperti head stroke ataupun head exhaustion, yang dimana dia sampai tidak sadar, kekurangan cairan, prinsip kita adalah dinginkan terlebih dahulu sambil kita berikan air minum, sambil menunggu untuk dirujuk seperti itu.
4: Oke, baik. Terima kasih dokter sudah ngobrol bersama kami di Perompak Samarinda, udah sharing di sini. Sehat selalu dokter ya.
5: Terima kasih banyak. Ya. Sehat selalu semua.
4: Iya, semangat juga menghadapi musim kemarau ya, Dok ya.
5: Iya.
4: Jangan sampai kurang cairan ya.
5: Betul.
4: Siap kalau gitu, dokter. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Baik, itu tadi obrolan kita ya Kronik Sanak bersama Dr. Bernadette Maria Sanjaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, udah ngobrolin seputar menghadapi musim kemarau, kenali dan atasi dehidrasi, head exhaustion hingga head stroke. Dan sampai di sini juga Mbak Mira Kony Etam segalanya dalam sajian Samarinda Hambat. Jadi makasih buat yang sudah setia mantengin Perompak Samarinda ya. Setelah ini bakal dikawani Mbok Tata dalam sajian Samarinda Siang. Mbok Mira pamit, sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentunya pasti tetap setia bersama kami di Perompak R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana sebanyak 39.184 UMKM makanan dan minuman di Kalimantan Timur belum memiliki sertifikat halal menjelang berakhirnya masa penahapan kewajiban sertifikasi pada 17 Oktober 2026. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM DPP KUKM Kaltim, Roni Suhendra, menyebut dari total 62.597 UMKM makanan dan minuman, baru 23.413 pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal. Sertifikasi tersebut terdiri dari 21.763 sertifikat melalui skema pernyataan mandiri atau self-declare dan 1.650 sertifikat melalui jalur reguler. Roni menyebut sertifikat halal tidak hanya diperlukan untuk memenuhi ketentuan regulasi, tapi juga menjadi salah satu kesiapan UMKM memasuki pasar formal, termasuk retail modern, hotel, catering, hingga rantai pasok IKN. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: kusiap. Kusiap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompateria Samarinda, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Granden sana. Yo, gimana kabarnya di hari Kamis siang ini? Semoga selalu kesehatan ya. Dijaga kesehatannya, semoga selalu selalu happy gitu, bahagia di hari ini ya. Nah, buat Tata kembali lagi mengani etam menirakan program Samarinda siang merapat sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Dan wayah ini ada program Jejak Budaya. Dan hari ini tanggal 24 September ya, itu bertepatan dengan sejarah Hari Tani Nasional nih Bu Sumbo. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah Hari Tani Nasional itu seperti apa? Nanti mau tata spill lagi ya. Kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Masih di program Jejak Budaya nih Bu Sumbo ya. Tadi juga Mbok Tata bilang mau membagi info ya mengenai Hari Tani Nasional di Bu Sumbo. Jadi setiap tanggal 24 September ini masyarakat memperingati Hari Tani Nasional. Jadi peringatan ini punya sejarah yang panjang ya, berkaitan erat dengan hak kepemilikan tanah bagi para petani di Indonesia. Jadi peringatan ini lahir pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, pada masa kolonial, para petani itu biasanya hanya bisa menggarap lahan tanpa punya hak atas tanah yang mereka kelola nih. Kemudian penderitaan tersebut berakhir ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ya, pada tanggal 24 September 1960. Jadi aturan ini menghapus sistem pemerasan oleh tuan tanah dan mencabut 4 aturan kolonial terkait kepemilikan tanah. Kemudian undang-undangnya tadi, Undang-Undang Dasar Pokok Agraria merupakan perwujudan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

0: air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Baunya pang sungai ini leh.
2: Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut lagi kita membahas sejarah Hari Tani Nasional ya. Jadi pada Agustus 1963, Presiden Soekarno menandatangani keputusan Presiden nomor 169 tahun 1963 yang secara resmi menetapkan tanggal 24 September hari ini ya sebagai Hari Tani Nasional. Kemudian setelah era Soekarno berakhir, fokus pemerintah pada masa Orde Baru itu bergeser dari persoalan penguasaan tanah menuju peningkatan produksi pangan melalui program revolusi hijau. Jadi komitmen terhadap reforma agraria ini kembali diperkuat ya pada era Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Kemudian juga ada Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Jadi dalam momentum menyambut Hari Tani Nasional 2026, Serikat Petani Indonesia telah menyelenggarakan diskusi publik bertajuk Reforma Agraria untuk Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bu Sumbo, itulah informasinya ya mengenai Hari Tani Nasional yang buat tata kutip dari laman rai.co.id. Selanjutnya nih, pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada teras UMKM. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kronesana rencana pengembangan kawasan wisata Gunung Es di Kampung Lakan Bilam, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat masih menghadapi kendala infrastruktur dasar, khususnya ketersediaan jaringan listrik. Sekretaris Kabupaten Kubar, Erik Victory, mengatakan pemerintah wilayah ini tengah memproses pre-feasibility study, pra-FS, untuk persiapan kawasan seluas kurang lebih 3 hektar tersebut. Namun, tantangan utamanya adalah belum adanya jaringan listrik di lokasi wisata, padahal pasokan listrik sangat krusial untuk menunjang pembangunan fasilitas pariwisata ke depannya. Pemkab Kubar berharap tahapan perencanaan ini dapat berjalan lancar sehingga potensi wisata Gunung Es dapat segera dikembangkan dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Bete banget sih, pengen healing.
3: Apa ini? Kayak lampu?
4: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Perompak Teresa Marinda, Besumbo yo. Hari ini hari Kamis, iya kenapa nih Mbok di papa ya? Hari Kamis makin untuk Besumbo ada yang lagi bekerja atau lagi sekolah atau lagi kuliah nih ya. Pokoknya semangat terus untuk hari ini. Semangat, semangat, semangat, karena ini juga akhir bulan ya, memasuki akhir bulan. Jadi mungkin semangatnya agak menurun, tapi enggak apa-apa. Kita harus selalu happy, bahagia terus ya, apapun kondisinya. Oke deh, di program Teras UMKM ya, hari ini itu akan membahas mengenai tips untuk Bu Sumbo yang mungkin ingin memiliki usaha di bidang beras ya, jadi memulai usaha agen beras. Jadi beras kan memang makanan pokok masyarakat Indonesia ya, yang pasti selalu dimakan setiap hari, dan bisnisnya ini cukup menguntungkan ya Bu Sumbo, karena setiap harinya pasti ada pembelinya, di mungkin sepi nih. Karena beras menjadi salah satu sektor yang stabil sebagai makanan pokok utama, dan potensi pasar yang luas bisa menjadikan bisnis grosir atau agen beras menjadi pilihan usaha yang

dijanjikan. Nah, ada beberapa tipsnya yang mungkin bisa Etam perhatikan ya, dan bisa Etam lakukan nantinya jika ingin memulai usaha ini. Jadi yang pertama itu adalah siapkan modal awalnya. Nah, memulai bisnis sudah pasti ada modalnya, apapun bisnisnya pasti ada modalnya ya. Tapi tergantung juga dengan skala usaha yang ingin dijalankan. Modal awal biasanya digunakan untuk pembelian stok beras, sewa tempat usaha, serta biaya operasional lainnya seperti pengemasan dan transportasi. Jadi sebagai estimasi, ini juga ada ya besaran modal yang dibutuhkan. Misalnya nih, biaya modal investasi, belanja stok beras itu berapa. Kemudian sewa lokasi usaha itu juga Etam perhatikan. Misalnya sewa tahunan atau per 6 bulan kah, itu bisa dicoba dicatat. Kemudian Etam pertimbangkan harusnya seperti apa. Jangan lupa juga biaya operasional bulanan seperti upah karyawan, biaya utilitas seperti air, listrik di tempat sewaan ya, kemudian biaya transportasi lainnya. Dan perlu diingat, estimasi ini bisa berbeda berdasarkan lokasi usaha, skala bisnis, dan kondisi pasar setempat. Jadi disarankan untuk Eta melakukan survei pasar dan konsul lebih lanjut sebelum memulai usaha.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

di Teres MKM ya. Jadi masih mengenai tips untuk memulai usaha bisnis grosir beras nih Bu Sumbo. Jadi tadi sudah Mbok Tati jelaskan, etam harus menyiapkan modalnya ya. Kemudian jangan lupa urus perizinannya. Jadi aspek perizinan ini menjadi hal penting untuk memastikan bisnis etam nih berjalan secara legal. Dan ada beberapa perizinan yang perlu diurus seperti nomor induk berusaha atau NIB. Ini perlu didaftarkan maksudnya, mohon maaf agak belibet Ibu Sumbo ya, melalui sistem OSS. Kemudian ada izin pangan industri rumah tangga atau PIRT dan sertifikasi halal jika etam ingin mengemas ulang beras dengan merek sendiri ya. Kemudian bagi usaha yang sudah lebih besar, kepemilikan surat izin usaha perdagangan atau SIUP ini menjadi hal yang disarankan untuk memastikan kelancaran operasional bisnis. Kemudian selanjutnya, cari sumber dan rantai pasokan beras. Karena untuk menjalankan bisnis beras yang baik, itu juga perlu sumber pasokan yang stabil dan berkualitas. Cara terbaiknya untuk mendapatkan suplai beras adalah dengan menjalin kerjasama langsung dengan petani atau distributor besar. Jika membeli langsung dari petani, harga biasanya itu lebih murah nih Bu Sumbo. Tapi memang perlu jaringan yang lebih luas ya. Alternatif lain itu bisa bekerja sama dengan distributor besar yang sudah punya sistem pasokan yang lebih stabil dan terorganisir.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

Iya, lanjut lagi tips untuk memulai bisnis menjadi agen beras ya. Jadi selanjutnya itu jangan lupa perhatikan proses penyimpanan, karena beras kan juga bisa gampang berkutu ya, mohon kawasan di gudang gitu kan. Jadi untuk mengelola stok ini menjadi faktor penting, karena harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, bebas dari hama. Jadi kita menggunakan karung atau wadah yang kedap udara untuk membantu mencegah kutu dan menjaga kualitas beras tetap baik ya. Lalu kita buat strategi pemasarannya nih ya. Jadi meningkatkan penjualan dalam bisnis agen beras itu perlu strategi ya. Jadi pemasaran bisa kita lakukan secara offline atau online. Nah, kalau secara offline yang tradisional ya, bisnis bisa berjalan dengan baik dengan menjual langsung pada pelanggan seperti ibu rumah tangga, bisa juga ke warung atau toko kelontong. Selain itu, tawarkan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah besar nih, agar bisa menarik lebih banyak pelanggan ya, Bos Mbok ya. Kemudian, sediakan berbagai jenis beras. Jika punya modal, dia ada salahnya ya untuk sediakan jenis beras yang beragam. Ini bisa membantu kita tuh untuk mendapatkan konsumen yang lebih luas. Jadi bisa milih nih, misalnya ibu-ibu biasanya pakai beras merek B. Nah itu pasti nyari tuh di situ. Mundi ada, dia pergi ke toko lain. Jadi sebaiknya kita siapkan memang berbagai jenis beras. Jadi orang-orang tuh bisa milih mau beli yang mana gitu ya. Kemudian terakhir adalah jangan lupa menjaga kualitas beras dan pelayanan. Namanya kita menjual beras ya buat dimakan, sudah pasti kualitas itu menjadi faktor yang penting. Pastikan beras dari pemasok itu bebas dari kutu, putih, bersih, dan pulen. Dan jangan lupa untuk melayani dengan maksimal ya, hadapi konsumen dengan ramah, cepat, dan tanggap. Itulah informasinya ya mengenai tips memulai bisnis agen beras yang mau tato kutip di laman lalamove.com. Setelah ini akan ada program musik dan informasi ya, yang Wani Etam galanya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani mendorong generasi muda di wilayahnya untuk terus mencintai adat istiadat dan warisan leluhur. Menurutnya, pelestarian budaya daerah sangat penting agar masyarakat tidak kehilangan jati diri di tengah arus perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat. Sidang menyampaikan bahwa kemajuan zaman dan teknologi seharusnya tidak membuat generasi muda meninggalkan tradisi lokal. Sebaliknya, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif sebagai sarana untuk mengenalkan budaya daerah dengan cara yang lebih modern dan relevan bagi anak muda. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap pemahaman terhadap nilai-nilai leluhur dapat terus dijaga melalui peran aktif keluarga serta lingkungan masyarakat. Dengan begitu, generasi penerus mampu mengikuti perkembangan global tanpa harus kehilangan identitas dan akar budaya daerahnya. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang

Perempat Raya Samarinda, suara budi Nusantara, Bu Sumbo ya, di program musik dan informasi. Mau Tata akan bacakan informasi pertama mengenai BPBD Kaltim ingatkan warga hindari bakar sampah plastik. Jadi BPBD Kaltim mengimbau masyarakat untuk menghindari kebiasaan membakar sampah, terutama sampah jenis plastik. Jadi aktivitas pembakaran ini dinilai dapat memicu resiko keamanan lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia nih kurangnya sana. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan menjelaskan pembakaran sampah organik seperti kayu dan daun itu beresiko memercikan api ke area lainnya. Sementara itu pembakaran sampah plastik jauh lebih berbahaya karena melepaskan gas beracun serta memperparah efek rumah kaca. Dan warga Kota Samarinda diingatkan agar lebih peduli terhadap lingkungan khususnya di tengah fenomena El Nino yang masih berlangsung ya. Jadi langkah ini diharapkan bisa menjaga kualitas udara tetap sehat dan mencegah potensi bencana susulan.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Masih di program musik dan informasi Besumbo, kita meralih informasi berikutnya ya mengenai wilayah terdampak mati lampu di Samarinda per hari ini. Jadi PT PLN ULP Samarinda Kota mengumumkan adanya pemadaman listrik bergilir yang dijadwalkan pada hari Kamis 24 September 2006. Jadi pemadaman ini terpaksa dilakukan akibat adanya gangguan teknis pada sejumlah unit pembangkit listrik yang berdampak pada penghentian pasokan daya di berbagai wilayah Samarinda. Proses pemadaman dibagi ke dalam dua sesi utama agar penanganan sistem kelistrikan dapat berjalan maksimal. Nah, untuk sesi pertama berlangsung pada pukul 13 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah, mencakup sejumlah kawasan seperti Jalan WR Supratman, KH Agus Salim, Pramuka, dan jalan lainnya. Sementara itu, sesi kedua dijadwalkan pada pukul 17 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan wilayah terdampak meliputi kawasan Bengkuring, Pahlawan, Kesuma Bangsa, hingga komplek-komplek lainnya. Dan pihak PLN terus berupaya mempercepat pemulihan teknis demi mengembalikan normalitas sistem kelistrikan bagi masyarakat Samarinda. Demikian infonya, dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau! Cuk.
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
7: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Lagu Seso Malarai Rindu, lagu Minang ya, Bu Sumbo, menemani aktivitas Bu Sumbo pada siang hari ini. Grande juga sudah santap siang ya, selamat makan siang. Jangan lupa untuk makan yang pat sehat, kamu sempurna. Iya, bisa aja gombalnya ya. Oke, untuk informasi terakhir ini mengenai berita PDAM Samarinda batasi jam operasional 5 IPA. Jadi warga bisa minta air tangki melalui RT dan lurah. Jadi akibat penurunan kualitas air baku dari Sungai Mahakam, Perumda Tirta Kencana terpaksa membatasi jam operasional pada 5 instansi pengolahan air atau IPA. Bijakan ini diambil menyusul tingginya kadar klorida yang diakibatkan oleh fenomena intrusi air laut selama musim kemarau di wilayah Samarinda. Adapun kelima fasilitas yang terdampak meliputi IPA Bantuas, Palaran, Makroman, Pulau Atas, serta Gunung Lingai. Jadi pihak pengelola memastikan pengolahan air tetap dijaga ketat agar sesuai dengan standar baku mutu sebelum didistribusikan ke masyarakat. Sebagai solusi bagi warga yang terdampak, Perumda Tirta Kencana menyediakan pasokan air bersih melalui terminal khusus serta layanan distribusi tangki. Dan warga Samarinda bisa mengambil air menggunakan galon atau jerigen dengan koordinasi bersama pihak RT dan lurah setempat. Demikian informasi yang terakhir dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Selanjutnya akan ada program mitos dan fakta ya Bu Sumbo, tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: Dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriat. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Samarinda.
1: Pro4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Suara Budi Nusantara, Bu Sumbok, yo kembali lagi bersama Mbok Tata. Tapi kali ini Etam ada di program Mitos dan Fakta ya. Dan karena hari ini bertepatan dengan Hari Tani Nasional, jadi membahas mitos mengenai pertanian ya. Mungkin bisa juga menjadi pengetahuan baru nih buat Bu Sumbok yang mungkin hobinya di bidang pertanian ya, atau sedang rajin berkebun gitu, bisa Etam simak ya. Jadi untuk mitos yang pertama, ujarnya nih, pupuk organik lebih baik daripada pupuk kimia. Nah, tapi faktanya kedua jenis pupuk, pupuk organik dan pupuk kimia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi pupuk organik seperti kompos itu dibuatnya dari bahan alami, seperti sisa makanan atau daun kering. Jadi pupuk organik ini bisa memperbaiki kualitas tanah, bisa membuat tanah itu menjadi lebih gembur ya, dan membantu menjaga lingkungan. Namun pupuk organik biasanya kerjanya lebih lambat karena unsur haranya itu perlu waktu nih Bu Sumbok untuk terurai sebelum bisa diserap oleh tanaman. Di sisi lain pupuk kimia itu mengandung nutrisi yang bisa langsung diserap tanaman sehingga hasilnya lebih cepat juga. Tapi petani perlu memilih jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Kemudian mitos selanjutnya, lebih banyak pupuk selalu lebih baik. Nah, apakah ini benar ya? Tapi ini ternyata mitos yang salah dan bisa berbahaya loh. Karena memberikan pupuk terlalu banyak bisa merusak tanah, mencemari air, dan membuat tanaman itu bisa tumbuh dengan baik ya. Misalnya nih, jika tanah terlalu banyak mengandung nitrogen dari pupuk, tanaman malah bisa layu atau daunnya bisa terbakar nih kerana sana. Selain itu, penggunaan pupuk berlebihan juga mahal ya dan diefisien gitu. Jadi penting untuk memberikan pupuk dalam jumlah yang pas sesuai kebutuhan tanaman agar hasilnya nih bisa maksimal dan tidak merusak lingkungan.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Kamu ngapain, Har?
1: Ini, Man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, Man? Coba yang baik-baik.
2: Hei, Kak Har. Kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi, Man.
2: Gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, Man. Cuman aku lagi butuh uang banget, Man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya. Cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, Man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, Man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Ya, mitos mengenai pertanian ya, ya mungkin juga Bu Sombo ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, untuk Bu Sombo yang gawal bertani, biasanya bertaninya apa nih? Apakah menanam padi atau menanam cabai? Karena di rumah juga bisa ya menanam cabai atau menanam kan apa ya yang lain gitu, misalnya kayak kencur atau jahe itu bisa juga mungkin ya. Tapi di rumah itu dulu pernah juga sih menanam cabai di rumah ya, abis itu jadi kalau misalnya mau nyambel tinggal ngambil kan gampang gitu ya, bisa etam coba di rumah ya Bu Sumba. Lanjut lagi nih mengenai mitos pertanian, itu ada yang bilang semakin sering menyiram tanaman semakin baik. Nah ini juga ndak benar ya, ternyata ini hanya mitos, karena jika tanaman terlalu sering disiram akar bisa busuk karena terlalu banyak air dan tanah yang menjadi kekurangan oksigen gitu ya. Karena setiap tanaman ini punya kebutuhan air yang beda-beda. Misalnya, tanaman kaktus itu kan kering ya dia ya. Jadi hanya butuh sedikit air karena mereka hidup di tempat kering. Nah, mun seperti padi itu butuh banyak air, butuh banyak banyu karena tumbuh di sawah. Jadi penyiraman itu harus disesuaikan dengan jenis tanamannya dan kondisi lingkungan agar tanaman tetap sehat. Kemudian tanaman tidak perlu dipangkas. Ini juga ada mitosnya ya. Jadi memangkas daun atau cabang yang sudah mati itu bisa membantu tanaman tumbuh lebih kuat karena nutrisinya itu jadi terbuang gitu ya ke bagian yang sudah diberguna. Jadi pemangkasan ini bisa membuat udara lebih mudah mengalir di antara daun, jadi bisa mencegah penyakit dan jamur berkembang di tanaman. Jadi pemangkasan yang tepat dapat membuat tanaman tumbuh lebih baik dan menghasilkan buah atau bunga yang lebih bagus. Mitos yang terakhir, semua hama harus dibasmi sepenuhnya. Nah ini sebenarnya tidak benar karena ada beberapa hama yang bisa dikendalikan secara alami oleh predatornya seperti burung atau serangga lain yang memakan hama tersebut. Jika etam menggunakan pestisida terlalu banyak nih ya, predator alami juga akan mati. Jadi keseimbangan ekosistemnya itu jadi terganggu ya. Selain itu pestisida berlebihan bisa mencemari lingkungan dan merugikan kesehatan manusia. Cara yang terbaik adalah menggunakan metode pengendalian hama alami atau pengendalian hama terpadu PHT ya, agar hasil panen tetap bagus tanpa merusak lingkungan. Demikian informasinya diikuti di laman npkmutiara.com. Sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di program Mitos dan Fakta. Setelah ini akan ada siaran berjaringan Budaya Nusantara, Pro 4 RRI Jakarta, dan RRI mana nih yo? RRI Mataram nih Bu Sumbo ya. Jadi untuk Bu Sumbo yang penasaran dengan dialog budaya gitu ya, bisa Etam dengarkan di RRI Digital atau di Radio Terestrial Pro 4 RRI Samarinda juga bisa. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda ya. Dan sekalian buat Tata pamit undur diri dari ruang ner Etam Galanya. Nanti pukul 15 dilanjutkan oleh Mbok siapa tuh ya. Ditunggu aja ya Bu Sumbo ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Rang.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, dua grup teater perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arief Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Rishadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Oh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga nggak lihat itunya. Ternyata ada di bawah. Ada revisi lagi.
2: Luar biasa. Di prank ini judulnya ya Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada dinan dowe dua pemuda desa Loyok kecamatan Sikurlotim.
2: Iya betul. Iya.
1: Suara saya kenapa menggema ya?
2: Di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova. Perubahan musim ya.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak ya, perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya, betul sekali dengan
1: Omi. Karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa langsung. Saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe ada tinan dowe dua pemuda desa Loyok kecamatan Sikurlotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe ada?

0: lakukan ya?
1: Ya,
0: sekitar tanggal berapa nih Kemi?
1: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita
0: diundang saya juga ya, kebetulan
1: di
0: kita
1: tanggal 9 September
0: kemarin. Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio nih Kemi.
1: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa kesini gitu.
0: Kita ngobrol ini sekarang ya, pelampiasannya nih.
1: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
0: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami, mengenai gawe adat Inan Dowe II ini khususnya. Silahkan Mami.
1: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
0: Siap.
1: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
0: Oh gitu. Inan, itu
1: dari sisi bahasanya itu sangat luas. Nah kalau Dowe itu kepunyaan, jadi ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu Pertiwi, jadi ya bukan bapak aja gitu kan, jadi kita buat Inan Dowe. Nah di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo, karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi, dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
0: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya biasanya. Mi Aryo nggih. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
1: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
0: Jadi, perempuan Sasak.
1: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
0: Betul.
1: Jadi kita meregenerasi itu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsi, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu, untuk orderannya
0: gitu ya,
1: orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
0: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi gitu ya.
1: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau kelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti

0: seperti itu gitu.
1: Oke. Okay. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
0: Betul.
1: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya. Harapannya begitu ya.
0: Memang Desa Loe udah jadi desa wisata, Mbak Mi. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan.

0: sudah ada.
1: Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
0: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandoe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, barang pribadi, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak, yang namanya Inandoe ini. Namanya memang unik, saya pikir tadi Inandoe itu apa gitu ya. Mi'ya ternyata itu kerajinan tangan.
1: Makanya,
0: dan dari bambu ya Mi'ya.
1: Jadi Inandoe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya, kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandoe itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
0: Punya kami, Ibu Pertiwi kami di Sikur,
1: betul,
0: hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu, berbentuk kotak tadi ya, wah tadi itu, sebutannya tadi geben.
1: Ya, betul.
0: Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan apa, persembahan suci juga. Jadi memang mirip-mirip
1: multifungsi ya.
0: Mirip. Kita memang bersaudara sebenarnya kan, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
1: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama Disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
0: mengapresiasi
1: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi gitu, Mbak.
0: Betul, Mbak. Itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali, bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang, kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesannya itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini?
1: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh, misalnya ada orang nikahan misalnya, atau sunatan misalnya, kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ngamblek. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya, atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat, bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya, itu kan pakai ritual adat, harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
0: dikemas modern,
1: ya,
0: berarti ini Arye.
1: Jadi
0: ya,
1: kemasannya itu bukan modern, tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu. Kan esensi yang di dalamnya itu tetap ada, dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu. Juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu. betul.
0: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
1: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
0: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih?
1: Oh ya, di Sikur masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo dari Titi Batu.
0: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan
1: jadi
0: juga
1: jadi
0: ya masuk ke
1: di
0: dalam.
1: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang di Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok.
0: Oh,
1: nah, jadi
0: iya.
1: Di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
0: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita.
1: Okay.
0: Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu nih, silakan.
1: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari.
0: Betul.
1: Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
0: sangat cepat maju ya,
1: benar
0: ya.
1: Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis, jadi kalau bukan kita siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
0: Betul sekali. Oh iya Mbak. Aduh, kayak enakan ngobrol
2: ini Mbak ya. Enggak ini ya.
0: Enggak tahu ada saya gitu ya.
2: Kita berdua aja kayaknya.
0: Iya deh.
2: Om kayaknya kita break dulu.
0: Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya.
2: Tapi sebelum
0: Mataram
2: bisa dihubungi berapa?
0: Di 0370-621-355.
2: Boleh slow lagi.
0: 0370-621-355.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya.
0: Di 0213545-5510.
2: Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-9228.
0: Baik Kak,
2: kita break dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana, silakan Koming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegu?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming, kita tadi udah menghilang, mau diganti gitu kan, kayaknya kenapa timbul pula ya.
3: Kembali lagi saya. Heeh, gimana, Cegu?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah. Untuk sekarang kebalapan bajunya apa ke apanya Lomboknya. Ke Lombok tuh. Halo Jakarta, Ponopo, Belam.
2: Halo Cikale.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Po ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi apa kayak itu?
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
4: Harus selalu. Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Maaf. Tanya. Lalu Arya Karma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Iya.
4: Gawe dua.
3: Gawe.
4: Gawe apalagi temanya? Gawe ya, gawe. Temanya gawe adat Inan, gawe. Dua pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali al. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan gawe dua ini oleh pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam apa sih?
5: Dari ekonomi.
4: Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
3: Betul.
4: 100
3: Betul.
4: Nah, so, jadi nilai penting gawe adat Inan gawe dua ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa? Nah. Bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa? Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu ya ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng, sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidang Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja.
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun sudah termasuk di sana.
3: Yeah.
5: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mami sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Betul, gitu. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya Minggi?
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
3: betul.
5: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini
3: turun-temurun
5: gitu, jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam selaparang dua di sana yang
5: mengingat ada. Leluhurnya lah
3: ya, leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan,
5: betul.
3: Dia dari ya ini dari makam selaparang Niki gitu ya kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir tidak kita lupain kan, karena kita tidak bisa juga sih karena tetua-tetua Niki memang berperan nih, ya tetua-tua Niki kalau istilahnya
5: kita
3: dia nggak
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka,
3: betul gitu, kan? Mereka pagar kita ya, nih,
5: betul.
3: Supaya kita nggak lompat pagar ya, itu
5: betul,
3: ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Gimana? Ya dah. Baik, masih ada waktu nih, Kauming.
3: Oke.
2: Boleh ditanya lagi kalau ada yang gabung di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mpok.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan, jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Ome mungkin di Bali juga gitu ya, menjadi satu set gitu, jadi
3: dari yang besar sampai
5: yang
3: kecil
5: besar,
3: gitu
5: yang besar sampai yang kecil gitu, biasanya satu set gitu kan, satu set, jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
3: kira-kira saya, berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya di atas 200
3: lah. Oh, tergantung mungkin ya, tergantung ukuran.
5: Ukuran
3: bisa dan
5: juga
3: ukirannya juga
5: satu
3: ya.
5: Satu per satu gitu. Dan Mbak Om bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Di dirajut di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu, tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: pre-order lah ya.
3: Pre-order lah. Pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini yang tadi itu mohon dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity.
5: Identitas
3: kita sebagai masyarakat Indonesia itu budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cegung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, buat Jakarta ya. Di 021 35 35 04 510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1129928.
3: Oke.
2: Belum ada untuk Jakarta, Kak Omi. Oh,
3: sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
3: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah juga dulu kita diajarkan. Zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kertasnya dari kertas dulu, bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan
2: ya. SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
3: Enggak usah disebutin.
2: Jadi kita kan pakai bambu dari kilat-kilat itu diajar cara menganya.
3: Betul.
2: Iya, prakteknya kan nanti setelah dewasa sebenarnya ya. Yang warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Apanya? Itu belajar menganyam itu. Dan itu memang turun-temurun kan, Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerjain
3: sama seperti
5: gitu.
3: Tenun ya.
5: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
3: kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kita potong ya.
3: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silakan.
2: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alitopani.
2: Oke. Pak Alitopani, Pak Alitopani nggak gabung?
6: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali.
6: Karena waktu kita udah mepet banget.
2: Kenapa? Suaranya?
6: Mau balik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
3: Waduh. Ada kendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol infokan doang ya.
3: Oh, oke.
2: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
3: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi. Silakan.
3: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due Dua ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan mungkin.
5: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya. Mengangkat budaya yang kita miliki ini, Mpok ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Mpok, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih Kak Omi dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
3: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat sore. Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran Merjaya Nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Kelas 1 Pradual teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana,

Abang Po Hotel Borobudur Jakarta menggelar program Discover Art and Culture 2026 di Jakarta mulai 16 September hingga 23 Oktober mendatang. Dalam pameran interaktif ini, Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Epa Putri, menggandeng berbagai institusi pendidikan dan juga komunitas seni untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Rangkaian kegiatan ini berupa pameran seni visual, pelatihan membatik, hingga pentas kuliner dihadirkan sebagai wadah edukasi sekaligus ruang berekspresi bagi masyarakat luas.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan bersama Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat mencanangkan revitalisasi kawasan Keraton Surakarta. Hari ini ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan Fadlizon mengatakan revitalisasi dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan nilai dan tradisi yang hidup di dalam kawasan Keraton Surakarta. Revitalisasi mencakup 13 titik kawasan termasuk museum dan perpustakaan dengan penguatan konservasi koleksi, narasi sejarah, serta tata kelola budaya. Fadli berharap Keraton Surakarta dapat semakin kuat semakin sebagai ruang budaya yang hidup, pusat edukasi, narasi, dan literasi bagi masyarakat serta generasi mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Merupakan jenis tanaman liar yang tumbuh di hutan. Tanaman yang mirip dengan daun pandan ini biasa tumbuh di wilayah Kutai Barat. Daun doyo dapat dijadikan sebagai serat bahan baku tenun khas suku Dayak Benua yang disebut ulap doyo. Daun yang telah dijadikan serat dibilas atau dilorot, kemudian dijemur dan dijadikan benang lalu ditenun. Biasanya, pengrajin akan memberi pewarna alami dari beragam tumbuhan hutan. Kain tenun khas Kalimantan Timur ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2013 lalu.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan.

Lenang Merian waktunya etam dang, dang, dangdutan. Iya, selamat Merian, karena sana busu mbok segalanya ya. Kembali lagi berjumpa dengan Mbok Mia dalam program Denang Merian. Sore hari ini nih busu mbok, di sore yang ceria ini ya. Tadi sempat hujan ya di kawasan M-Side dan sekitarnya. Dia tahu kalau di Miami hujan apa ndik tadi? Ndik ya tegaknya mbok tata yo. Ndi ijar sidaleh. Busu mbok, kan dia di Denang Merian Mbok Mia akan menyajikannya lagu-lagu danut pilihan ya. Tapi kan dia leh kita nelinga lagi beberapa lagu dulu ya. Kita akan buka interaktifnya kan dia di 0541727656 atau di 736152. Di WhatsApp juga bisa Bu Sumo di 0811589984. Dan lagu-lagunya juga sudah Mbok Mia share ya di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya. Lagunya ada apa aja? Ada Primadona Desa, ada Video Call Aku, Panah Asmara, Kami Hitam, Hanya Dia, Pangeran Dunia, Gundah, Cincin Kepalsuan, Gantengnya Pacarku, Cinta Ilusi, Bersinar Dalam Jiwa, Sekecewa Itu, Cinta Dalam Sandiwara, Lebih Baik Sakit Gigi, dan juga Tanda Bahaya Cinta ya. Tapi kan dia, Bu Sembak, sabar, kita nelinga lagu lagi dia. Ada lagu dari Lesti dan juga Phil dengan Lebih Dari Selamanya.

0: Dan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Bu Sumbo, kita balik lagi di Dadang Marian, waktunya Etam Dangdutan ya. Tadi udah lagunya ada Kugapai Cintamu dari Salma dan Jua, lagu dari siapa tadi tuh? Lebih Dari Selamanya, Lesti dan Jua Vildan ya. Nah, Bu Sumbo, ini ada yang menggabungan ya di WhatsApp, ada Bu Susutar, kalau di telepon juga ada. Kita angkat dulu yang di telepon duluan karena dari tadi udah mengantre nih, Bu Sumbo. Halo Dadang Marian. Halo.
1: Waktunya Etam dangdutan.
0: Waktunya Etam dangdutan. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Ana Ato.
0: Oh, Bu Suato, Bu Suato yang di Muara Bada.
1: Iya.
0: Apa kareba nih, Bu Su? Kok jadi campur ya bahasanya ya?
1: Kareba Madeceng.
0: Kareba Madeceng. Iya, oh, dari Bu Suato anu ya?
1: Apa, Mbak?
0: Tadi suaranya hilang-hilang timbul. Bu Suato gimana nih di Muara Bada, udah hujan apa belum nih?
1: Belum hujan.
0: Belum hujan. Oh, kalau di Samarinda tadi sempat hujan sih, Bu Su. Semoga nanti hujannya bisa ke Muara Bada juga ya.
1: Anu, di sini panas.
0: Oh, di sana panas.
1: Kalau bahasa di sini bilang mapelah.
0: Oh, mapelah kalau bahasanya di situ ya.
1: Iya, mapelah. Ini Mbok Mia kalau?
0: Iya, benar.
1: Bagusnya suaranya Mbok Mia.
0: Ih, Masya Allah, terima kasih Bu Su. Jadi malu nih saya. Bu Su, apa lagunya jadi, mau lagu apa? Ada Primadona Desa, Revo Ramon.
1: Itu aja nah.
0: Itu aja, Primadona Desa.
1: Primadona Desa.
0: Iya.
1: Salamnya untuk semua di sana, Mbok. Karena banyak yang di belakang ini mengangkir kan. Untuk Mbok Mianya lanjut tugas Mbok, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Saya pamit Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Suato yang ada di Muara Badak ya. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp, ada Bu Susutar. Halo Denang Marian.
2: Waktunya Etam dangdutan.
0: Apa kabar Bu Mia? Alhamdulillah say. Gimana kabarnya Bu Susutar?
2: Kemarin dah hujan ya.
0: Iya, sempat hujan.
2: Spontan Mangkurawang belum di jajan.
0: Di sempat mungkin, hujan mungkin. Tadi hujannya sebentar aja sih Bu Su.
2: Habis Aero baru ada hujan
0: mudah-mudahan. Oh iya, kan masih ada ini ya Aero ya Bu Su ya?
2: Masih sampai tanggal 27.
0: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan semoga nanti Mbok Mia bisa ikut Aero merayakan Aero.
2: Ya itu. Pokoknya rame bujur ini, Mbok. Tapi ya enggak serame tahun dahulu.
0: Oh, gitu.
2: Karena ini kan mungkin takut, ada banyak yang takut karena apa, berkeliaran asap ini.
0: Oh iya juga ya Bu Su ya, masih ada juga ya.
2: Ada asap kayak gini kan berbahaya.
0: Mm-mm.
2: Biar pakai masker biasanya tetap tembus Bu.
0: Benar, masih tetap tembus. Di sela-selanya kadang masuk tuh Bu Su, asap-asapnya gitu kan.
2: Cuma maksudnya mengurangi.
0: Mengurangi, iya gak apa-apa. Semoga tahun depan nanti bisa lebih meriah lagi ya Bu Su ya.
2: Ya itu.
0: Bu Su, lagu apa nih?
2: Apa yang anu kita?
0: Lagunya ada Video Call Aku dari Siti Badriah, Panah Asmara Danang, Kambing Hitam Faul Gayo, Hanya Dia Ridho Roma, kemudian ada Pangeran Dunia dari Rara, ada Gundah Ikenor Janah, Cincin Kepalsuan Nurdin Yaseng, Gantengnya Pacarku Vita Alvia, Cinta Ilusi Inul Daratista, Bersinar Dalam Jiwa Faul Gayo, Sekecewa Itu Dikan Salindri, Cinta Dalam Sandiwara Eri Susan, Lebih Baik Sakit Gigi Via Valen.
2: Cinta Dalam Sandiwara
0: Eri Susan. Tak kira mau milih Dikan Salindri, tak kira ternyata malah yang ini.
2: Tadi ada Bu Su Ato ya.
0: Iya, Bu Su Ato di Muara Bada.
2: Di situ ada Mama Adi juga. Terus ada Nenek Ilas, sama Eyang Kola, terus sama di Bengkuring ada Mbok Rina yo.
0: Mbok Reni.
2: Oh ya, Mbok Reni kok Mbok Rina.
0: Kalau Mbok Rina di Aceh.
2: anu. Di mana itu
0: Borina? Borina di Aceh itu bisa.
2: Pak RT itu.
0: Oh, di anu. Aduh, di Sebulu. Kok di Sebulu sih, di mana? Lain. Sampai lupa. Tetangganya Pak RT ya?
2: Iya, tetangganya Pak RT. Terus ada siapa yo? Mbok Nurul. Bang Topik. Terus di Bentua sana ada Bu Suadul Rahim. Bu Su Ambya, Mbok Farida. Pokoknya untuk segalanya lah.
0: Buat segalanya.
2: Buat Mbok Mia sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetap semangat. Amin. Moga menghibur apa pendengar perempat di mana aja berada. Terima kasih waktunya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sutar Ganjil yang ada di Morkaman. Kita sapa lagi ya Bu Sumbak di belakangnya Bu Sutar. Ada siapa nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan Duta.
0: Oh, disingkat sekali nih Bu Su. Kareba Madeceng. Kok jadi kembali-balik ya dia. Jadi Bu Abdurrahimnya kayak bahasa Bugis ini, saya yang pakai bahasa Jawanya. Kembali lagi. Gimana kabarnya Bu Su?
3: Apa yang ada lagunya?
0: Lagunya ada sebentar Bu Su, apa lagi tuh? Ada Video Call Aku, Siti Badriah, Panah Asmara, Dari Danang, Kambing Hitam, Faul Gayo, Hanya Dia, Ridho Roma, Pangeran Dunia Rara, Gundah Ikenarjana.
3: Pangeran Dunia aja.
0: Pangeran Dunia dari Rara. Kirim salam buat siapa nih, Deng?
3: Iya, sopannya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda, antara lainnya ada tadi Bu Su Sutar ya. Iya, atur nuwun. Orang dari anu kan Simpang Parsir Pelarang.
0: Iya.
3: Dekatnya dekat jembatan itu kan? Kemudian ada Bu Suwarto yang ada di Muara Bada, akan bergabung dari Perusahaan Samarinda.
0: Benar.
3: Seperti Indonesia kan? Berikutnya ada Bu Su Abdul Syukur. Bu Su Iswar. Kemudian mbaknya Mbok Sanavia, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Kitin, Mbok Nurul kedua-duanya, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdul Rahim Lalit Batuah ya. Bu Su Mbok nih masih ada yang mau bergabung ya, tapi kita jeda dulu sebentar. Kita break dulu, kita nelinga lagu dulu ya. Ada beberapa lagu yang sudah kita format ya. Ada Primadona Desa dan Jua Cinta dalam Sandiwara, dan sembari kita menantikan untuk Habar Etam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
3: Siap, satu bos.
2: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus, apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerala Desa Bahasa Kutai merupakan bahasa daerah yang digunakan masyarakat suku Kutai di Kalimantan Timur. RRI mengangkat pentingnya mengenalkan bahasa Kutai kepada generasi muda agar keberadaannya tetap terjaga dan semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan mendorong generasi muda untuk mengenal, menggunakan, dan mempelajari bahasa Kutai. Penguatan bahasa daerah juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan berbagai kegiatan kebudayaan, sehingga bahasa Kutai tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Iya, balik lagi kita di Denang Meriah nih ya, Bu Sumbo. Setelah kita nelinga lagu dan juga tadi ada kabar ya, tahun di pukul 16 ya. Ini udah di 16.11 nih, Bu Sumbo. Ya, yang mau perjalanan lagi pulang kantor, pulang sekolah, hati-hati di jalan, di usah laju-laju ya. Karena ini jam-jamnya lagi padat-padatnya nih orang di jalan ya, Bu Sumbo. Ini ada yang satu bergabung lagi, tadi tegaknya di WhatsApp juga ada tadi, Bu Suwahyu ya. Tapi karena lagi masih break, disempat kita makatkan dia, mun Bu Suwahyu masih nelinga ya. Bu Suwahyu di LBS boleh ditelepon kembali. Kita sapa dulu Bu Sumbo di jalur telepon, ada siapa nih? Halo Denang Meriah.
1: Waktunya tamdang dang dang dutan.
0: Waktunya tamdang dang dang dang dutan. Bu Suari apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Makan apa? Makan siangnya tadi?
1: Makan sayur asem.
0: Sayur asem. Lauknya apa nih Bu Su?
1: Ikan.
0: Ikan. Ih, masya Allah nyamannya. Jadi lapar nih Mbak Mia. Jadi pin makan sayur juga. Jadinya leh. Mau lagu apa nih Bu Suari? Mbak Mia sebutkan yo. Ada video call aku, Siti Badriah, Panas Mara Danang, Kambing Hitam, Paul Gayo, Hanya Dia, Ridho Roma, Gundah Kenurjana, Cincin Kepalsuan, Nurdin Yaseng, Gantengnya Pacarku, Vita Alvia, Cinta Ilusi, Inul Daratista, Bersinar Dalam Jiwa, Paul Gayo, Sekecewa Itu, Niken Salindri, Lebih Baik Sakit Gigi, Via Valen, Tanda Bahaya Cinta dari Ici Rayut, yang mana busu?
1: Kambing Hitam.
0: Kambing Hitam. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat teman-temannya dari Mianya ucapan selamat petugas.
0: Siap Bu Suari, karena yang Mbak Ibu putarkan yo.
1: Ya.
0: Terima kasih Bu Suari. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Bu Suari di Juanda Ibu Sumbo. Iya, yang mau ikutan kayak Bu Suari boleh nih gabungan di 0517272656 atau di 736152 di WhatsApp juga bisa di 0811581984. Kita sapa satu lagi di belakang Bu Suari ini, ada siapa? Halo Denang Meriah, waktunya etam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waktunya etam dangdutan.
0: Waktunya etam dangdutan. Tandangnya tiga kali nih Bu Su Iis.
2: Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang.
0: Tiba-tiba malah berdendang beneran nih leh.
2: Apa kabar Mbak Mia?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, sejahtera walaupun agak batuk-batuk nih Bu Su. Kayaknya karena cuaca sih. Kalau Bu Su Iis gimana kabarnya?
2: Sama nih Bu.
0: Masih batuk-batuk juga?
2: Alhamdulillah sudah
0: mendingan ya. Ah, tadi kan sempat ya di yang saya tadi hujan sebentar ya Bu Su ya.
2: Iya,
0: alhamdulillah.
2: Nah, kamu ke nonton Erau ya?
0: Aduh, pengennya nonton Erau sih Bu Su, tapi karena jadwalnya ini sempat-sempat. Jadwal, aduh, padahal pengen ya iya. Nonton Erau. Kalau kata Bu Su, Sutern lagi begitu ramai, tapi tidak apa-apa karena adanya itu nih Bu Su.
2: Penutupan hari Minggu itu.
0: Iya tuh. Semoga nanti kalau masih tidak bisa tahun ini, tahun depan lah kita kesana.
2: Pas tugas siang hambat kan pas Meriah terakhir.
0: Oh iya juga ya Bu Su ya.
2: Iya.
0: Pas lagi hambat kerja Meriahnya bisa kesana ya Bu Su ya, beliburan. Bu Su Is mau lagu apa nih Bu Su?
2: Lagunya Goyah. Gundah kan Goyah?
0: Gundah ada nih, Ika Nurjana.
2: Iya Gundah.
0: Kirim salam buat siapa nih?
2: Katanya tadi ada Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Sutar kali ya? Bu Su Atok, kenal lah Su Atok.
0: Bu Su Atok di Muara Bada.
2: Ada Komubis ya.
0: Oh iya, Daeng Atok.
2: Nah Mbok Rini, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Mudrika, Mbok Farida, Mbok Maya nih di Sulawesi. Segalanya, Bo.
0: Segalanya aja. Oke, siap.
2: Kesehatan mengeluarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Mengeluarkan rezekinya. Terima kasih, Bo.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu Su Iis di M Said. Kita sapa nih di jalur WhatsApp nih, ada Bu Su Sulaiman Telat.

0: Karena sore hari ini Mbok Mia di Lobakung dan sekitarnya nih cuacanya alhamdulillah kabutnya agak terkurang ini,
1: kelihatan agak biru-biru nih, gitu
0: nih.
1: Iya.
0: Burungnya burung-burung terbang yang di atas awan ini. Ada lukisan-lukisan yang sangat menarik ini di awan nih.
1: Masya Allah.
0: Putih-putihan.
1: Masya Allah.
0: Tetap semangat sambil goreng tahu ini.
1: Oh, kirain cuma jual tela-tela, ternyata ada jual yang lain ya, Busu ya.
0: Ada yang pesan kan? Nanti kalau kada sempat nelpon, menjuali orang kada sempat nelpon,
1: gendang
0: merian jadinya.
1: Iya,
0: aja sambil nelpon sambil goreng kan.
1: Nah, betul. Mas ya, bisa disambi.
0: Yang penting ada waktu.
1: Ya. Lagunya lagu apa?
0: Lalu lintasnya nih.
1: Gimana?
0: Terutama kendaraan roda 2 ini, roda 4. Roda 10, roda 12. Iya. Mbok Mia, lagu yang tersisa nih apa nih?
1: Lagunya masih ada Video Call Aku, Siti Badriah, Penasmara Danang, Hanya Dia Ridho Roma, Cincin Kepalsuan Nurdin Yaseng, Gantengnya Pacarku, Vita Alvia, Cinta Ilusi Inul Daratista, Bersinar Dalam Jiwa Paul Gayo, Sekecewa Itu di Ken Salindri, Lebih Baik Sakit Gigi Via Valen, Terakhir Tanda Bahaya Cinta Dari Cirai. Lebih baik sakit gigi. Gimana nyanyi dulu, Busu?
0: Sakit gigi ini.
1: Asik. Ditunggu karaoke-nya lagi ke dia, leh.
0: Aku rela apa deh? Aduh, hampir kosong.
1: Hampir kosong. Aduh.
0: Oh iya, tolong minta dia. Sudah mau digorengnya dulu ya. Oke, Mbak Mia.
1: Siap, Busu.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Sulaiman ya, di sambil goreng sambil nyanyi hampir gosong. Jadi sudah ditunggu ya Busu Sulaiman karaoke-nya lagi di RRI ya. Seru bener pokoknya lah kalau ada beliau ini. Kita sapa di belakangnya Busu Sulaiman ya, sebelum kita nelinga lagu Busu Mbok. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu nonton,
1: dang dutan. Semangat beneh.
2: Semangat dong.
1: Iya, Bu Sumistran.
2: Bagaimana keadaannya Mbok Nia ini? Mbok Nia Sabrina, bagaimana?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat walaupun batuk-batuk nih, Bu Su.
2: Iya, jangan lupa minum air hangat, kalau tahu air hangat, air panas.
1: Kirain disuruh minum air aki lah, salah ya? Beda dong.
2: Minum air es ya, tidak boleh minum air es.
1: Aduh, baru aja minum es nih, Busu.
2: Nggak apa-apa, kalau sedikit nggak apa-apa.
1: Padahal minumnya sampai satu galon.
2: Nanti kan bahasa Kalimantan itu kan kepohonan.
1: Iya, bener. Mending minum sekalian aja, Busu, ya, daripada kepohonan ya.
2: Iya. Mbok Nia Sabrina ini, saya mau minta lagu. Anu, ada ke lagunya Gajah di Balik Batu.
1: Gajah di Balik Batu nih, ada.
2: Kalau gitu aku nyanyikan.
1: Boleh, nyanyi, silakan.
2: Ada gajah di balik batu, ya kan?
1: Itu jadi bahan tun, Busu.
2: Jatuhnya hilang, gajahnya datang.
1: Iya, cakep.
2: Aku tahu maksudnya Mbok Nia.
1: Cakep.
2: Diam-diam suka pada siapa?
1: Waduh, pada siapa coba? Ada-ada aja nih, Busu lah.
2: Itu dia. Gitu saya mandela tera, ya kan?
1: Lagunya apa nih, Dik? Dia gajah di balik batu.
2: Ya enggak ada, aku cuma nyanyikan aja.
1: Oh,
2: ada gajah di balik batu. Gajahnya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksudnya Mbok Nia, diam-diam suka dengan siapa.
1: Ya Allah. Aduh, hai. Sampai ketawa terbahak-bahak aja Ibu Michael ini, leh.
2: Ibu Michael ini lain lagi, anu. Siapa itu Busu apa apa yuk yang di makan buat itu?
1: Busu Ato.
2: Lain Busu Ato itu
1: yang mana?
2: Lupa tadi mau kusebut ya.
1: Nah, lupa
2: juragan,
1: sudah.
2: Juragan Empang.
1: Oh, Busu Irfan ya, Juragan Empang.
2: Iya, kan? Juragan Empang, anu kayak Ato itu, Busu Ato itu Juragan Empang.
1: Oh, Allah.
2: Kalau bahasa Jakarta, juragan itu kan kaya, paling
1: iya.
2: Kaya.
1: Betul.
2: Nah, kalau di Kalimantan ini, kalau juragan itu bawa kapal, juragan kapal kayu itu, Kalau Cak Butuh itu kapten, kalau Jajan Cepet Sayu itu juga agak.

0: gimana tuh?
1: Ah, bujur.
0: Kalau anu Wusato ini anu juragan empang.
1: Aduh, hai.
0: Lagunya lagu aja anu nih ya.
1: Putar aja ya atau gimana?
0: Putar keliling sama aja dengerin.
1: Oh, oke, siap.
0: Salam-salamnya buat Bu Sadurahim. Bu Sado, Bu Sukutai. Bu siapa tadi yang turun tadi yang satunya tuh sebelum Bu Sutera tuh siapa?
1: Sebelumnya Bu Su Iis.
0: Salam kenal Bu Su Iis. Bu Su siapa lagi dia? Bu Su Bunda Yuli. Mbak Nana yang ada di Bedado menikmati makan bubur Manado. Siapa dia yang sering ke Manado itu siapa namanya Mbak dia?
1: Bu Serinjani.
0: Bu Serinjani nikmati. Nggak sama bubur Manado sama bubur Kalimantan.
1: Bujur.
0: Kalau bubur Kalimantan ini bubur jalo. Jalo, tahu bubur jalo?
1: Nggak tahu.
0: Nasi tapi labu, labu merah itu jalo namanya.
1: Oh, akan dia lah mau coba-coba lah ada ketemu. Dida yang jual tegaknya tuh lah. Mulah sorang tuh.
0: Kalau makanan orang Bugis, tepuhu.
1: Iya dong, tahu dong Busu.
0: Itu busuannya tuh, Busu Renjani tuh, tahu tepuhu.
1: Tahu sih dah leh.
0: Nah, itu nyaman itu, campur ikan tongkol dibakar. Itu kanji atau sagu, buat dia. Nah, itu makanan ada kerewa madeceng nih.
1: Kerewa madeceng. Busu, salam buat siapa lagi?
0: Atas bercanda berdua aku ada salam mau minta maaf sebesar-besarnya buat dia ya. Manusia ini tidak luput dari kesalahan. Atau malam ini is dead, ya kan?
1: Jangan, enggak boleh gitu. Astagfirullahaladzim. Sembarangan di sini. Is dead.
0: Apanya yang is dead dulu, napasnya dulu.
1: Jangan lah, Bu Sule. Harus sehat pokoknya kita nih.
0: Namanya aja pancing gini, buat dia. Ubu, rawa, ya kan?
1: Cakep.
0: Busungusan masuk kubur, buat dia ketawa.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Busu Misranileh. Dek boleh tegak tuh, Busu. Pokoknya kita harus kesehatan segalanya ya, supaya bisa tetap silaturahmi ya, ke semua pendengar perempat segalanya. Ya, Busu, mau kita nelinga lagu lagi ya, sembari menantikan kita break sebentar. Ada lagu Pangeran Dunia dari Rara.
2: Allahumma ja'alni

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Iya, dan yang Marian waktunya Tom Dangdutan. Ya, langsung aja nih di ujung sana ada siapa, kita sapa dulu. Halo Denang Marian.
1: Halo Denang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sumamat.
1: Ya.
0: Gimana nih Bu, baru bersepedaan kah? Baru
1: Bu, masih asam, Bu. Bisa, Bu.
0: Baru. Betul.
1: Jadi jangan musahin di Bu olahraga kalau
0: Jadi sementara ya, ditunda dulu berarti Bu Su ya, olahraganya ya. Masih bisa olahraga di rumah?
1: Panjang waktu masih, Bu. Lamanya asapnya.
0: Betul.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya masih ada video call aku dari Siti Badriah, Pana Asmara Danang, Hanya Dia, Ridho Roma, Cincin Kepalsuan.
1: Ridho Roma aja, Bu.
0: Ridho Roma, Hanya Dia.
1: Ya, Bu. Di... ada yang tenggelam tegaknya tuh, Mbok. Saya lihat di Instagram tuh, Mbok.
0: Oh iya, yang di Teluk Lerong itu ya, Bu Su ya?
1: Saya nelfon anak saya tadi kan, belum tahu lagi, ya kan? Tapi di sini dia ada beritanya nih, biasanya kan?
0: Iya. Lama, Mbok. Iya, anak tadi mau melihat di Instagram juga tadi itu.
1: Dulu kan sudah saya ingatkan, Mbok, sampai saya memberikan statement. Itu kan, di SCTP hari itu. Jangan mendian di sini, jangan mancing di sini kalau Anda bisa tenang. Ya, waktu itu Mbok, dari Basarnas, saya kan suruh berbicara sebagai masyarakat kan begitu. Tapi Mbok, namanya kanak ini kan bisa dilarang.
0: Iya, bujur.
1: Memang di situ surut Mbok. Tapi Mbok, di dalamnya itu deras air itu Mbok. Karena saya memang biasa berenang di situ kan dulu. Sekarang wah, di bisa lagi namanya. Di sembarangan berenang situ Mbok. Jadi mudahan aja segera dapat kan, itu umurnya 11 tahun kayaknya
0: itu. Itu kelihatannya maha dangkal Bu Siapa dah lihat.
1: Iya.
0: Anu juga.
1: Ke situ lengkapi dengan senter zoom saya Mbok, sambil duduk-duduk melihat situ. Mungkin Bu Su Dehem dengan Bu Su Riko 42.
0: Oh, 42 sudah.
1: Di situ baru makanan bubur Manado itu nambo. Manado Mbok, ongkosnya besar ya nih Mbok ya. Mbok Yuli Mbok Su Iha sampai nah. Bisa Bu Syukur, Bu Su Ijuar, Bu Su siapa lagi? Ahmad Riyadi.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, mau makan apa bubur Manado nyaman, Mbok. Di sini aja banyak orang jual di sana Manado, jereh mah habis kritis.
0: Iya itu
1: Bu Su. Balik dan mendua 6 juta, Mbok. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Su Mamat ya. Tadi ada informasi memang ya Bu Sumbo, tadi Bu Mia dapat juga di Instagram ya, ada informasi kabar kanak tenggelam aja tuh yo, di Teluk Lerong ya, semoga cepat ditemukan ya, dan tidak lagi kejadiannya serupa nih Bu Sumbo. Nih Bu Suwahyu dari tadi sudah dua kali sempat angkat, akhirnya kita angkat. Halo Denang Marian.
2: Waktunya dangdutan.
0: Waktunya dangdutan. Iya, lagi ya. Apa nih Bu Su?
2: Lagi apa ya? Ngapain?
0: Lagi ngapain?
2: Lagi edit video.
0: Konten kreator ya.
2: Dijual. Baru mulai lah. Mau coba-coba
0: Bu. Iya. Iya tuh lah, semoga yang jadi hobi jadi cuan ya Bu Su ya.
2: Iya, untuk dokumentasi kerjaan aku aja Bang.
0: Ya sempat tahu karena, kan nanti bisa dilirik nih Bu Su.
2: Kalau ini kan kerjaan kita tuh kan di dunia ini kan harus ada dokumentasinya Bu.
0: Iya.
2: Karena untuk bukti gitu loh. Untuk bos kah? Atau untuk kenangan juga.
0: Nah, bujur.
2: Gitu.
0: Siapa tahu kan editannya di lirik. Nah, nanti Bu Su sama gitu. Siapa tuh SCTP kah? Sama TPRI. Sama RRI ya bisa.
2: Nah, RRI bisa juga kan.
0: Bisa siapa juga.
2: Jadi editor di RRI. Jadi alhamdulillah sekarang lagi belajar juga cara-cara ngedit tuh. Karena ngedit ini kan perlu skill juga.
0: Bujur.
2: Harus tahu juga cara bagian-bagian mana. Tapi kalau kita udah tahu itu gampang sebenarnya, Bu.
0: Udah paling tutup matanya tinggal, busu ya.
2: Iya, tinggal tempel.
0: Tinggal tempel.
2: Ini taruh di mana? Ini duluan yang mana yang ditaruh? Nah, udah.
0: Semoga lancar terus pokoknya hobinya busu yang baru ini ya. Semoga dari hobi menghasilkan cuan pokoknya. Amin.
2: Sebenarnya kalau ngonten itu dari dulu mau cuma di serius mah.
0: Oh, dulu kok kayak anu aja ya, kayak iseng-iseng gitu ya.
2: Iseng-iseng mah, video-video enggak jelas lah. Iya, untuk Mbok Mianya selamat bertugas saja.
0: Mau lagu apa? Lagi, lagunya masih sempat satu nih, insyaallah masih bisa.
2: Tadi Via Valen ku dengar tadi ya.
0: Via Valen sudah diputar.
2: Aduh, hai. Yang galau-galau kamu?
0: Yang galau-galau ada nih Sekecewa Itu dari Niken Salindri.
2: Itu.
0: Itu kah?
2: Sekecewa Itu. Itu kan cover lagu pop itu.
0: Oh iya kah? Harap dihafal Bapak lu mau jual deh.
2: Iya, untuk Mbok Mianya sehat selalu, tetap semangat dalam beraktivitas. Makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Busu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Busu Wahyu menjadi penelpon terakhir. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pesan ya Busu Mbok di jalur WhatsApp. Ada Mbok Mudrika ya di ujung sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbok Mia, sore yang sangat cerah. Setitip, oh saya titip, saya kira setitip. Saya tetap salam aja untuk Busu Abdul Rahim, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Serondeng, Busu Mundir, Mbok Sanawiyah, Mbok Yuli, Mbok Hasma, Mbok... Oke, okay, untuk Mbok Mia selalu jaga kesehatan ya. Siap, terima kasih Mbok Mudrika. Ya, di sana lagi cerah, di sini juga alhamdulillah lagi cerah walaupun agak tertutup sama kabut asap sedikit ya. Mudah-mudahan nanti akan dia semakin cerah juga kembali ya. Mudah-mudahan ada turun hujan mau dikit-dikit, yang penting lebih cerah lagi lah, lebih udaranya lebih kayak biasanya aja lah. Terima kasih Mbak Mundrika ya, dan juga untuk Bu Sumbok segalanya, terima kasih sudah bergabung, sudah kirim salam, sudah request lagu, dan sudah silaturahmi di Promatya Samarinda di dalam Dendang Merian sore hari ini. Ya ini Mbak Mia sudahi dulu karena waktu kita sudah dibuang ujung juga ya Bu Sumbok, dan Kendia kita ketemu lagi dalam program Jelajah Nusantara alias Janur. Kendia, kita mau jalan-jalan kemana? Tetap bersama kami di Promatya Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keterampilan dasar bahasa Kutai perlu terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas dan kekayaan budaya Kalimantan Timur. Penulis buku muatan lokal Bahasa Kutai mendorong agar pelestarian tidak hanya dilakukan melalui sekolah, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga. Penggunaan bahasa Kutai dalam percakapan sehari-hari dinilai dapat membantu anak-anak mengenal dan terbiasa dengan bahasa daerah sejak dini. Peran keluarga menjadi penting karena bahasa daerah akan semakin melemah jika generasi muda tidak lagi mengenal dan menggunakannya. Selain melalui komunikasi di rumah, pelestarian dapat diperkuat lewat pembelajaran muatan lokal di sekolah serta berbagai kegiatan budaya, sehingga bahasa Kutai tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, selamat sore. Kronisana masih di Perempat RS Samarinda 98,4 MHz. Ya Allah, hai ha. Napa tepeliut ya Mak Mian leleh. Masih anon di etan ya. Masih semangat dengerin Mbok Mia ya. Semoga masih semangat, masih di bosan pokoknya dengerin Mbok Mia ya di siaran hari ini ya. Dan kita akan merapat sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya Bu Sumo. Dan seperti biasa ya di jam-jam wayah nih, setelah Denang Merian kita ketemu sama program Jelajah Nusantara alias Janur ya Bu Sumo ya. Dan di Janur pada sore hari ini Mami akan merekomendasikan ya tempat wisata yang anti mainstream lah ceritanya, alias di semua orang ini apa ya tahu dengan wisata ini ya. Wisatanya apa ya, ini tentang wisata sawah. Nah tapi sawahnya ada di Jawa dan juga di Bali, cocok bener untuk liburan keluarga, apalagi yang pengen liburan yang jauh dari hiruk pikuk kota besar, dari kemacetan ya, cocok bener untuk kita misalnya mau liburan ke sini karena pemandangannya hijau-hijau, bikin seger ya. Selain ngelihat uang juga seger, ngelihat pemandangan Tegak ini juga bikin seger ya Bu Sumbo ya. Jadi kemana aja kita nih Bu Sumbo kan dia, Mbak Mia akan memberikan rekomendasi ya 5 tempat wisata. Salah satunya adalah di Gianyar Bali. Kita pertama kali kesini dulu nih, kita ke Terasering Sawah Tegalalang yang ada di Gianyar ya Bu Sumbo. Nah ini adalah destinasi wisata yang mun etam mau ke Bali nih ya. Kan etam tahunya biasanya ke Bali tuh ke pantai atau mungkin ke, iya pokoknya wisata air lah Tegak tuh. Padahal di Bali banyak juga di wisata sawah Tegak nih yang ada terasering-nya ya. Namanya Terasering Sawah Tegalalang nih Bu Sumbo. Ini sayang benar mau kita lewatkan, mau etam lagi berlibur ke Bali. Letaknya di Gianyar ya, parak dengan wisata Ubud dan juga Kintamani. Terasering Sawah Tegalalang nih atau yang lebih dikenal dengan sebutan Checking Rice nih, T-Rice nih, akan memanjakan mata etam dengan eloknya pemandangan sawah yang berterasering. Terasering tuh maksudnya apa? Berundak itu ya, berundak gitu Bu Sumbo. Jadi Tegak dia itu Tegak tangga. Nah, cantik bener pokoknya mun etam pernah lihat di TV ya, ada Tegak sawah yang berundak-undak atau Tegak tangga. Nah, Tegak tuh suasananya ya. Nah, di sini etam juga bisa merasakan nih suasana khas pada saat di Pulau Dewata yang tentunya yang tenang, yang ayem, yang adem lah Tegak tuh ya Bu Sumbo. Nah, kan dia akan Mbak Mia sajikan lagi ya beberapa tempat wisata sawah lainnya ya, yang selain dari Bali ada juga di Jawa. Tapi setelah kita ngelingkar lagu Nusantara ya, kita ketemu sama lagu dari Bali juga nih, ada Kaden Aluh.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bu Sumo, selanjutnya ya kita beralih lagi ke Jawa, ke tempatnya di Bantul. Ada wisata sawah Sukorame nih, Bu Sumo. Ini letaknya di Sukorame juga ya, di Magunan ya, di Delingo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nih sawahnya ya, hamparannya ini menawan benih nih, siap menyuguhkan pemandangan indah yang dijamin bisa menyegarkan mata etam tentunya, Bu Sumo. Hijau-hijau ya, hijau-hijau benih bagi segar jadinya. Dan Mon Etam ini sudah mampir ke sini ya, jangan lupa untuk mengabadikan momen dengan berfoto di atas jembatan bambu yang ada di tengah-tengah sawah ya, Bu Sumbo. Nah, jadi supaya ada kenangannya ya, dan juga karena ini tempatnya pasti ngantri ya, aduh selama-lama ya, karena di belakang banyak menih antriannya ya. Ini kelihatan nih jembatan bambunya ini bentuknya tegak mengelilingi sawahnya, tegak tuh yo, pantas aja jadi ngantri karena mungkin jaraknya nih, jarak untuk jalannya ya di bisa 3 orang ya, mungkin 1-2 orang maha gitu yo. Kemudian kita ke Kulon Progo, Bu Sumbo. Kulon Progo ada Pronosutan Nanggulan. Nah ini memang tempat ini belum menjadi destinasi wisata yang resmi, tapi Mun Etam ke sini rugi meneh nih kalau misalnya Etam dimampir ke tempat ini ya, di Pronosutan Nanggulan yang ada di berada di Kulon Progo ya. Nah visualnya, view-nya cakep, keren ya, indah, ada hamparan sawah yang luas ya di sepanjang jalan. Mirip tegak gambar gunung pas Etam SD itu ya, ya gunungnya 2 biji di tengahnya tuh ada jalan, ada mataharinya keluar dari gunung tegak tuh ya. Dan lokasi ini juga sering dijadikan ya untuk lokasi destinasi goes atau bersepeda nih, Bu Sumbo. Dan tentunya spot fotonya juga instagramable dengan latar Bukit Manoreh ya, walaupun ini belum jadi tempat yang wisata resmi, tapi cocok benih untuk Etam wisata kesini, asal diingat-ingat kembali jangan buang sampah sembarangan tegak tuh ya. Kita nelingin lagi, Bu Sumbo, ada lagu dari Banjar dengan Mangaryau.

0: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwin, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwin bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, kita ke Malang lagi, Ibu Sumba, ada Desa Wisata Pujon Kidul ya. Lokasinya ada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Lokasi wisata ini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Malang. Jadi di kurang lebih ya 1,5 jam perjalanan mahan, Ibu Sumba. Nah, Desa Wisata Pujon Kidul ini merupakan lahan pertanian ya, yang menanam aneka sayuran dan juga tumbuhan herbal. Ada juga peternakan sapi yang tentunya menghasilkan susu perah nih, langsung dari pabriknya nih, Bu Sumbo. Tapi yang jadi primadona di sini adalah kafe, konsepnya itu kontemporer. Sajiannya tentunya pemandangan alam dan juga suasana sawah yang bernama Kafe Sawah ya. Menetam sempat ke Malang. Nih, kita sempatkan untuk ke Desa Wisata Pujon Kidul ini. Kemudian kita dari Malang ya, kita ke barat lagi, kita ke Terasering Panyawian, ada di Majalengka, Bu Sumbo. Jadi selain Ubud ya, Majalengka ini juga punya tempat wisata sawah berterasering yang di kalah cantik tentunya. Panorama alamnya nih cantik, grece ya, semakin menawan dengan pemandangan bukit yang ditanami aneka ragaman sayur mayur oleh penduduk sekitar yang memang sebagian besar berprofesi sebagai petani nih. Nah, untuk tiket masuknya nih, Bu Sumbo, ke Terasering Panyawian ini murah ya, maha. Cuma sekitar Rp5.000 maha yo. Nah, jadi semoga sampai sekarang belum berubah ini bertahun-tahun sebelumnya nih. Tapi kalau semakin ramai takutnya mahal berubah yo, tapi insyaallah sekitar 5.000 mahal nih. Nah, jadi pokoknya lokasi wisata ini cocok benih untuk etam, untuk melepas penat tentunya ya dari hiruk-pikuk kesibukan di perkotaan yang padat ya, yang bikin aduh pusing pokoknya ya. Mau etam kesini langsung lihat hijau-hijau terasa yang segar mata etam, selain lihat duit ngelihat sawah juga bikin segar ya. Itu dia, Bu Sumbo, rekomendasi wisata sawah yang bisa etam kunjungi bersama keluarga ya, mau etam bagi liburan atau ke tempat-tempat yang tadi Bu menyebutkan ya, selain ini menyejukkan juga ya. Jadi kelimanya ini juga bisa jadi hati etam terasa plong pokoknya, terasa segar ya. Nah, jadi etam buruan aja ke sana ya, mumpung kan dia ada liburan nih, mungkin di akhir tahun atau mungkin di liburan anak sekolah kan dia ya, Bu Sumbo. Dan itu dia tadi, Bu Sumbo ya, kami kutip dari lamannya indonesiamontessori.com. dan sekaligus menjadi akhir di Jelajah Nusantara sore ini. Kita ketemu lagi kan dia di Zona Petang di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat Air Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Budi, kok usap rokok lagi?
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kok paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
1: Kok sudah banyak alasan, sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kok itu sendiri sudah? Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desana Festival Kue Bulan menjadi momentum untuk mempererat hubungan keluarga sekaligus menjaga tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perayaan ini tidak hanya identik dengan Kue Bulan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan. Tradisi tersebut juga memiliki nilai budaya yang penting untuk terus dikenalkan kepada generasi muda. Melalui kegiatan bersama keluarga dan masyarakat, festival Kue Bulan dapat menjadi ruang untuk mempertahankan tradisi sekaligus mengenalkan makna budaya kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Gas terus.
3: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Lah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Keruan Desana RRI Pempa Samarinda, sesaat lagi kita akan nelingak kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

98,4 MHz ke ruang sana RRI Propas Samarinda ya. Bu Sumbo, kita kembali lagi dalam program Zona Petang ya di edisi hari Kamis 24 September 2026 ya. Tadi kita sudah nelingak kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi busu dan mbok galanya yang menjalankan ya. Dan di zona petang nih, mbok akan menghadirkan sejumlah informasi. Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Kalimantan Timur kembali memperbarui data indeks standar pencemar udara atau ISPU pada Kamis 24 September pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Data tersebut menunjukkan kualitas udara di Kalimantan Timur masih bervariasi antar wilayah. Ada daerah dengan kualitas udara kategori baik, sejumlah kota berada pada kategori sedang, sementara beberapa titik di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN masuk kategori tidak sehat. Kondisi paling mencolok terlihat di Kabupaten Kutai Barat, sementara Samarinda tercatat berada dalam kategori baik. Berdasarkan data yang ditampilkan DLH Kaltim, Stasiun Pemantauan Samarinda Taman Segiri mencatat ISPU 31 pada 24 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Angka tersebut berada dalam kategori baik. Sebagai pembanding, pada pemantauan sebelumnya pukul 16 sampai 20 waktu Indonesia Tengah, nilai Samarinda tercatat 28 juga dalam kategori baik. Data nasional yang dihimpun kata data dari sistem ISPU KLHK pada pukul 7 waktu Indonesia Barat juga mencatat Samarinda dengan angka 31, sehingga masuk dalam daftar kategori ke daerah dengan nilai ISPU rendah pada pagi tersebut. Balikpapan tercatat memiliki nilai ISPU 77 dengan kategori sedang, sebelumnya nilai yang ditampilkan berada di angka 85, sehingga terjadi penurunan angka indeks pada pemantauan pagi. Sementara Bontang berada pada angka 68, juga dalam kategori sedang. Pada pemantauan sebelumnya nilainya tercatat 72. Kategori sedang berarti kualitas udara belum masuk kategori tidak sehat, tetapi kondisi udara tetap perlu dipantau terutama bagi masyarakat yang sensitif terhadap pencemaran udara. Perhatian utama terdapat di Sendawar, Kabupaten Kutai Barat ya Bu Sumo. Pada pembaruan 24 September pada pukul 7 waktu Indonesia tadi, nilai ISPU yang ditampilkan mencapai 251 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan nilai pemantauan sebelumnya yang mencapai 334. Namun penurunan angka tersebut belum membuat kualitas udara keluar dari kategori sangat tidak sehat. Sebelumnya data DLH Kaltim juga mencatat lonjakan kualitas udara di Sendawar. Pada pembaruan 23 September, nilai Sendawar tercatat 294, sementara pemantauan manual di wilayah Kutai Kartanegara bahkan mencapai 324 atau kategori berbahaya. ISPU adalah indeks standar pencemar udara, adalah angka yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas udara ambien, yaitu udara bebas di lingkungan sekitar yang dapat dihirup manusia di lokasi tertentu. Dalam sistem ISPU, semakin tinggi angka indeks, semakin buruk kategori kualitas udaranya. Informasi barusan Bu Sumbo kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com. Dan kita telingak lagi Bu Sumbo, lagu pop Nusantara, kita ketemu sama lagu Jawa dengan tembang Asmoro Ria Saresti.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia. Cintailah produk

Iya, Ronda sudah tidak terasa waktu kita sudah di penghujung ya. Terima kasih sudah nelinga di rangkaian Samarinda Marian pada hari ini ya, Bu Sumbo. Mbak Mia undur diri dari ruang kita, dengan kita segalanya. Setelah ini akan hadir nih Bu Sofendi dalam rangkaian Samarinda Malam. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang diberkenan ya, Bu Sumbo. Kita jumpa lagi besok. Besok Mbak Mia di jam Samarinda Malam ya, Bu Sumbo. Tetap nelinga di Perawat RI Samarinda, suara budaya Nusantara. Kita nelinga lagu dari Bugis dengan Ajamu Selaika.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau yang dikenal dengan Karhutla. Menhut atau Menteri Kehutanan mengatakan dua provinsi tersebut mencatat kenaikan jumlah titik panas dibandingkan wilayah prioritas lainnya. Raja Juli mengatakan penanganan Karhutla saat ini diprioritaskan di 6 provinsi berbasis kawasan gambut. Keenam wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ia mengatakan secara umum tren titik panas di 6 provinsi tersebut menunjukkan penurunan, namun kenaikan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Di Riau, Raja Juli menyebut tidak terdapat titik panas selama 3 hari terakhir. Sementara Jambi mengalami penurunan dari 6 titik panas menjadi 1 titik. Sumatera Selatan juga mengalami penurunan dari 17 menjadi 11 titik panas. Sementara Kalimantan Selatan turun dari 68 menjadi 23 titik. Raja Juli mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi Karhutla di sejumlah daerah. Pemerintah sebelumnya menetapkan 6 provinsi tersebut sebagai wilayah prioritas penanggulangan Karhutla karena berkaitan dengan kawasan gambut. Penanganan dilakukan melalui pemantauan titik panas dan penanganan langsung di lapangan. Mengenai hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah ahli dan akademisi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis 24 September 2026. Pembahasan mencakup persoalan kebakaran hutan dan lahan, serta pemanfaatan gambut secara berkelanjutan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kerandeng Sena di RRI Perempat Samarinda. Kembali lagi bersama dengan Bu Supendi Kerandeng Sena di jam 7 malam. Kalau sudah berada di jam 7 malam, berarti Bu Supendi akan mengawani Kerandeng Sena hingga nanti merapat di jam 12 malam. Tentunya dalam sajian Samarinda malam.

Kerandeng sana, ini di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini Kerandeng sana yo, yang Bu Supendi ringkas dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Jadi bagi Kerandeng sana yang di mau tertinggal dengan informasi-informasi yang lagi ramai diperbincangkan, yuk jangan berpindah kanal, tetap bersama kami di 98,4 FM Kerandeng sana yo. Nah, selain itu juga Kerandeng sana bisa nelinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Kerandeng sana, gimana nih tentu kabarnya pada hari ini? Kalau Bu Supendi, alhamdulillah sudah baik, Kerandeng sana ya, sudah pulih kembali. Setelah sebelumnya dilanda dengan musibah flu dan batuk Kerandeng sana, dan beberapa waktu yang lalu juga untuk suaranya ya lumayan susah lah Kerandeng sana ya untuk dikeluarkan. Karena memang kalau perkara radang itu Kerandeng sana bawaannya malas untuk ngomong Kerandeng sana ya. Karena buat nelan ludah aja tuh sudah sakit benih Kerandeng sana. Tetapi hari ini alhamdulillah Bu Supendi kembali pulih dan tentunya bersemangat nih untuk mengawani Deng sana di RRI Provinsi Samarinda. Nah, Kerandeng sana tetap bersama kami karena nanti Bu Supendi akan mengawani dengan berbagai program tentunya. Dan bagi Kerandeng sana yang saat ini sedang berada di perjalanan, hati-hati Kerandeng sana yo, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ini Bu Supendi sedikit bekesah maha dulu Kerandeng sana yo, mencarangkah atau apa istilahnya Kerandeng sana yo, bekesah, bujur ya bekesah. Jadi Kerandeng sana, waktu Bu Supendi tadi berangkat ke hendak ke studio itu di kawasan Ring Road Kerandeng sana, Ring Road arah ke Sempaja, itu Bu Supendi di tahu tuh namanya jalan apa tuh kalau Ring Road di sana. Kalau yang arah ke Jakarta itu kan jalan Insinyur Haji Nusirwan Ismail, tapi kalau yang arah ke Sempaja itu Bu Supendi di tahu tuh nama jalannya Ring Road berapa itu Kerandeng sana yo. Tadi itu Kerandeng sana Bu Supendi itu hampir menabrak pengendara motor Kerandeng sana yo. Sebab apa Kerandeng sana yo? Sebab waktu Bu Supendi belok ke kiri itu kan belok kiri jalan langsung yo Kerandeng sana. Sedangkan ada nih seorang busu yang masih muda Kerandeng sana yo, tegaknya nih seumuran sama Bu Supendi lah mungkin kurang lebih. Itu Sida belok kiri karena Sida mau lurus, mentang-mentang yang belok kiri ini jalur sebelah kiri ini sudah lampu merah Kerandeng sana. Jadi Sida langsung melewati di depan lampu merahnya tegak tuh Kerandeng sana yo. Jadi nih mau mutar jauh, Sida habis belok langsung mutar lagi ke kanan agar bisa lurus Kerandeng sana. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan parah Kerandeng sana ya, karena di belakangnya akan kaget. Jadi dikurang-kurangin yo Kerandeng sana agar di seperti itu, tentunya agar menjaga ketertiban lalu lintas bersama dengan pengendara yang

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sungguh kami sering melihatmu kamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng Sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana, ini ada informasi yang akan Bu Sufendi sajikan dalam program Beranda, Berita Daerah dan Nusantara. Dan informasi ini cukup membanggakan benih Kerandeng Sana ya bagi Etam, apalagi bagi kalangan pemuda dan siapapun itu yang akan terus selalu ingin belajar dan mengasah ilmu pengetahuannya Kerandeng Sana ya. Dan tegaknya nih beliau juga mendapatkan saran nih tegaknya ya, karena dasar saran tersebutlah rapat ini bisa terjalankan Kerandeng Sana ya, ketika Presiden Prabowo Subianto mengunjungi untuk meresmikan hari peringatan 100 tahun Gontor Darussalam Kerandeng Sana ya, Pondok Pesantren Gontor Darussalam, di mana waktu itu ramai benih Kerandeng Sana ya di media sosial bahwa Kiai Ahmad Abdullah Sahal Kerandeng Sana ya sida ini beliau untuk selalu memilih pendidikan Kerandeng Sana ya. Mohon maaf, Kiai Hasan Abdullah Sahal Kerandeng Sana ya, di mana beliau selalu menekankan bahwa Gontor ini selalu menekankan pendidikan. Mungkin di belakang layar beliau memberikan saran kepada presiden dan akhirnya ini Kerandeng Sana ya ada pendidikan gratis hingga perguruan tinggi yang dinilai akan memperkuat SDM atau sumber daya manusia Indonesia. Kerandeng Sana, rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dinilai sebagai investasi strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan langsung oleh Guru Besar Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat. Angka partisipasi KASAR atau APK pendidikan tinggi di Indonesia masih berada pada kisaran 31 hingga 34%. Di mana angka tersebut ya, Kerandeng Sana ini masih tertinggal benih nih dibandingkan sejumlah negara, tegak Malaysia, Thailand, Singapura dan Anyong Haseo Kerandeng Sana ya, yaitu Korea. Dan kondisi tersebut juga menunjukkan masih banyak lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sida berharap skema pendidikan gratis dapat mendorong peningkatan partisipasi pendidikan tinggi. Sida memandang Kerandeng Sana bahwa pendidikan gratis bukanlah sekadar pembiayaan, melainkan bagian dari upaya negara menyiapkan sumber daya manusia masa depan. Menurutnya, sumber daya negara perlu dikerahkan secara maksimal untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan. Meski begitu, Kerandeng Sana sida juga menegaskan bahwa program ini harus perlu dikaji secara hati-hati ya Kerandeng Sana, karena memang menurut sida terdapat 3 aspek nih yang harus dipersiapkan. Pertama, ketersediaan anggaran. Kedua, ketepatan sasaran. Dan yang ketiga yaitu kemampuan menjaga kualitas pendidikan. Sida menilai pelaksanaan pendidikan gratis perlu berjalan konsisten bersama program pendidikan lainnya. Dengan adanya kolaborasi antara program dan pendanaan yang memadai, tentu pemerintah dapat memeratakan akses pendidikan di berbagai daerah. Dan senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau yang disingkat dengan Mendikti Saintek Kerandeng Sana yaitu Profesor Brian Yuliarto, sida menyampaikan Kerandeng Sana bahwa pihaknya sedang mengkaji kebutuhan pembiayaan. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan UKT, IP, dan pendapatan perguruan tinggi negeri lainnya. Dan hal tersebut disampaikan Kerandeng Sana ya ketika setelah rapat terbatas dengan Presiden, kemudian dengan Menko PMK kalau tidak salah Kerandeng Sana ya, kemudian bersama Menteri Agama yaitu Profesor Nazaruddin Umar, kemudian ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kerandeng Sana. Dan sida menyampaikan bahwa persiapan program kuliah gratis diarahkan berlangsung secepatnya. Dan sida di video tersebut Kerandeng Sana menegaskan bahwa kajian ini perlu dilakukan kalau tidak dalam 2 minggu ke depan nanti, atau bisa jadi dalam waktu 1 bulan ini Kerandeng Sana ya, untuk selalu dikaji dan tentunya secepat mungkin, tetapi tetap melalui tahapan sesuai kemampuan dari fiskal negara atau APBN Kerandeng Sana. Pemerintah juga membentuk tim khusus untuk menyusun tahapan program sebelum hasilnya nanti dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Kerandeng Sana, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat Indonesia. Sida menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri.
Karena dengan sana demikian untuk informasi pertama dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara seputar pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dinilai akan memperkuat SDM Indonesia, yang informasinya bisa dikutip langsung dari laman rri.go.id.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keren deng senak. Untuk informasi selanjutnya ini bisa dikutip dari akun media sosial ya Keren deng senak, yaitu 12 jam Samarinda Keren deng senak, di mana pada 12 jam yang lalu telah terjadi kebakaran. Tegaknya nih kalau bisa dilihat di tempat pembuangan sampah berada di Padat Karya Bengkuring. Kemudian pada 9 jam yang lalu telah terjadi apa nih Keren deng senak yo, kebakaran hutan dan lahan di kilometer 58 Jalan Poros Samarinda Balikpapan di Bukit Soeharto. Kemudian di Jalan Jakarta juga ada kebakaran hutan dan lahan Keren deng senak. Kemudian di wilayah Sanga-Sanga ini juga terpantau ada kebakaran hutan dan lahan yang dibantu oleh waterbombing helikopter Keren deng senak di kawasan tersebut. Kemudian di Jalan Ahmad Yani Samarinda juga terjadi kebakaran hutan dan lahan pada 5 jam yang lalu Keren deng senak. Kemudian di kawasan Mugirejo juga sama di 5 jam yang lalu Sungai Siring. Kemudian di kawasan Makroman. Kemudian pada Merian tadi di kawasan Bantuas, Palaran. Dan pada malam ini Keren deng senak pada 44 menit yang lalu telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Lempake. Banyak benar ya Keren deng senak untuk wilayah-wilayah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi nih Keren deng senak. Mudah-mudahan ya bukan kebakaran yang disengaja Keren deng senak ya. Kalaupun memang disengaja, mudah-mudahan untuk pelaku yang membakarnya ini bisa diringkus dengan segera Keren deng senak ya, dengan pihak yang berwajib. Untuk informasinya Keren deng senak bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Keren deng senak nantikan di jam 8 malam hingga nanti merapat di jam 9 malam. Keren deng senak Bu Supendi akan mengawani deng senak untuk berbincang seputar budaya daerah Keren deng senak yo. Bagaimana kita mengenal budaya-budaya di berbagai daerah. Dan tentu pada malam nanti Keren deng senak Bu Supendi akan membahas seputar alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional apa yang akan Etam bahas nanti di jam 8 malam? Namun Etam akan menunggu terlebih dahulu Keren deng senak. Sembari menunggu di jam 8 malam akan ada ini deng senak sedang telinga lagu Basar Niat, lagu dari Berau oleh Fitriani Elita.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Keterbatasan fisik dan masa pemulihan usai menjalani tindakan medis yang berat tidak membuat Safitri Wulandari patah semangat. Pemudi asal Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, justru menemukan jalan kesuksesan baru dengan merintis usaha kuliner stik keladi bermerek Empit Kriuk. Saat hadir di studio RRI Pro 4 Pontianak, Safitri membagikan kisah masa-masa berat yang harus ia lewati. Sebagai lulusan bidang kesehatan, ia terpaksa menunda asanya untuk berkarir di dunia medis karena belum diizinkan melakukan pekerjaan berat oleh dokter pasca operasi. Alih-alih meratapi nasib, perempuan yang memiliki panggilan akrab Empit atau Iti ini memilih banting setir ke dunia bisnis. Meskipun sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan wirausaha, ia memberanikan diri melihat potensi keladi putih yang melimpah di kampung halamannya. Langkah awalnya tidaklah mudah dan penuh tantangan. Ditemani sang ibu, Safitri mulai memproduksi stik keladi dengan modal uang tersisa yang sangat minim, yakni hanya Rp450.000. Ia juga harus memutar otak untuk membagi waktu antara menjaga kesehatan dan mengurus pesanan yang masuk. Namun, keteguhan hati dan niatnya untuk terus produktif membuahkan hasil yang manis. Hanya dalam waktu 4 bulan, pesanan membludak hingga ia berhasil mengolah lebih dari 1 ton keladi, membuktikan bahwa kondisi fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan finansial. Diakui oleh Safitri, dukungan dari keluarga, relasi pertemanan, dan bimbingan dari komunitas UMKM Karya Kreatif Kalimantan Barat menjadi kunci utama ia bisa bertahan. Ia merasa dirangkul dan dibantu mulai dari perizinan halal hingga strategi pengemasan produk yang baik. Kini, Safitri berpesan kepada seluruh generasi muda untuk tidak ragu mengeksekusi ide dan menggali potensi di sekitar mereka. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kronding Sena dalam program Beseprah berkisah seputar budaya daerah. Seperti yang telah sempat disampaikan di perjumpaan sebelumnya, bahwa pada malam hari ini Etam akan membahas seputar alat musik. Jadi Bu Sependi nanti akan membahas seputar bundengan, seputar sejarah dan kisahnya tegak mana. Yoh Kronding Sena. Namun sembari menunggu, nanti Bu Sependi lagi menyiapkan informasinya untuk Kronding Sena. Etam akan teringat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Sependi sajikan dalam program Beseprah.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: ya hijaunya. Hiunya sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kranding Sana Bundengan adalah alat musik tradisional unik asal Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Asal-usul alat musik ini kranding sana ternyata yoh berakar dari kewangan, yaitu sebuah tudung atau payung besar penutup kepala yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Kewangan ini kranding sana berbahan dasar dari bilah bambu atau pring, kulit kering bambu atau dikenal dengan celumpring, tali serta ijuk yang biasa digunakan oleh para penggembala bebek atau dikenal dengan sontoloyo kranding sana yo untuk berteduh dari panas dan hujan saat menggembalakan ternak di lahan basah dan pegunungan. Dalam mengisi waktu istirahat, kranding sana para penggembala kerap memainkan alat tersebut hingga berkembang menjadi alat musik yang dinamakan dengan bundengan. Keberadaan alat musik ini kranding sana diyakini sudah ada sejak abad ke-12, yang tentu diperkuat melalui referensi dalam kitab Ureta Sancaya Gubahan Putanukung. Seiring perjalanannya waktu, kranding sana bentuk kewangan disempurnakan menjadi bundengan dengan menambahkan ijuk yang disusun secara horizontal, senar, serta tiga bilah bambu vertikal di dalamnya. Potongan kecil bambu yang disebut dengan bandulan dipasang pada senar untuk mengatur karakter suara. Secara akustik, kranding sana bundengan ini menghasilkan suara yang unik yang merupakan imitasi dari perangkat gamelan, di mana kombinasi senar dan bilah bambunya mewakili suara bende dan kendang dalam laras slendro, yaitu nada dasar do, re, mi, sol, la. Dalam seni pertunjukan tradisional, kranding sana bundengan ini biasanya difungsikan yoh untuk mengiringi tarian tegak jaran kepang, topeng, hingga tari lengger. Namun kranding sana yoh sempat mengalami masa-masa surut, di mana generasi setempat sempat dikenal dengan tradisi ini, dan eksistensi bundengan kini kembali dihidupkan melalui berbagai upaya pelestarian oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai program telah digalakkan kranding sana, mulai dari konser kolaborasi lintas genre, tegak pop, kontemporer, bahkan EDM, workshop seni, hingga memasukkan bundengan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah Wonosobo demi mengenalkan warisan leluhur kepada generasi muda. Kranding sana demikiannya seputar bundengan dari sejarah dan kisah yang ternyata menjadi salah satu alat musik yang terkenal di kawasan Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah. Untuk informasinya, kranding sana ini bisa dikutip dari laman budaya garis datar indonesia.org.

Keren deng sana, ditunggu yo nanti gabungannya di program selanjutnya di jam 9 malam. Hingga nanti merapat di jam setengah 11 malam dalam program Pantas Jawa nih, keren deng sana. Jadi bila deng sana nanti enggak apa. Nih Bu Supendi nih gara-gara mulai sakit gigi nih, enggak tahu nih kenapa nih keren deng sana yo. Aduh ini tegaknya gara-gara dipakai makan nih tadi keren deng sana, jadinya agak nyut-nyutan ini. Aduh hai. Mudah-mudahan lah dikasih air dingin nih nanti bisa hilang langsung rasa pulihnya sedikit ya. Kerandeng sana ya, diusah banyak-banyak walaupun sedikit aja nih papa. Alhamdulillah. Ini di jam 9 malam nanti kerandeng sana, bagi deng sana yang hendak tamat silakan untuk dapat gabungan bersama kami di nomor 0541-7272656 atau juga bisa gabungan di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda. Dan juga keren deng sana bisa gabungan di nomor WhatsApp kami 0811-5819-9984. Dan keren deng sana, untuk deng sana yang tidak menyaksikan kami, selain dapat didengar juga bisa ditonton keren deng sana di kanal YouTube resmi kami di RRI Samarinda. Ingat keren deng sana ya, di RRI Samarinda. Tetap bersama kami keren deng sana sembari menunggu jam 9 malam. Ada lagu dari Banjar dibawakan oleh Hadi Pradana dengan judul lagunya Hidup Babakti. Tetap bersama kami di RRI Perma Samarinda dalam sajian Samarinda Malam.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Mempertahankan eksistensi bisnis kuliner selama lebih dari satu dekade membutuhkan strategi dan konsistensi rasa yang kuat. Hal inilah yang dibuktikan oleh Nelly Oli, narasumber dalam program Teras UMKM melalui usaha rumahan bernama Rumah Kue Yanti di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Usaha yang berlokasi di Komplek Citra Sejahtera Jalur 2, Jalan Parit Pangeran ini merintis langkah pertamanya pada tahun 2014. Nelly menceritakan bahwa bisnis ini bermula dari pesanan catering untuk sekolah sang anak, yang kemudian berkembang menjadi peluang bisnis lebih besar. Kini, Rumah Kue Yanti tidak hanya memproduksi satu jenis penganan, melainkan beragam variasi jajanan pasar dan kue kekinian. Produk andalannya meliputi kue bingke, brownies, kue bloder, hingga camilan gurih seperti dimsum, risoles mayo, dan risoles kentang. Penjualan produk-produk tersebut dilakukan melalui berbagai metode untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Nelly dibantu anaknya rutin menjajakan kue secara langsung ke berbagai kantor dan sekolah di wilayah Kuburaya, membuka lapak di kawasan Car Free Day setiap hari Minggu, hingga berjualan di Jalan Pemda pada sore hari. Rahasia utama bertahannya Rumah Kue Yanti selama 11 tahun terletak pada integritas menjaga kualitas baku. Nelly menegaskan bahwa dirinya pantang menggunakan bahan pengawet atau pemanis buatan, sehingga kuenya aman dikonsumsi berbagai kalangan termasuk anak-anak dan cucunya sendiri. Proses pengolahan pun dilakukan dengan sangat teliti untuk menghadirkan cita rasa terbaik. Untuk kue bingke, Nelly melakukan 3 tahapan masak, dikukus lalu di oven atas dan bawah. Sedangkan kue bloder buatannya tampil beda karena memadukan 2 jenis susu murni dan taburan kacang mete berkualitas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam esok hambat.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Kerim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Kerim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Kerim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Kerim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Kerandeng sena sebelum Eta masuk dalam program Pantas Jawa, saatnya Eta menelingan terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Sungai Kerbau Keramat. Tetap bersama kami di RRI Probas Samarinda dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.
7: Pada pertengahan abad ke-13 Masehi, ada seorang raja bernama Aji Maharaja Sultan yang bertahta di Kerajaan Kutai Kartanegara. Raja mempunyai cita-cita tinggi, yakni ingin menyatukan kerajaan-kerajaan di sekitar Mahakam agar berada di bawah kekuasaan Kutai Kartanegara. Cita-cita sang raja pun terkabul dan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan yang makmur dan sejahtera. Sungai Mahakam memiliki banyak anak sungai. Salah satunya adalah Sungai Kerbau yang mengalir melalui kota Samarinda, Kalimantan Timur. Masyarakat setempat mengkeramatkan sungai ini karena sebuah peristiwa aneh yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah drama mini Legenda Sungai Kerbau Keramat, produksi RRI Samarinda.
8: Maaf Baginda Raja, sebenarnya ada apa Baginda mengumpulkan kami di sini?
9: Aku memanggil kalian karena ada satu hal yang ingin aku sampaikan.
8: Apa itu Baginda?
9: Sebenarnya aku ingin sekali memperindah kota kerajaanku ini dan juga istanaku ini. Aku ingin semuanya dihiasi ukiran yang indah dan juga halus. Apakah kalian punya usul? Siapa yang bisa memahat ukiran yang indah?
8: Sebenarnya Baginda, kalau ingin ukiran yang indah, bagaimana kalau kita datangkan saja ahli pahat dari abdi dalam Raja Jawa? Mereka sangat mahir mengukir istana, Baginda.
9: Usulan yang bagus. Aku setuju usulan itu.
8: Terima kasih, Baginda.
9: Kalau begitu, segera kirim utusan ke Jawa.
8: Siap, Baginda. Maaf, Baginda Raja. Inilah para pemahat dari Jawa yang akan mengukir kota dan juga istana.
9: Selamat datang di kerajaan kami, wahai utusan Raja Jawa. Pastinya kalian berdua sudah tahu apa keinginan saya.
10: Iya, Baginda. Kami berdua siap membantu Baginda.
9: Saya dengar kalian sangat piawai mengukir kayu. Oleh karena itu, saya ingin semua ruang istana ini diukir dengan bermacam-macam motif.
10: Tapi kalau hamba boleh tahu, motif apakah yang Baginda inginkan?
9: Aku ingin seni ukir Kutai, Bahau, Kenyah, dan Tunjung dipadukan dengan seni ukir Jawa.
10: Baiklah, Baginda. Permintaan Baginda segera kami.

0: Wah, cepat sekali kerja kalian. Dan ini, hasil ukiran pun sangat indah. Saya sangat suka.
1: Terima kasih, Baginda Raja.
0: Sebagai ungkapan terima kasih, saya akan memberikan kalian hadiah yang banyak.
1: Terima kasih, Baginda. Kami berdua sangat senang sekali.
0: Tidak hanya itu, kalian saya izinkan untuk tinggal di dalam istana.
1: Baik, Baginda. Terima kasih banyak.

0: rencana itu.
1: Ampun Baginda Raja, maaf kami mengganggu. Baginda, ada yang ingin kami sampaikan.
2: Kenapa kalian tergesa-gesa seperti itu? Ada apa?
1: Ada yang ingin kami sampaikan, Baginda.
2: Apa itu?
1: Ternyata kedua pemahat itu sudah menggoda dan berbuat asusila kepada para dayang-dayang istana ini, Baginda.
2: Apa? Berani-beraninya mereka mengotori istanaku dengan perbuatannya. Ini tidak bisa didiamkan.
1: Betul, Baginda. Kita harus memberikan pelajaran kepada mereka. Selain itu, Baginda, jika kedua pemahat itu dibiarkan hidup, mereka akan bekerja pada raja lain untuk membuat ukiran yang lebih indah dari istana ini.
2: Baiklah, kalau begitu. Aku perintahkan kalian untuk segera menangkap dan menghukum mati kedua pemahat itu.

0: sudah mengotori istanaku dengan perbuatan kalian.
1: Perbuatan? Perbuatan apa, Baginda?
0: Jangan pura-pura tidak tahu kalian. Kalian sudah menggoda dayang-dayang istana.
1: Ampun, Baginda Raja. Kami tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Kami difitnah, Baginda.
2: Baginda, jangan dengarkan penjelasannya lagi. Lebih baik hukum saja mereka, Baginda.
0: Sekarang, kuperintahkan ikat mereka berdua di tiang itu dan gantung mereka.
1: Baginda, Baginda dengarkan kami. Kami benar-benar difitnah. Kami tidak melakukan hal itu, Baginda.
3: Hei! Mau lari kemana kamu?
0: Cepat! Kalian kejar dia!
1: Baginda Raja, sebelum saya mati, saya ingin menyampaikan pesan terakhir hamba. 10 hancur dulu, 11 jadi alas.
0: Cepat! Gantung dia!
2: Baginda Raja, pemahat yang lari itu tidak bisa ditemukan. Dia menghilang. Sepertinya dia memiliki ilmu sakti.
0: Biarkan saja dia pergi. Dia tidak akan berani kembali ke sini lagi. Sekarang, cari tahu apa arti 10 hancur dulu, 11 jadi alas.
2: Baik, Baginda.

0: Baginda Raja, ada yang ingin saya sampaikan.
1: Apa itu?
0: Ini terkait arti kata 10 hancur dulu, 11 jadi alas.
1: Apa arti dari kata itu?
0: Menurut ahli ramal istana, maksud kata-kata itu adalah bahwa pemerintah Raja ke-10, Kutai Kartanegara akan hancur. Dan pada pemerintahan ke-11, ibu kota kerajaan itu akan menjadi alas atau hutan baginda.
1: Apa? Sudahlah, aku tidak percaya dengan kata-kata itu.
0: Tapi baginda,
1: hal itu tidak akan terjadi. Jadi tenang saja.
0: Baik, baginda.
2: Pada kenyataannya, apa yang diucapkan pemahat itu pun jadi kenyataan. Pada masa pemerintahan Haji Sultan Ali Yidin, sekitar tahun 1752 Masehi, Kerajaan Kutai Kartanegara hancur diserang oleh perampok yang dikenal Bajak Sulu Kebuntalan dari Filipina Selatan yang dipimpin Dato Tan Perana. Setelah itu, ibu kota kerajaan pun menjadi alas atau hutan yang kini menjadi sebuah kampung kecil bernama Kutai Lama. Si pemahat yang sudah mati dibuang ke Sungai Kerbau. Ajaibnya, mayat itu tidak hanyut ke arah hilir mengikuti aliran sungai, melainkan hanyut ke arah hulu muara sungai dekat dengan kota Samarinda. Itulah sebabnya Sungai Kerbau dianggap keramat oleh penduduk setempat. Mayat si pemahat itu dibuatkan makam di tengah-tengah sungai. Hingga kini makam itu dikeramatkan dan hampir setiap tahun

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Anggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggen malingi kali swanten perempat RRI Samarinda. Ing ati coro tel menikong meninggu ati coro pantas Jawa. I sesarangan kali kula mbah sapar ing tel menikong ingkang badi angai cicipan ati coro ing tel menikong mugi-mugi ati coro ing tel menikong dados kangge panglipur sawentais kunjuk katur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon. Mboten sobe kunjuk katur pandemen perempat wonten pundi kemawon. Mboten sobe sesepuh bini sepuh perempat RRI Samarinda. Wonten pun dikemawan, gimana kau wonten Bu Wulan, ugi wonten Bang Sapar, Bang Ari, ugi wonten Bu Yustina, gih suking dalu, ugi mboten supe konco katur kagem pandemen perempat, wonten pun dikemawan, ingkang nembi gabung kali swanten perempat, gih kelotraken sung dalu, suking pepanggen malih, kali swanten perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Mboten sobe konco katur kagem para pandemen perempat RRI Samarinda. Mbok pilih para kadang pandemen perempat RRI Samarinda kepingin diri gabung regengan ati coreng dalem menika saged melalui WhatsApp nggih wonten 0811 5819 984, lan ugi saged melalui 0541 nggih via langsung telepon 0541 727 2656. Lanugi mboten supi kunjuk katur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon. Perempat ting dalem menika saketipun pirsani wonten kanal YouTube RRI Samarinda nggih. Lanugi wonten Ebi Perempat Samarinda. Lanugi kunjuk katur kagem pandemen perempat ing dalem menika kula mboten kiambaan nggih wonten Pak Joko Tarub nggih, Mbah Joko Tarub. Nggih, Mbah Joko Tarub sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu kagem Mbah Sapar. Lan ugi perkadang sutresna ing putu panggenan panjenengan nembe lenggahan. Lan ugi wilujeng dalu kagem sesepuhipun saking RRI Perempat Samarinda. Panjenenganipun Bu Wulan nggih, wilujeng dalu lan ugi wilujeng menapa kemawon utaminipun menika para kadang sutresna pandemen tembang-tembang Jawi kanthi menika panjenengan armen tembang-tembang Jawi ateges panjenengan sedaya nglestarekaken seni lan budaya Jawi ngaten
0: nggih. Langkung rumin pripun paurus panjenengan ing dalu menika?
1: Alhamdulillah Mbah Sapar menika tansah benaringan sehat raketan yo rada pilek titik.
0: Nggih sami niki. Niki lagi memang pancen cuaca saat ini nggih.
1: Nggih. Niki pemuanes
0: kemarau panjang nggih. Kondisi cuaca nggih. Mboten sekeco nika kados nggih.
1: Nggih. Niki mugi-mugi nggih enggal penaringan Jawa kersanipun adem. Kersanipun adem malih. Kanca-kanca ben murah banyu, terutama sing ning gunung-gunung kula mikir
0: niki kados e kemaru panjang nggih Mas nggih.
1: Nggih, sami kados teng Jawi nggih kemaru. Tapi kan
0: niki mayoritas sami nggih.
1: Sami.
0: Jawi.
1: Jawi pun mulai
0: Kalimantan, Sumatera,
1: Sumatera nggih. Sami mawon sedaya
0: menika. Nggih, dalu menika temanipun
1: menika
0: alon-alon
1: asal
0: kelakon nggih. Nggih, saderengipun dipun bahas Mas Joko Tarub
1: nggih
0: wonten ingkang badhe ndherek gabung

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah? Ndak zaman bahela kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yo.
2: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pagi kita sih sesarangan kali persuan ini perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih. Sampun kapiarso tembang minangkani pamundutanipun Bu Yuli wau nggih wonten
1: podang kuning.
0: Lagi kalajengaken pangantenan
1: nggih
0: lan wonten kapusan janji.
1: Kapusan janji ya.
0: Nggih mugi dados kangge pangli persawentawis nggih khususipun konjuk katur kagem para kadang pandemen perempat RRI Samarinda wonten pun niki mawon nggih Mas.
1: Jaga nggih. Sing nembe ngaso nembe laya-laya nopo kalian ngobrol ngunjuk ginastel merengake perempat RRI Samarinda. Wah, menika damel kanca. Kanca santai.
0: Iki dados kangge panglipur sawentawis.
1: Nggih, dados kangge panglipur sawentawis kagem Kadang Stresno.
0: Sadengipun ngaso sarita nggih.
1: Nggih, menika damel jambining saya,
0: jambi saya. Nggih. Alon-alon masih sing penting kelakon.
1: Alon asal kelakon. Wah,
0: iki pribasa
1: pribasa nggih pepatah utawi
0: pepiling
1: apa saged
0: nasihat
1: pepiling nasihat menika.
0: Dadi kuatah sangat artine peningi nggih
1: Mas. Kathah menika kantun tiange menika dipun tujuaken teng pundi kemawon saged menika tembung umpaminipun menika tiang sepah kangge putranipun menawi badhe tindakan tebih menika saged dados piweling
0: nggih paweling
1: nggih dados paweling kangge putra utawi putrinipun lan ugi menika saged dados donga alon-alon le sing penting kelakon kan ngoten niku makane iki saged ugi kangge mujudaken satunggalin gegayuhan utawi cita-cita
0: berarti artos ini pun kata sangat gitu.
1: Wah kata
0: alon alot.
1: Nih niko, nih babakan niko magayutan kalian gegayuan atau cita-cita utawi cita-cita niko.
0: Misalnya apa?
1: Kados badhe bangun griya.
0: Oh, badhe bangun griya.
1: Nih lah niko, enten tetembungan alon alon le sing penting kelakon asal kelakon. Artinya pelan pelan yang penting terlaksana. Artinya melalui proses menawi damel griya menika kedah enten pondasine riyin. Kuate pondasi ya pondasi sik.
0: Oh, berarti
1: ngoten.
0: Sing alon-alon sing penting kelakon misale dananipun
1: danane ora nyukupi.
0: Berarti nyicil-nyicil pondasi.
1: Lah menika saged dipun wastani boko setitik. Nah, ini artinya sedikit demi sedikit. Nah,
0: sedikit demi sedikit.
1: Yang penting terlaksana dan juga terwujud satu tujuannya.
0: Nah, ini termasuk alon-alon.
1: Alon-alon asal kelakon.
0: Penting kelakon.
1: Nah, niku. Nah, kuatah meniko. Nek tembung alon-alon sing penting kelakon meniko. Sak jatuh sipun meniko jeru.
0: Jeru.
1: Jeru. Nah, meniko.
0: Napa mawon?
1: Kebak ing pangati-ati iku alon-alon asal kelakon niku nggih mengku filosofinya yaitu penuh dengan kehati-hatian artinya enggak grusa-grusu enggak pengen cepat sampai tapi dia itu selalu berhati-hati dalam melangkah. Nah niku alon-alon asal kelakon.
0: Nah niku
1: nggih
0: wonten pilah-pilah
1: nggih wonten pilah-pilahanipun
0: misale
1: teng babakan napa rumiyin
0: nggih nasihat nggih
1: saged nasihat nggih saged
0: nggih paweling nggih
1: paweling saged terus umpamine damel kangge mujudaken gegayuhan atau
0: cita-cita
1: nggih saged artinya segala sesuatu itu enggak ada yang instan penuh artinya harus melalui proses
0: kesabaran
1: lah adanya proses progres nah itu baru bisa capek sukses.
0: Oh,
1: nah niku
0: nggih Mas Joko nggih
1: gak ada yang instan
0: berarti kata sewanget nggih nggih
1: kata
0: tembung alon-alon
1: dipun artekaken menika nggih langkung sae menika lek mami saged dipun pahami senajan ro kasarane tembung sak klimah menika kathah menika
0: kathah artosipun
1: nggih artosipun filosofipun kathah.
0: Iki satelingipun Mas Joko, nggih. Konco katur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon ingkang nembe gabung kali wonten perempat RRI Samarinda
1: nggih.
0: Nggih kula traken sugeng dalu kemawon nggih.
1: Mbok menawi wonten kadang,
0: mbok menawi wonten para pandemen para kadang stresno pandemen perempat kepingin diri gabung rekan-rekan ati coreng dalu menika tasih kelorantas nggih wonten 0541 727265 lan nuges saged melalui WhatsApp nggih Mas Joko nggih
1: saged menika
0: WhatsApp
1: berarti fasilitasnya mun komplit
0: nggih wonten 0811 5819 984 lan sugih saged dipun pirsani wonten kanal YouTube
1: kanal YouTube ugi saged
0: RRI Samarinda ugi dipun medhang ngetaken
1: FB
0: FB nggih wonten nggih FB Pro4 Samarinda
1: fasilitas
0: lan ugi saged dipun midhangaken wonten RRI Digital nggih
2: kata sangat nih. Mbak Sapar, kali Mbak Joko nih kini sewu enten engkang gabungan datang Facebook. Saking Pak De Ramandiski Kampung Banten engkang datang Medan.
1: Wah, gie. Saking Medan,
0: gie.
1: Horas
0: Sugeng Dalu, gie.
1: Sugeng Dalu, Pak De sinter.
2: Ramandiski.
0: Pak De Rahman Medan yeah,
1: Pak De Rahman Rizki saking Medan Wilujeng Dalu
0: nggih matur suwun pendiri
1: Jan Sekesa sangat mirsan mewah teng FB nggih alhamdulillah sehat-sehat Pak De teng mriku
0: nggih
1: kadang-kadang
0: ngamun Medan mirsani wonten kanal YouTube Mas Suwangi
1: nggih saged dipun mirsani teng YouTube saged teng FB saged lho jan menika fasilitasnya Pro4 Samarinda menika jan komplit menika.
0: Lan ugi mboten sopo kanca kantor kagem Bu Eka nggih wonten sepajak
1: nggih.
0: Sepajak nggih sugeng dalu kemawon ugi wonten Mama Elsa sugeng dalu.
1: Mama Elsa.
0: Ugi wonten Mbak Nana nggih sugeng dalu kemawon. Wonten Bilqis nggih. Bilqis wonten
1: Mbak Bilqis
0: nggih. Bilqis wonten Karang Pace. Napa
1: Karang
0: Gunung Pinang, Gunung Pinang, nggih sugeng dalu kemawon.
1: Ugi kagem Mas menika teng Laladan LKL wonten Mas Agus
0: menika. Mas Agus nggih. Nggih wonten Mas Hendra nggih, Pak.
1: Nggih,
0: nyemak nggih Mas Hendra nih, Mas Hendra. Ugi wonten Mbak Mila
1: nggih, Pak. Mas Heri sing teng
0: mriki. Mas Heri ugi nggih sugeng dalu kemawon. Lan ugi mboten sope kanca kantor kagem rombongan Jos PM Mandiri sepeda kuno nggih.
1: Nggih wonten Aladan Gang Ogok.
0: Gang Ogok lan ugi wonten Sido Mulya Sedaya kemawon mboten sepe kunjuk katur kagem Pak Prapto nggih sugeng dalu, Pak De Suhardi nggih sugeng dalu. Ugi mboten sepe kunjuk katur kagem Pak Gondo ugi sedaya kemawon mi kadose niki nembe persiapan Mas, persiapan ulang tahun jadul Jos PM Mandiri
1: nggih. Oh, ulang tahun
0: ingkang kapal niki.
1: Ingkang kaping pinten menika?
0: Kaping 17 tahun kados ini.
1: Oh, kaping 17.
0: 17 tahun nggih.
1: Nggih. Kagem kadang-kadang jadul. Ngaturaken sugeng ambal warsa.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi kagem kadang-kadang jadul sehat,
0: sehat sedaya
1: badane, sehat lahiran batine.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi sangsaya guyub rukun lan ugi tambah kompak
0: nggih. Guyub rukun sedulur selawas.
1: Seduluran selawas
0: menika. Ugi wonten Pak Haryanto wonten kawasan Perjuangan nggih, Grup Ponorogo wonten Pak Dori nggih sugeng dalu kemawon
1: nggih. Kateng-kateng saking Ponorogo Pandemen Reo. Wonten Mas Susilo mriki sing ingkang wonten Pelita pinten menika? Pelita Tigo
0: napa sing wonten paguyuban Gajah Mungkur nggih, nggih.
1: Wonogiri.
0: Ya termasuk Bu Wulan nggih. Sugeng dalu kemawon nggih. Sugeng mejengaken Perempat RS Samarinda Radio Budaya Nusantara ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa. Nggih sadèrèngipun tembangipun langkung rumiyin monggo Mas Pendi kadhasé para kadang panjenengan Perempat wonten pundi kemawon. Nggih monggo sesarengan dipun kenalaken swanten Perempat RS Samarinda Radio Budaya Nusantara. Monggo tembangipun.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Entas-entas adalah sebuah tradisi leluhur yang hingga saat ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tengger Ngadas, Poncokusumo, Malang yang mayoritas menganut agama Hindu.
1: Uduh jening, pianak.
0: Upacara ini ditujukan untuk mensucikan arwah dari orang yang sudah meninggal. Lumrahnya upacara entas-entas dilakukan pada rentang hari ke-44 hingga hari ke-1000 setelah kematian. Bedanya, jika upacara ngaben yang dibakar adalah raga orang yang meninggal, maka dalam upacara entas-entas yang dibakar hanyalah boneka Petra yang sudah disucikan terlebih dahulu oleh pemangku adat setempat. Boneka Petra adalah boneka yang digunakan untuk perangkat upacara kematian di suku Tengger. Boneka ini terbuat dari dedaunan dan bunga-bunga dan dibentuk sebagai penggambaran jasad almarhum. Ketika proses pembakaran boneka Petra, semua keluarga dari mendiang yang meninggal akan berada di bawah kain putih panjang.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Keranding sana di jam 10:30 malam hingga nanti berapat di jam 11 malam, Bu Sufendi akan memusingkan rekaman kesenian budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian budaya Lamut berada di edisi ke-22. Untuk itu, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat telinga dan tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

masyarakat setempo Sultan Aliuddin yang dituturkan Sultan Aliuddin akan ayamnya Allah tembuno kalong tembuno. Ujar Sultan Aliuddin, hey lamot. Ujar selamat, apa ujar kam Sultan Aliuddin, hey lamot. Ayam ikam lihat sudah ditarkamnya oleh ayam bunda. Rupanya ayam silamut diterkamnya oleh ayam Sultan Aliuddin. Lalu ayam silamut dikacak gandangan bara sigra. Rupanya panglima lepet melihat ayam silamut diterkamnya dan dikacaknya. Wah, ojek selebay ini bukan ayam sebenarnya halang tembunau di dulanya. Ini bukan artinya membeteh, ini merabik, mengacak ayamnya. Rupanya ayam silamut dengan membara segera. Rupanya panglima lebay kati sangitan melihat lebay melimbah ke kapaknya. Baratnya kapak lebay 7 kilo, 7 pikul, 7 kilo. Ditutup ayam Sultan Aliuddin rata ke tanah termasuk. Mati ayam Sultan Aliuddin karena pukulnya Sultan, maka dipukulnya oleh panglima lebay. Hujannya Sultan Aliuddin, hei orang pelinggam, apa aja kamu jelbay? Oh kenapa ayam udah dipukul, ha? Oh, jadi kamu jelepai tadi sama pegerang? Saung taji kah? Saung pukul? Oh, jadi kamu jelepai saung pukul? Jadi ayam nyawa anda pukul? Ujar Sultan Aliuddin, eh, kepar kurang pelinggam. Sekali ini unda kalau kalah bersebung ayam, besok pagi coba-coba kita berlombak kuda. Unda semenyang kalah sudah. Main sepak, unda kalah. Bersebung ayam, unda kalah. Besok pagi kita berlomba kuda, itu ketahuan. Pendeknya ujian selamat, berlomba kuda, apa kah? Anda melawan aja. Jadinya lamor, yang dia kabar kawan. Lawan Raden Kasan Mandisan, dia mandi pula yang mandi. Raden Kasan Mandisan, dia mandi pula yang mandi. Paman, dia sangat pun. Apa aku seberapa, paman? Paman panglima 40. Jadi selamat mengumpulkan panglima yang sekalian bintu laji bintu lu bintu aji bintu kurba tanduk melenggang tanduk timbar punyang timbar pukang paking awang sekuri panglima debung kurap losong lapaya anglung singanya bungkang terkimpun semuanya rata dibawanya lamong.

jurutan menuju ke panah gajahnya menuju ke apa kunau kesakti. Di dalam kapal naga sakti kumpul segala panglima 40 yang sekalian. Ujar Raden Kasan manisan dia mani paman. Jatompon pon disalam apa Gusti Bendara? Nah paman. Di mapapat pikiran paman maka kuda kita paman tak tinggal di negeri Pelinggam Cahaya. Kuda kita kuda kerjaan negeri Pelinggam. Pertama kuda kumbang bernaung, dua kilat sanja. Ujarnya selamat ini Gusti ya benar juga kuda kita tertinggal negeri Pelinggam. Tapi ya selamat kita pahadreng pon. Pahadreng pulon anak-anak buah sepnya non panglima nang 40. Kita takuni beratan. Siapa nang antara panglima nang 40 ini siapa nang sanggup? Aku puja dulah kuda. Ayo kalau siapa sanggup ya selamat angkat tangan. Rupanya dua panglima yang pamawan lebay lawan siang long. Lebay mengangkat tangan, teimbal siang long angkat tangan. Uja si lebay, ulun sanggup. Uja siang long pun, ulun sanggup juga jadi kuda. Syukur bagi kemayangan paman, ada pang paman yang ambil perhatian ni berdua. Panglima lebay lawan siang long pun, nang ambil perhatian. Nang mau pamannya jadi sidin diulah jadi kuda. Nah, yaitu je selamat, nang waktu sangsara ini ketahuan je selamat nek. Ini bujur-bujur ketahuan. Nang seaslinya, nang bujur-bujur kah Haji Selamat nang membela atau kada? Kalau macam itu Selamat, percaya aku akan membela nang berdua ini. Jadi lamut lalu paman dekat dengan mbak Resiga, mandak ketika pada lebay lawan siang long. Lalu

sikut tunggal mana deh jadi kalam kayangan ujar selamat nah ujar selamat riang-riang ari bujangga riang-riang ari pukulun berkat utusan dewa alam kayangan semoga lebih anglung dijadikan kuda sembrani babai ditapak selamat kada duanya hilang pang lima lebay alam si anglung

Kepot, apapun di sampean. Nah, sampean paman, nang mana bagus di galeri paman antara kedua? Nah, demi ini jasa lamot. Nang ini kita ngarani kumbang bernaung. Ini kuda nang kurisaan nih, kuda nang kurisaan, kuda nang tumbalan, nang behingwasan nih kita ngarani kumbang bernaung. Nang saikungnya nang pina bulunya sila karangan, pina kadakalan tampuh, pina jujum pepen nih. Kita ngarani juga, jadi sama-sama pengaran. Saikung berjenang kumbang bernaung. Saikung dinamai sonteng angin.

siang tidak dapatnya tidur, apakah tering ngalami menunggukannya siang? Sedangnya lama, berapanya lama? Sedangnya lama, nyata Allah wasbara.

maser di nagri maser nyata lonceng bara bunyi delapan pukul delapan wapanya orang di pasiban di alun-alun bara siap-siap yang sekalian rupanya Sultan Aluddin menyiapkan panglimanya nomor satu Tahtuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Baharuddin cuma Baharuddin ini menang sesengot jangkanya berjanggut tebal pah menang keduanya. Dipanggilnya tukul besi, landasan besi, amping besi, batu hitam. Sudah terkumpul panglimanya Sultan Aluddin yang sekalian. Sultan Aluddin sambil berkuriak di paseban di negeri Mesir. Wajahnya Sultan Aluddin, orang peringam, kumpul, kumpul, kumpul peringam. Ini hari kita persembungan habis-habisan. Ini hari kita berlomba kuda. Bila nyau kalah berlomba kuda, putri junjung masari udah ambil. Demikian sudah kemandangan apa dan selamat lawan Raden Kasan mandi sendia mandi pula yang mandi lalu hanya turun.

lamun lawannya kasannya mandi. Demikian Sultan Aluddin kudanya besar laginya tinggi, kudanya laginya besar. Maka kudanya pulang mempadai lawan orang kudanya panjang badannya.

0: dapina jumpe peran lagi himusan kudanya perimpringisan.
1: Oi, ya sultan kudanya wa?
0: Eh?
1: Kudanya wa pina jumpir-jumpir anak laba?
0: Eh? Bulunya seperti silah karangan?
1: Kudanya wa?
0: Seperti kucing tembakan lakatan?
1: Jangan nyawa kada kekaruan kudanya wa?
0: Baik kau serahkan putri nyung masa dah beliau lo. Jangan sampai belum berkuda.
1: Lihat kudanya wa? Jumpir-jumpir anak laba? Pina melayang-layang?
0: Baik serahkan lebih dahulu.
1: Mandi tahu kekam aku berjalan kasan mandi orang pelinggam tak menyerahkan selalawasan kecuali aku sampai pajeh jiwaku hanya menyerahkan kalau masih haid lahir gandung badan tak menyerahkan istriku binatang dan banyak pender ikam belum tahu lang sultan hujin kalau kena karan ikam tak henting batu ampar ternyata aku hoga jangga ujarin kasan mari kehandak ikam baru tahu lagi kehandak sengnya wanang. Kam alam tahu kehendak dewa alam kayang lagi. Ayo tandar dan kita lomba kuda hari ini. Lalu di jejer kuda yang tiga dangan.

kudanya talano latar tatai. Ojek sotan dulu deh, satu orang. Ayo tak sudin kapiden, jangan sang sudin baru deh. Tukul besi landasan, besi amping, besi batu hitam. Ayo hitung, satu, dua, tiga. Kalau kadap tiga, kadap boleh melompat kuda. Iya, ojek selamat, undang menggiring lo nyawa. Selamat lawan Raden Kasan mandi masing-masing menunggang. Lamut menunggang hanya kuda dengan abara sigraha. Demikian Raden Kasan mandi menunggangnya kuda dengan abara sigraha.

kudak nyangin na sunting nyangin. Sultan Aluddin sama pada naik kudanya dengan Basri. Ayo, hitung ujar Sultan Aluddin. Jadi dimulai ujarnya, ujar panggil awas jaga. Satu, dua. Bapak ya, dua, lompat kuda Sultan Aluddin lebih dahulu. Belum cukup tiga, sudah berdahulu yang melompat anu memegatan tali meluncur kuda. Anak ketiga, melayang jauh Sultan Aluddin.

anyar laba jalan jam piro nyaku dah kena kerabah ka dia rabah. Sultan Aludin sudah pada kilu-kilu jauhnya antaranya Sultan Aludin memacul ke kupiah. Ujar Sultan Aludin, ya kalau peringat menang, udah menang. Udah Jawa masih jempir-jempir, udah menang. Udah ampun putri junjung mesari. Jadi lamut para sama-sama Raden Kasan manisan dia mandi kula yang mandi. Sama pada menggeternya kuda, sama pada memecat kuda. Udah yang dua lalu berimbang kuda yang dua sama melompat.

tiada tinggi malu ya Sultan Aliuddin. Sultan Aliuddin sambil menulis di belakang je Sultan ini, hei, kemana orang pinggam? Upanya daripada kekerasan yang kuda berdua. Maliwati Sultan Aliuddin, Sultan Aliuddin terkejut, punya mendingo selalu. Oh, apa je Sultan Aliuddin? Apa punya mendingo selalu? Sabab Sultan Aliuddin menurut dalam cerita, menurut dalam kisah, telinganya laksan daun pirah, lubang telinganya kayak pegelangan. Dengarnya mendengus selalu, baik ditulis Sultan ini lebih dahulu, artinya kelihatan kudanya berdahulu buka. Wah, hujan Sultan kaparat binatang, woy hapainya lalu, mendengus punya berdengus. Eh, Lamut, Kasan Mandi. Lamut lawan Raden Kasan Mandi tidak ada peraduli mengarahkan kuda lebih dahulu. Sultan Aliuddin, memacatnya keraslah kudanya. Kuda Sultan Aliuddin berdarah-darah awaknya kena pecatnya kena pukulnya lawan cemeti. Hei, dia Sultan Aliuddin. Binatang membuang teruk kalau macam ini.

lempar belar-belar kana kambat Sultan Aliuddin. Wihnya kada gampang nak kai genggam, matanya gampang kudanya. Oh, cetur ini, hei, keparat, orang peninggam. Apa aja kesan mandi jarikam? Ah, kuda nyawa, kenapa meninggal mendahulu? Mau aja kesan mandi, apa kita orang? Peraduan kah? Atau di wapak atau beja jalanan? Maka aja kesan mandi peraduan. Siapa aja nang dahulu datang ke batas gunung, itu nang menang perlombaan kuda. Hei, kesan mandi, lamot. Apa aja kesan mandi jarikam? Nah, ini deh, kesan mandi harus lamot. Kita naikkan kuda kita di atas gunung, buat roban gunung mandi darah. Kumatan di atas gunung, kita lompatkan kuda kita turun. Barang siapa berdahulu datang, artinya kepala galuh, itu ampunnya. Baik, ujar kasan mandi sedia balik, paman. Mohon diselamat, apa Gusti Badar? Nah, paman, kita naikkan kuda paman. Inya minta ke atas gunung, artinya mandi darah, gunung berasma merah, buat roban. Ayo, jangan selamat mengiring aja, pon. Apa-apa jangan dindika aja, pon. Jangan dindika naik pun, naik. Jangan dindika pun bertahan. Ah, ini paman lamut. Ini minta paman.

Kudanya kada gampang tamangga-mangga ah. Malumnya kudanya berbalar-balar. Tarakana kambat, la camati lawan camati. Ojanya Raden Kasan mandi sandia mandi kulayang mandi paman. Pon je selamat. Apa Gusti? Ah, ini pamannya kita kehabisan paman. Rupanya Sultan Aluddin bapaya datang sampai ke gunung. Oh, je Sultan Aluddin. Eh, Kasan mandi. Kau je kesan mandi. Nah, kuda unda taruh di tengah. Ih, ayo je kesan mandi. Di tengah ke kuda ikam di mana kah? Unda ada di penangahan, kuda nyawa bas sebelahan. Bila unit 1 2 3, lakas kita lompatkan kuda. Baik punya selamat. Ini sama punya Sultan Aluddin habis-habisan kita perlombaan hari ini. Entah menang, entah tidak. Kalau unda menang, unda ampun bini di negeri Mesir, unda jadi raja di negeri Mesir. Nyawa jadi tambah unda. Jadi tukang, artinya tukang kayu. Jadi tukang tetapa Sunda, jadi tukang mencari kayu. Barang aja udah kesan mandi kehendak hikam, belum tentu kehendak ampunnya lagi. Udah Sultan Aluddin dipenangkan dengan

kumbang bernaung. Lawan artinya sunting angin sama pada beranggang kuda Sultan Adin tajun hiruk kubur. Kuda Sultan Adin bapak hata lepas gapitannya padua tajun hirukannya jatuh. Melayang-layangannya gugur terhampas di batu ampar. Kudanya jatuh ke di bawah terkena batu ampar kancur bapak tabata kudanya. Ugur terjangkak hot ke partnya Sultanuddin. Orang peligam, pintar, binatang. Bapak sampai ke lain gunung, kudaku dilepasnya, mantabau gugur. Itu Sultanuddin gak ada gampang janggutnya sampai leka yang mayang setundun. Sampai bepalukan Sultanuddin, gugur terjangkak Sultanuddin. Lengsak di tohut terkena batu ampar. Ah, ke part binatang. Punya Sultanuddin, hendak kalah berlomba kuda. Perang berarti udah, hup, santur lagi. Orang peringgam, tunggu ya kamu. Rupanya kasan manisan dia mandibarat sama-sama selamat labih ke dahulu. Sampai di pasepan, di alon-alon, dekatnya balai tuannya putri. Sultan Aluddin masih berjalan kaki gual-gual Sultan Aluddin. Terpincang-pincang mati Sultan Aluddin. Keparat orang pelinggam sekalinya bang berarti udah peraduan. Kalau tak masalah lawan Sultan Adin terang nyatakan melamut kutugal jangga hari ini. Kesan mandi terang kejatku terang kebanting hatu amparikam. Wapanya lamut tiba sampai ke paseban kalon-alon. Si geramut menapak kuda yang dua hilang kuda menjadi lepelon anglong. Ya sama, cepat buka kapal. Kapak kau tertinggal, jangan lo beladau kau tertinggal. Umpam bendera lebih lelang lo buka ke dalam kapal. Nah gajah kapal naga sakti. Rupanya panglima lebih mengangkat ya kapak menyahan kapak. Anglong melajak beladau bendera buka. Menuju paseban alon-alon. Babaya lebih datang lawan si anglong. Datang dua Sultan Aluddin. Wah penyesal ini kaparat. Ini hari kita aku kalah belum berkuda. Tapi perang tandingan belum tentu lagi. Kasan mandi sedih, mandi pula yang mandi. Ujian kasan mandi apa ujian kamu Sultan? Tandingan perang-perang tidak. Kali kamu hendak tahu, lawan Sultan Adin anak makhraj royan, urang di daging losan, perang tidak dan. Ini ketahuan hapunya harangnya, siapa yang urip, siapa yang pajah. Gampang apa aja aku nang urip. Ujang kasan mandi kehendak ikam belum tahu kehendak ngampunnya lagi. Ayo kasan mandi tandar ke paseban kalon-alon dan. Jadi Sultan Aluddin membara tandar ke paseban kalon-alon. Lapai mengancang buka menyahan kapak jalabai. Tunggu ayo Sultan Aluddin ikamkan boleh upet campur ikam tambah orang kalang tangurangan. Ikam pangkat penglima tidak boleh perang perantai udah lamut tinggal. Ikam anak peletakan, aku melawan kasan mandi sendiri mandi pula yang mandi. Sabab raja pada raja. Nang lainnya jangan boleh pecampur. Raja pada raja sekali perang tanjikan perantai udah meletakannya. Sampai kemana? Artinya kehabisannya. Ujar Sultan Aluddin, kehabisan kasan mandi sampai kemana keberaniannya?

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
4: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
4: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
4: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
4: Ada!
6: Kakak ada Cikbul!
5: Apalagi tuh Cikbul?
6: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
5: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
4: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
4: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya.
6: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
4: Gimana kalau kita main domikado?
5: Mau nggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
1: Rompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keranding sana ada perahu layar dari Didi Kempot. Siapa yang dikenal dengan Maestro Didi Kempot yo, keranding sana yo, yang tentunya banyak sekali karya-karya sida dalam industri kesenian Jawa, keranding sana yo. Dan tentu tadi lagu yang sangat familiar, keranding sana, numpak perahu layar. Na na na na na na pariwisata. Nah itu mungkin kalau Bu Yuli yang nyanyi itu mantap pokoknya, kerandeng sana ya. Nah kerandeng sana di jam 11 malam ini, gak nanti merapat di jam 11 lewat 50 malam, Usu Fendi akan mengawani deng sana dalam program Berenggah. Jadi ditunggu kehadirannya kerandeng sana di nomor telepon kami 0541 727 2656, atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Atau keranding sana juga bisa gabungan di laman Facebook kami yoh, di RRI Perompat Samarinda. Baik keranding sana, saat ini sudah ada yang ingin gabungan bersama kami di 7272656. Busuk Pendi sapa terlebih dahulu yoh. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum, salam budaya.
0: Waalaikumsalam. Gimana tadi Bu Yuli lagunya Didi Kempot, Bu Yuli?
1: Bagus.
0: Perahu layar, wah mantep pokoknya. Nah mau minta lagu apa nih malam hari ini, Bu Yuli mau minta lagu apa?
1: Aku ya dari Didi Kempot juga.
0: Boleh.
1: Kaya ngene rasane wong nandang kangen.
0: Asik. Ini Bu Supendi tahu nih aslinya Mbok Yuli, tapi nggak tahu lirik lagunya.
1: Apa judulnya ya?
0: Kalau kalau rapnya gimana Bu Yuli? Kalau refnya?
1: Tutuk lambianya sing neng jero lemah itu.
0: Tatu atau lain Bu Yuli?
1: Nanging bojo anyar sing bapak
0: merkeneng aku. Oh bojo anyar.
1: Pamer bojo.
0: Oh pamer bojo. Kirain tadi maksudnya mau cerita pamer bojo anyar gitu.
1: Iya. Itu menjengkelkan itu.
0: Lagunya menjengkelkan tapi sampean pesen juga lagunya.
1: Enggak apa-apa, kan aku enggak ada bojo.
0: Bu Yuli mau salam sama siapa-siapa aja ya, nih malam salam, hari ini.
1: Salamnya ada Bu Selamat ya, selamat telinga dia ya. Selamat malam aja. Ada Bu Su Misran, Bu Su siapa tuh, Abdurrahim, Suhadu Syukur, Bu Su Kutai, terus Julak Sarundeng, Bu Su Iis, Cirinjani, Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Nailas, Mbok Nana. Salamnya buat galanya aja ya.
0: Siap Mbok Yuli.
1: Tak tunggu pamer bujunya.
0: Siap.
1: Makasih lagunya. Ya sudah, ayo Bu Su Mamat, masuk Bu Su Mamat.
0: Nah Bu Su, ayo Bu Su.
1: Minta lagu apa nanti dia? Terima kasih waktunya Bu Su ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling tadi kalau Bu Yuli yo minta lagu pamer bojo anyar, kalau Bu Su Mamat pamer istri lawas gitu, kerandeng sana yo. Jadi memang lagu dari Didi Kempot ini aduh jan pokoknya jos gandos kotos-kotos ampe bledos kotos-kotos pokoknya, kerandeng sana yo. Jadi bagi kerandeng sana yang ingin meminta lagu seperti Bu Yuli pada malam hari ini boleh, kerandeng sana selagi ada lagunya yo. Ini tadi lagu dari Didi Kempot, lagi-lagi dengan judulnya Pamer Bojo. Tentu kerandeng sana untuk lagu-lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini adalah lagu pop daerah Nusantara. Jadi bebas kerandeng sana yo, mau lagu dari daerah mana saja akan bersama dipusingkan untuk kerandeng sana. Yang penting bisa gabungkan bersama kami di nomor 0541 727 2656, atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Atau juga bisa gabungan di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda, serta gabungan di live chat kami yang ada di RRI Digital. Tentu kerandeng sana ini sembari menunggu kehadiran kerandeng sana pada malam hari ini. Ini Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Pada 3 jam yang lalu Kerandeng Sana mendapatkan informasi nih Bu Supendi bahwa di kawasan Jalan Pahlawan Samarinda telah terjadi insiden laka lantas antara pengendara motor dan supir truk. Dan menurut keterangan sumber motor Kerandeng Sana, menurut keterangan sumber bahwa motor menabrak truk yang hendak memutar balik. Ketika kabar ini beredar, Kerandeng Sana pengendara motor telah dievakuasi dengan ambulan ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda.

Kemudian kerandeng sana, ini ada informasi lagi nih yang menggemparkan di wilayah Jalan Anggrek. Dimana pada 1 jam yang lalu kerandeng sana terpantau sebuah video, ada seseorang yang hendak maling di kawasan perumahan BAP Samarinda di Jalan Anggrek. Dan ketika kabar ini beredar, pihak kepolisian juga telah berada di lokasi untuk mengamankan. Kerandeng sana, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada rasa panas di antara kita kerandeng sana ya. Ini lagi-lagi Bukit Soeharto mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas kerandeng sana. Sebentar, ini sambil busuk pendin telinga dulu ya, coba kerandeng sana. Ini di sekitar kawasan mana nih Bukit Soehartonya? Oh, di juga disebutkan nih kerandeng sana. Dari kilo berapa? Nah, ini nih yang sedikit mencurigakan nih kerandeng sana, karena di mungkin kebakaran hutan dan lahan dari sekian banyaknya hutan di tengah Bukit Soeharto itu apinya muncul di pinggir jalan kerandeng sana. Ayo, itu kalau misalkan diolah TKP itu kerandeng sana yo, itu pasti sudah ada pelakunya yang sengaja membakar tuh kerandeng sana, karena bayangkan api muncul di pinggir jalan, sedangkan di pinggir jalan itu pasti ada akses manusia di situ kerandeng sana. Perkaranya kalau misalkan ingin membakar hutan, kenapa di tengah-tengahnya, dalam-dalam, pas jurang-jurang gitu kerandeng sana ya. Ini pas di pinggir-pinggir. Inilah namanya ya kerandeng sana, ingin bertindak kejahatan tuh tapi mudah ketebak, tegak tuh kerandeng sana. Ayolah kerandeng sana ya, jangan lagi lah hutan ini dibakar kerandeng sana ya. Aduh, pusing, sesak juga nih napas kerandeng sana ya, kalau sama Rida nih semua penuh asap nih. Dan ini tahu disebutkan di kawasan mana kerandeng sana untuk kilometernya. Dan untuk informasi terkininya juga tahu apakah sudah dalam tahap pemadaman atau di kerandeng sana. Karena memang kalau di tengah hutan apalagi pada malam hari tegak nih, dan tentu aksesnya sangat jauh ya kerandeng sana, karena jalan poros Bukit Soeharto itu dari kilometer berapa tegak tuh ya, sampai kilometer 80 atau 70, mungkin ada sekitaran 20 km kerandeng sana Bukit Soeharto itu luasnya ya kerandeng sana di jalan rayanya itu. Jadi mungkin bagi karhut, bukan karhut lah, apa ya kerandeng sana namanya itu yo, badan kehutanan tuh, dinas kehutanan yang berada di pos dekat Bukit Soeharto tuh kan ada tuh ya kerandeng sana. Mungkin sida kalau memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Bukit Soeharto pasti tegaknya ya kerandeng sana menggunakan waterbombing, karena memang untuk memudahkan, walaupun memang di pinggir jalan, karena lebih cepat dan lebih efisien kerandeng sana. Jadi yo, jangan sampai etam sengaja membakar, apalagi beberapa waktu yang lalu tuh ya kerandeng sana ada yang iseng tuh, iseng di kawasan Bandara APT Bandara Temindung kerandeng sana. Itu kekanakan tuh waktu itu tuh, iseng ujarnya tuh anak SMA kalau tidak salah kerandeng sana ya. Alhasil kebakaran hutan waktu itu. Jadi ayo hati-hati, jangan sampai sengaja untuk dibakar. Kerandeng sana, langsung saja Bu Supendi memusingkan berbagai lagu pop daerah Nusantara pada malam hari ini dalam program Berenggah. Dan tadi ada permintaan dari Mbok Yuli dari Didi Kempot dengan judulnya Pamer Bojo. Tetap bersama kami di RRI Perbasa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sejuknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Suku Dayaknya di Kalimantan Timur memiliki kerajinan manik-manik yang khas. Manik-manik tidak hanya digunakan sebagai hiasan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan dan budaya masyarakat Dayak. Bahan yang digunakan pun beragam, mulai dari batu, kayu, tulang, kaca, kulit tiram, hingga batu akik. Bahan-bahan tersebut diolah dengan teliti, kemudian dirangkai menjadi berbagai bentuk dan motif yang indah. Yang menarik, setiap motif dan warna manik-manik memiliki makna tersendiri. Misalnya, motif burung enggang menjadi salah satu simbol yang sangat dekat dengan kehidupan dan budaya masyarakat Dayak. Ada pula motif bunga terong yang melambangkan kedudukan tinggi dalam suatu suku. Warna manik-manik juga memiliki filosofi. Warna merah melambangkan semangat hidup. Kuning berkaitan dengan keagungan. Hijau melambangkan kelengkapan dan intisari alam semesta. Sementara putih melambangkan kesucian. Sejak dahulu, manik-manik juga dipercaya memiliki fungsi perlindungan dan digunakan dalam berbagai ritual adat. Kini kerajinan manik-manik Dayak tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga berkembang menjadi cenderamata yang banyak diminati wisatawan.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng Sena masih dalam program Berenggabu, supaya ditunggu kehadirannya Kerandeng Sena yo. Untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami di nomor 0811-5819-9984. Karena memang untuk waktunya tersisa 10 menit lagi, karena dengan senang mungkin Bu Supendi akan menerima dua pendengar lagi karena dengan senang ya, yang hendak tama bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Baik, karena dengan senang saat ini sudah ada yang ingin gabungan nih karena dengan senang melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 0811-5819-984. Ini tegaknya dari Mbok Lara Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok, selamat malam. Selamat malam juga. Maaf mengganggu sebentar ya Busu. Ndi, aman. Ini aku mau izin request satu lagu. Boleh? Boleh dong tentunya. Nah, mau minta lagu apa nih Mbok Lara Purnamasari? Lagunya ini Mbok Lara, bebas dari pop daerah Nusantara. Mungkin barangkali Mbok Lara lagi nelinga ini ya bersama dengan Bu Supendi pada malam hari ini. Mau lagu dari Batak boleh. Kemudian Ambon boleh. Tak bola balik juga boleh, siapa tahu mau tak bola balik nih. Baik, ternyata tak bola balik aja nih dari Mbok Lara, siap. Ditunggu nanti lagunya ya Mbok Lara. Mudah-mudahan Mbok Lara masih nelinga nih bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Baik, Kerandeng Sena ini sudah ada sedari tadi yang ingin bergabung bersama kami nih di nomor 7272656. Bu Supendi terima terlebih dahulu ya Kerandeng Sena. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Siap, selamat malam Bu Abdurrahim.
1: Iya.
0: Wah, lama bener sudah di ada kabarnya nih. Gimana kabar di Batuah nih sama Bu Abdurrahim sekeluarga?
1: Ya, kalau kabar saya baik, sehat walafiat. Banyak saya tempat bergabung ini Bu Supendi.
0: Ada apa?
1: Tadi aku bergabung dari Perempat Jambi.
0: Oh, di Perempat Jambi.
1: Iya, tadi aku bergabung.
0: Gimana?
1: Ada cara Bugis di situ.
0: Oh, di sana Bugis.
1: Iya, malam ini.
0: Alhamdulillah. Busu aman-aman aja kan Busu, aman di ada kabar di Busu.
1: Aman aja di Batua.
0: Alhamdulillah. Tadi itu ada info.
1: Kalau di tempat saya itu di kebun sawit itu tanpa disedot airnya. Pakai selang aja. Sendiri di rumah airnya.
0: karena sumber air sudah dekatnya dari Bu Abdurrahim sendiri di rumah.
1: Iya, mata enggak 300 meter lebih itu.
0: Oh, 300 meteran.
1: Iya, karena mata airnya itu di gunung. Jadi kita tinggal selang aja.
0: Alhamdulillah, berarti di kekurangan air di sana.
1: Enggak, kalau masalah air itu enggak. Kalau di kebun sawit ya yang saya masuk.
0: Bu Abdurrahim.
1: Airnya.
0: Busu. Ini malam ya. Hari ini mau minta lagu apa nih Busu?
1: Lagu apa?
0: Lagu pop daerah Nusantara, bebas.
1: Oh, bebas ya. Ada aja Matappa, Cerana Sopeng.
0: Matappa?
1: Iya, lagu daerah dari kabupaten saya itu, Kabupaten Sopeng, tempat kelahiran saya.
0: Oke, dari Selviyama ini Busu yo.
1: Iya, Selviyama.
0: Oke, boleh salam sapanya Bu Busu Abdurrahim?
1: Iya, salam sapa ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Misran, Busu Ato yang ada di Muara Pada, Busu Iswar, Busu Ari, kemudian Mbonya, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Mbok Yuli, Mbok Reni, Neilas, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi karena dengan senaya penelpon terakhir dari Bu Su Abdurrahim yang telah menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di program Berenggah. Bu Su tadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kerandeng Sena yang sudah bergabung bersama kami di program Berenggah. Dan tentu Kerandeng Sena sebelum menutup perjumpaan pada malam hari ini, selamat beristirahat. Ini ada lagu persembahan dari Mbok Lara Purnama Sari dan juga Bu Su Abdurrahim, Tabola Bale serta Mata Pak Corana Sopeng. Tetap bersama kami di RRI Purnama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Akhirnya, kelar juga skripsiku.
3: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
2: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
3: Mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
2: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
3: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
2: Serem juga ya.
3: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
2: Ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
3: Dikira pom bensin apa?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah, saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan, bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

Saat hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri, sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf. Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

gronding sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Kami, segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada keren Deng Sana yang sudah gabungan dengan kami di RRI Perawat Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi pada hari Minggu Kerandeng Sana di sajian Samarinda Malam di jam yang sama, jam 7 malam hingga merapat di jam 12 malam. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz Prompat RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Jumat 25 September 2026. Kami harap etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah Prompat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz perempat RRI Samarinda, Kerandeng sana kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 38 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam maumpati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Odah Bekesah. Terandeng sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya Aulianita Rahim, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul."

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya, Dialah yang maha bijaksana lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasykurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi an jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam sajian hikmah pagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026 bersama dengan Ustadz Eko Priyo Agus Nugroho MPD dari Sahabat Miskat Indonesia, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DI Yogyakarta. Dan tentunya sudah terhubung bersama kami melalui Zoom. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana di Kalimantan ini?
1: Alhamdulillah Ustadz, masih belum hujan. Kalau di Jogja udah hujan belum Ustadz?
2: Belum, masih
1: belum.
2: Panas.
1: Masih panas ya Ustaz ya. Ya sekalian Ustaz ya, nanti kita berdoa di akhir Ustaz ya, memohon hujan supaya bisa turun di daerah Indonesia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, tentunya kami juga menyapa pendengar Ustaz ya, bagi yang ingin bergabung nanti. Tentunya hari ini tema tausiah Ustaz Eko Priyo Agus Nugroho adalah ketika alam menangis, apakah hati kita masih peduli, iman, akhlak, dan tanggung jawab merawat bumi. Kami tentunya nanti mengajak Anda pendengar untuk bergabung melalui telepon di 0541-7272-656 dan di WhatsApp di 0811-5819-9984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Eko Priyo Agus Nugroho MPD dengan tema ketika alam menangis, apakah hati kita masih peduli, iman, akhlak, dan tanggung jawab merawat bumi. Kepada Ustadz, kami silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abadu wa rasul. Qala ta'ala fi kitabin kareem, a'udhu billahi minas syaitan rajim, ya ayyuhal ladhina utaqwa haqwa tuqadihi wa la tamutun ila wa antum muslimun. Para pendengar dari Profesor InsyaAllah di rahmat Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, segala bersyukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita banyak kenikmatan yang setiap harinya kita butuhkan. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat-nikmat yang lain yang tentunya kita sebagai orang mukmin tidak akan mampu menghitung satu persatu nikmat yang Allah beri kepada kita semuanya. Tentu sudah sepantasnya dan seharusnya kita sebagai orang yang beriman, kita harus mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena dengan nikmat itu, dengan bersyukur itu, kita insya Allah akan mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi dari Allah SWT. Tidak lupa sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan menjadi kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita para sahabat, warga, dan orang istiqomah di akhir zaman nanti. Dan semua kita termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Saudara-saudara apa dengar dari rumah Samarinda, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pada kesempatan pagi hari ini saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bencana-bencana yang ada di Indonesia ini khusus yang ada di Kalimantan. Ini semoga Allah segera memberikan bantuan, pertolongan, sehingga seluruh masyarakat yang ada di sana bisa terselamatkan semuanya. Dan semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, dan semoga bisa menyadarkan kita semuanya bahwasanya kita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap dunia ini. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengangkat tema, ya, ketika alam menangis, apakah hati kita masih peduli? Gitu ya. Di sinilah kita akan mengajak untuk kembali mengasah hati kita, kepekaan hati kita terhadap lingkungan kita, dimulai dari hal yang kecil. Kenapa ini sangat penting? Gitu ya? Karena sesungguhnya kita ini hidup di zaman ketika banyak persoalan lingkungan semakin dekat dengan kehidupan manusia. Kita bulan yang lalu belum lama juga terjadi bagaimana bencana-bencana muncul yang dimulai dari Sumatera, ya, banjir bandang, lalu belum lama kemarin letusan gunung Krakatau, banyak lagi. Nah, ini yang harusnya menjadi renungan kita semuanya, gitu ya. Belum lagi kita mendengar berita-berita yang lain, kebakaran hutan dan lahan, udara yang tercemar, terus sungai yang kotor, kekeringan, soal sampah kalau di sini, dan berbagai masalah ekologis lainnya. Ini tentu menjadi renungan bagi kita semuanya. Nah, bagaimana kita sebagai khalifah fil ard yang ditunjuk oleh Allah, yang diberikan amanah oleh Allah kepada kita. Ini belum lagi kalau kita bicara masalah yang terjadi di Kalimantan, kalau dari data itu, insyaallah pada saat ini, sampai saat ini belum banyak curah hujan yang turun, dan sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Nah, para pendengar karena di program sebaiknya semua rahmat Allah SWT. Al-Quran memberikan kepada manusia kedudukan yang sangat mulia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Ini yang sering kita dengar istilah khalifah fil ard. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi menjadi khalifah ini bukan berarti manusia bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi khalifah ini berarti manusia itu menerima amanah untuk mengolah kehidupan. Inilah kenapa Allah memilih manusia. Mungkin kalau kita membaca sejarah bagaimana dulu Allah ingin menciptakan manusia yang diambilkan dari sari-sari tanah itu ya, dan waktu itu bumi menolak dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau kita dihidupi rumah oleh orang lain, saudara atau siapa lagi, apakah karena kita ini diberikan izin menempati rumah tersebut kemudian kita boleh merusaknya? Nah, ini logika mudah saja. Tentu jawabannya adalah tidak boleh. Justru karena kita diberi kepercayaan, kita harus menjaganya, harus merawatnya. Ya. Ini yang menjadi harus nih menjadi renungan bagi kita. Begitu juga dengan bumi kita ini yang kita tempati ini, yang Allah telah berikan kepercayaan sepenuhnya kepada manusia. Kita lahir di dunia ini, bumi sudah tersedia. Kita tidak menciptakan gunung, kita tidak menciptakan laut, kita tidak menciptakan hutan, kita tidak menciptakan udara. Semua sudah Allah siapkan sebelum kita hadir di dunia ini. Maka sebenarnya kita bukan pemilik mutlak bumi ini. Kita adalah pengelola sementara yang berikan amanah kepada Allah, dari Allah kepada kita. Karena itu ketika merusak alam, persoalannya bukan hanya persoalan lingkungan, ada dimensi amanah di dalam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Quran surat Al-Araf ayat 50 itu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ya. Bayangkan. Memang sebelum bumi ini sebelum ditempat oleh manusia, bumi ini ditempat oleh bangsa jin yang banyak membuat kerusakan, menumpahkan darah. Sehingga rusaklah itu. Sehingga setelah itu Allah berkata ingin menciptakan manusia untuk menjadi khalifah fil ardh. Maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Sudahkah kita menjadi khalifah yang menjaga? Ataukah kita justru menjadi manusia yang hanya mengambil manfaat dari bumi tanpa memikirkan akibatnya? Jauh ke depan. Ini menjadi renungan bagi kita semua ini. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, ada satu ayat Quran yang sangat relevan dengan pembicaraan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini, Masya Allah, Allah sudah menggambarkan, Allah sudah menjelaskan bahwasanya kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi ini disebabkan karena perbuatan manusia. Sehingga ayat ini mengatakan kepada kita semuanya bahwa perilaku manusia dapat memberikan dampak terhadap lingkungan yang besar. Tetapi kita juga perlu berhati-hati dalam memahami ayat ini. Tidak setiap bencana boleh kita simpulkan secara sederhana sebagai hukuman Allah kepada kelompok tertentu. Ya, bukan seperti itu. Ada faktor alam, faktor cuaca, faktor tata kelola, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor perilaku manusia yang perlu dilihat secara ilmiah dan proporsional. Justru pesan utama dari ayat ini adalah muhasabah. Lalu Allah melanjutkan di ayat berikutnya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Artinya apa? Ketika terjadi kerusakan, manusia diajak untuk kembali kepada Allah SWT, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kesadaran penuh, kembali kepada tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita, siapa bagi kita. Maka ketika terjadi musibah atau bencana, maka jangan hanya bertanya siapa yang salah, tapi mari bertanya apa yang harus kita perbaiki. Nah, para pendengar ada perbuatan yang Allah dirahmati Allah SWT. Islam bukan agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja. Islam juga mengatur bagaimana manusia memperlakukan sama manusia dan makhluk Allah lainnya. Ada sebuah hadis yang terkenal, mungkin kisahnya yang terkenal, tentang seorang perempuan yang mendapatkan siksa dari Allah hanya karena menyiksa seekor kucing. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa seseorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Ia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya mencari makanan. Nah, gara-gara seekor kucing yang mati, tidak diberikan makan, wanita itu mendapatkan azab dari Allah SWT. Dengan siksa, siksa dari Allah SWT. Coba kita perhatikan para pendengar yang Allah. Seekor kucing saja mendapatkan perhatian dalam aturan Islam. Bayangkan, seekor kucing. Mungkin bagi kita ada yang menganggapnya biasa, kucing, seekor kucing. Tapi ini menunjukkan bahwa kasih sayang dalam Islam tidak boleh berhenti kepada manusia saja. Ya. Ada tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup. Oleh karena itu, ketika kita melihat yang saat ini mungkin di daerah Kalimantan hutan terbakar, kita tidak hanya melihat pohon saja. Dalam hutan itu ada kehidupan, ada burung, ada hewan, ada tumbuhan, ada ekosistem, ada persimpangan kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, ketika sungai tercemar, yang terdampak bukan hanya airnya saja. Ada ikan di dalam, ada masyarakat yang menggantungkan kehidupannya kepada sungai, ada petani, ada dan lain sebagainya. Ketika udara tercemar saat ini yang masih banyak terjadi beberapa titik, yang terdampak bukan hanya udaranya saja. Ada manusia yang bernapas di dalam. Maka Islam mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang besar. Jangan menjadi sumber mudharat bagi kehidupan. Nah, ini yang harus menjadikan renungan bagi kita semua sebagai manusia saja. Bagaimana banyak hubungan-hubungan yang terkait dengan kehidupan kita. Ya. Lingkungan kita akan memberikan juga yang terbaik ketika kita sebagai manusia memberikan terbaik bagi lingkungan sekitar, bagi alam. Ya. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu, para pendengar dari Muhammad Sembarnya, selamat datang Allah. Ya. Menariknya, Islam tidak hanya melarang kerusakan. Islam juga memberikan motivasi yang luar biasa untuk melakukan perbaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Ma min muslimin yang arisu harasan illa kana ma ukinda minhu lahu sadaqah." Ya. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh manusia, hewan, atau burung, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya. Masya Allah. Bayangkan, kita hanya menanam pohon, menanam tumbuhan, ya. Dan pohon itu berbuah, menghasilkan manfaat. Bayangkan, itu bisa bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam Islam ini seperti ini. Tidak ada perbuatan sedikit pun yang sia-sia. Setiap kebaikan yang kecil sekalipun dampaknya mungkin enggak banyak, enggak besar. Tapi Allah melihatnya ini bagian dari sebuah amal soleh. Kenapa di sini disampaikan? Mana pohon saja ternyata bisa menjadi sedekah. Mengapa bisa seperti ini? Nah, karena kebaikan itu tidak berhenti pada diri kita saja. Kita menanam hari ini, tapi manfaatnya mungkin dirasakan bertahun-tahun kemudian. Kita mungkin tidak sempat menikmati seluruh buahnya, gitu ya. Tetapi orang lain menikmati. Kita mungkin tidak mengenal burung yang mana yang patut di pohon kita, yang kita tanam. Tapi Allah mengetahui. Kita mungkin tidak tahu siapa yang mendapatkan manfaat dari pohon yang tersebut. Tapi Allah mencatatnya. Inilah konsep amal jariah yang sangat luas. Insya Allah, banyak peluang kita mendapatkan amal jariah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada satu sisi yang sekali kita luput dari perhatian kita. Berbicara tentang bencana lingkungan, yaitu kita dengan anak-anak. Ketika udara tidak sehat, anak-anak termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian. Ketika sekolah harus menyesuaikan pembelajaran karena kualitas udara yang saat ini sedang terganggu, bukan sekedar jadwal sekolah. Ada proses pendidikan yang harus diadaptasi. Di sebelah wilayah mungkin ya, kondisi saat ini belum normal, ya, masih belum bersih. Ini menyebabkan kegiatan belajar harus disesuaikan dengan kondisi. Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan punya dampak yang sangat luas daripada sekedar persoalan kehutanan saja. Ini menyentuh kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Nah, disinilah kita memahami bahwa menjaga lingkungan sebenarnya juga merupakan bagian dari menjaga generasi. Sebenarnya di dalam Quran, ya, Allah sudah menjelaskan kepada kita, وَلْيَحْسَلْ لَذِينَ لَوْ تَرَوْهُ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Ini yang sering sekali kita sampaikan ketika hadapan orang tua. Dan tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka turunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Nah, ini berbicara tentang konteks tanggung jawab terhadap generasi, khususnya anak-anak dan keturunan. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ini pun kalau kita bahas banyak, ya, lemah secara akidah, lemah ilmu, lemah secara finansial. Ya. Ini sebuah tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya sebagai orang lemah. Tapi prinsipnya sangat relevan untuk kita renungkan dalam konteks lingkungan. Misalnya nih, apa yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya? Apakah kita meninggalkan dunia yang lebih baik? Ya. Atau justru meninggalkan masalah yang harus mereka selesaikan? Nah. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah. Dan sampai anak kita ini jadi generasi yang harus membayar harga dari kesalahan generasi sebelumnya. Nah, kalau kita bicara masalah ini sangat-sangat besar, ya. Sehingga ini menjadi harus menjadi apa ya, kesadaran diri kita bagaimana menjaga lingkungan kita. Dan ini bagian dari sebuah tanggung jawab menyiapkan generasi yang akan datang. Ya. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Kadang kita memisahkan gitu ya, antara ibadah dan akhlak. Ya. Kita menganggap seringnya ya, ibadah itu yang sebatas hanya sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Sementara membuang sampah, menggunakan air, merawat pohon, ya, menjaga hewan, peliharaan, dan menjaga persoalan itu. Itu dianggap urusan biasa, bagian dari ibadah. Sering sekali gitu ya, ketika saya di kelas bersama para santri itu, saya sering membandingkan gitu. Saya bilang ke anak-anak santri, Mas, Mbak, kita itu punya dalil, ya. Dalil menjaga kebersihan atau urusan iman. Tetapi kenapa yang mempraktekkan adalah orang lain yang tidak beragama Islam? Kenapa kita sebagai seorang muslim yang punya dalil, yang mempunyai apa namanya? Ajaran terkait dengan kebersihan, kenapa kalau kita anggap menjalankan itu semuanya? Malah justru orang yang beragama ini menjalankan dengan sempurna. Dan yang kecil saja waktu itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan air. Ya. Ketika saya mengajarkan kepada mereka tentang thaharah gitu ya, bila khusus terkait dengan wudhu, gitu kan. Ya, saya sampaikan, kita itu kalau wudhu, buka air kan itu sampai pol, sehingga banyak air yang terbuang. Padahal kita harus menghemat air. Bukan karena mentang-mentang tempat kita itu airnya melimpah terus saya nanya sendiri. Nah, ini yang sering sekali saya tanam kepada para santri tentang kesadaran bagaimana menjaga lingkungan. Bahkan sampai saya berikan contoh di beberapa tempat di mana tidak ada apa namanya limbah yang terbuang sia-sia. Sampah menjadi pupuk, terus air apa namanya cuci tangan, terus wudu itu tidak dibuang di selokan, tapi dialirkan kembali di apa namanya di taman-taman. Itu saya pernah lihat sendiri di sebuah lembaga pendidikan di Jawa Barat. Belum lagi soal apa namanya sampah untuk mengelolanya. Karena ada sebuah santri di daerah Bogor itu, wah semua santri yang mengurus, dan itu bisa, ya, bisa. Bahkan dalam lembaga yang sekolah yang tidak ada tempat sampah, bayangkan ini dalam rangka mencintai yang benar. Nah, ini yang perlu kita katakan kepada kita semuanya, kepada generasi dan saat ini, tentang kewajiban menjaga lingkungan. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, imanu min haun wa sab'una so'bah wa adnaha ima tatatu adha'an anin tariqah. Iman memiliki dari 70 cabang. Nah, masih ada beberapa kalimat. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada yang mana ada yang mengartikan menyingkirkan duri dari jalan. Bayangkan, menyingkirkan suatu hal yang kecil mungkin itu bagian dari keimanan. Apalagi kita bicara masalah iman, kita bicara masalah ya alam ini. Tentu ini tidak kecil, tapi besar dampaknya. Bayangkan saja, kalau seorang muslim melihat sampah di jalan, kemudian dia mengambilnya agar tidak mengganggu orang lain. Tidak ada kamera, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberikan penghargaan. Tapi Allah melihatnya. Itulah akhlak. Nah, ya saya ingat itu betul ketika ada sekolah-sekolah waktu itu kepala sekolah itu ingin mengetes ya, mengetes respon atau apa ya guru ya. Nah, sang kepala sekolah ini sengaja membuang sampah ya. Sengaja membuang sampah di apa namanya jalan, beliau jalan di depannya terus dia membuang sampah ya itu atau apa saya lupa. Nah, ingin melihat respon gurunya yang di belakang. Nah, ternyata kok setelah beliau mencoba seperti itu, respon dari kumpulan kok tidak peka, kok nggak mau ambil sampah terus dibuang di tempat sampah gitu. Akhirnya dipanggil lagi. Nah, sampai seperti itu. Nah, ya, maka ukuran kesalahan seorang itu jangan hanya dilihat dari berapa sering dia berada di masjid, sholatnya seperti apa. Ya. Orang muslim ya sering sholat di masjid. Ya, berusul di mana waktu sudah di masjid itu belum tentu belum tentu ya soleh. Tapi juga kita harus kita lihat seberapa banyak orang lain merasa aman dan nyaman karena kehadirannya. Itulah akhlak. Bukan sekedarnya dia apa namanya sholatnya tertib. Tapi itu iya gitu. Tapi itu adalah kesolehan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi soal sosial ini yang harus dilihat juga. Enggak bisa ketika seorang itu hanya tekun ibadah saja, sholatnya di masjid terus, berjamaah terus, tapi dia tidak bisa memberikan rasa aman, tidak bisa memberikan rasa nyaman kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Belum sempurna imannya. Nah, apakah tetangganya merasa aman? Apa lingkungannya merasa nyaman? Apakah alam menjadi lebih terjaga? Apakah adanya membuat manfaat? Ini yang harus kita lihat. Barometer ya, kesolehan seseorang. Ya. Betapa banyak, ya, mohon maaf, ya. Orang yang mungkin secara apa namanya, secara kasat mata, yang dilihat oleh mata, orang ini rajin beribadah, tertib sholatnya, tapi kok masih menyakiti orang lain, masih menyakiti tetangga. Nah, ini yang perlu dipertanyakan gitu. Nah, perlu dipertanyakan. Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Khairun nas anfa'uhum." Ini prinsip ya dalam bermasyarakat. Ya. Bagaimana kita sebagai orang manusia itu memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Siapapun kita gitu. Enggak harus yang punya jabatan yang tinggi. Enggak harus apa namanya? Tingkat pendidikan juga tinggi juga. Cukup kita menjadi manusia. Ya. Kita bisa memberikan manfaat bagi semua sesuai dengan kemampuan. Nah, Jadi ibadah ini tidak sekedar hanya sholat saja, tidak hanya sekedar puasa saja, haji saja. Nah, mari kita perluas ibadah ini. Bisa kalau mungkin dengan alam yang menampun, ya. Ketika punya lahan yang kosong, ya. Mungkin kalau sekarang melihat lahan itu ya, banyak yang dialih fungsikan, gitu ya. Mungkin ada perkotaan sudah minim sekali yang namanya apa namanya kebun atau apapun itu ya, bahkan taman pun bisa dihitung ya. Bahkan sekarang pun di perkampungan ya itu pun juga sudah beralih fungsi semua, yang lahan hijau sudah berubah menjadi lahan kuning yang bisa dipakai buat membangun gedung-gedung, perguruan-perguruan, lembaga pendidikan, terus juga ruko-ruko sekarang ya, ya. Ini yang banyak terjadi. Sehingga lahan-lahan semakin semakin apa namanya semakin sedikit, semakin berkurang. Ya. Bahkan kalau saya lihat lahan itu pun juga kalau di tempat kami itu pun sudah diatur sebenarnya ada zona hijau, zona kuning, ya zona hijau itu memang tidak boleh di apa namanya didirikan bangunan. Izinnya luar biasa ini, sulitnya luar biasa. Ini menjaga juga. Mungkin kalau di tempat kami ya sawah-sawah ya, dan tangan lah kalau program pemerintah sepertinya. Ya, tapi kembali lagi, manusia banyak, ya ya karena itu tangannya sendiri gitu ya, banyak juga, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga sekarang itu banyak sekali bermunculan, gedung-gedung, terus rumah, kios, toko, ruko, segala macam. Nah, ini yang terjadi. Ini minim sekali ketika. Maka beruntunglah bagi kita, bagi para ibu semua yang mempunyai lahan yang luas, lahan yang kosong, guna apapun itu, nah, ya itu masih bisa digunakan untuk mungkin menanam pohon. Mungkin kalau tempat kami ya pohon jati itu ya. Ini kalau di Kalimantan banyak yang sampai ini. Tapi kalau di tempat kami pohon jati yang itu jangka panjang. Mungkin kalau di tempat daerah kami ya namanya hutan jati itu benar. Apa namanya pekerjaan itu, ya. Bahkan untuk menempatinya sebegitu juga harus izin dulu itu. Inilah terkadang lokasi yang terjadi. Ya, demi menjaga apa namanya alam itu. Nah, belum lagi yang lain. Jadi kita bicara masalah pohon, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, menghemat air juga bagian dari apa bagian dari ibadah. Ya. Tidak boros air, biarpun masih apa ya, masih di daerah yang melimpah airnya, tapi di beberapa titik juga ketika kemarau seperti ini juga luar biasa butuh bantuan air juga, gitu. Maka di beberapa titik yang di perbukitan itu pun juga yang masuk menggantungkan dengan sumur bor itu pun juga. Ketika kemarau seperti ini berkurang juga. Inilah menghemat air ini bagian dari ibadah. Loh, ada dengan sampah yang mungkin kalau di tempat kami itu persoalan yang nampak yang besar itu adalah sampah. Di mana sekarang itu tempat pembuangan akhir itu juga tidak mampu lagi menampung sampah apa namanya warga di provinsi. Nah ini bagian dari ibadah juga. Kita membuang sampah sembarangan, itu juga menjadi bagian dari ibadah. Dan ketika kita makan permen saja, yang notabene itu bungkusnya kecil ya, itu kalau dibuang kan nggak kelihatan. Tapi karena ini bagian dari kita menjaga kebersihan, maka ketika kita tidak melihat tempat sampah, maka masuk apa namanya bungkus permen itu ke samping kita. Baru ketika kita nanti melihat tempat sampah, baru kita buang. Nah, itu saja insya Allah bagian dari ibadah. Bayangkan. Nah, jadi nggak perlu hal yang besar. Kita mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang menjadi harusnya menjadi apa bagian atau karakter diri kita. Nah, ini yang terjadi kadang ya, pribadi ya ketika masuk di ruangan kelas. Selama berserakan, itu pasti saya nggak akan memulai pelajaran sebelum kelas itu bersih. Terus setelah bersih, lihat santrinya rapi atau belum. Kalau ada yang belum rapi, bisa merapikan. Nah, ini yang bagaimana karakter seperti ini itu harus ditanam sejak dini. Ini yang terjadi dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai itu. Para pendengar yang dipermatkan kita, ya insya Allah, dengan Allah SWT. Ya. Ketika kita menjadi bencana, kita sering tergoda untuk mencari siapa yang salah. Itu yang paling mudah seperti itu. Mencari orang yang salah itu yang paling mudah. Padahal masyarakat itu membutuhkan lebih dari sekedar saling menyalahkan. Pemerintah di sini memiliki tanggung jawab. Ya, dunia usaha memiliki tanggung jawab. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab juga. Tokoh agama terlebih ya, memiliki tanggung jawab juga. Sekolah memiliki juga tanggung jawab. Keluarga yang sebutnya adalah masa kecil juga memiliki tanggung jawab. Semua memiliki porsinya masing-masing. Ya. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wa udwan. Ya. Dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini juga prinsip yang harus kita hidupkan kembali. Kalau pemerintah bekerja, masyarakat mendukung. Kalau masyarakat bergerak, pemerintah memfasilitasi. Kalau ulama memberikan edukasi, masyarakat mendengarkan. Iya. Kalau sekolah membangun karakter pada lingkungan, keluarga meneruskannya. Jangan semua persoalan itu pada satu pihak saja. Iya. Karena persoalan lingkungan adalah persoalan utama. Tidak bisa diserahkan ke salah satu saja. Ini yang harus, karena sejak awal. Ini kalau sudah ada kolaborasi, ya. Persoalan yang terjadi itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Para pendengar yang dihormati Allah SWT. Ya. Ada sebuah apa namanya hadis yang sangat indah. Tentang kehidupan sosial manusia. Rasulullah Muhammad SAW memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang berada di atas sebuah kapal. Sebagian berada di atas, ada sebagian berada di bawah. Orang-orang yang berada di bawah ini ingin mengambil air. Lalu mereka berpikir untuk menunggangi kapal agar lebih mudah mendapatkan air. Ini adalah yang masyhur yang. Nah, kalau orang-orang yang berada di atas membiarkan mereka yang di bawah, ya, kapalnya akan tenggelam. Ya. Karena ya, itu melubangi supaya mudah mengambil air. Tapi jika mereka tidak, seluruh penumpang akan selamat. Tapi kalau tidak ada yang menegurnya, maka kapal akan tenggelam. Nah, ini atas ini diingatkan oleh Imam Bukhari dan dalam sahihnya. Lalu pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah itu? Ya. Kehidupan kita seperti kapal. Ya. Bumi ini seperti apa namanya kita yang berada di kapal. Kita berada di dalam. Ya. Kalau satu orang saja yang merusak, ya. Maka yang lain bisa terkena dampaknya. Nyebikan satu orang maaf yang akan terjadi keperadutan dan lain-lain. Misalkan satu orang saja yang itu yang berbuat, dampaknya seluruh manusia yang ada di sekitar. Ini yang terjadi. Dampaknya luar biasa. Kalau satu kelompok mencemari lingkungan, ya, kelompok lain pun juga akan bisa terkena dampaknya. Kalau satu wilayah mengalami kerusakan ekologis, gitu, wilayah lain juga bisa merasakan dampaknya. Bahkan sampai ke negara tetangga. Gitu. Karena kita hidup dalam satu ekosistem, maka jangan berkata yang penting rumah saya bersih. Kalau lingkungan sekitar kota kita terkena dampaknya. Jangan berkata yang penting semua tidak membakar. Kalau kita mengetahui ada tindakan berbahaya, nanti kita mampu mencegahnya dan cara yang cepat yang tepat. Nah, keperluan sosial tetap diperlukan. Inilah yang harus kita lakukan dalam kita sebuah tempat yang sama. Nah, sehingga inilah bagaimana kita menjaga ego kita, jangan sampai ego kita ya. Ego pribadi kita itu malah akhirnya berdampak besar kepada yang lain terkait dengan lingkungan. Kalau ego kita hanya untuk kita sendiri, bahaya nanti. Ini para pendengar Erling Proma kemarin mari kita berpikir lebih jauh. Kita mungkin bisa memberikan apa namanya, bisa menikmati hutan. Gitu ya. Kita mungkin saat ini ya bisa melihat sungai yang bersih, jernih, tempatnya di tempat wisata. Kita mungkin masih saat ini ya mungkin bisa menikmati hutan yang sehat. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan anak-anak cucu kita? Bagaimana dengan generasi setelah itu? Ya. Mereka juga punya hak mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, bukan hanya persoalan dan hari ini saja. Ini persoalan keadilan kita generasi. Ya. Dan sampai kita menjadi generasi yang mengambil terlalu banyak hari ini dan meninggalkan terlalu sedikit untuk generasi yang berikutnya. Inna dunya qalbatun qadirah wa inna allaha mustahlifukum fiha. Sesungguhnya dunia ini indah dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah dalamnya. Pesan yang sangat jelas dari junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dunia indah, tapi keindahan ini disertai dengan amanah-amanah yang besar. Maka ketika menjadi miskin, bukan hanya bagaimana kita mendapatkan manfaat dari bumi ini, tetapi bagaimana kita menjaga bumi ini agar tetap memberikan manfaat dan terus berkelanjutan memberikan manfaat. Ini harus menjadi pemikiran kita, renungan kita. Bapak Ibu pendengar, di mana kita berada, kita tidak perlu menunggu menjadi seorang pejabat, menjadi pengusaha besar, tokoh nasional, aktivis lingkungan, dan menjadi hal yang lain untuk mulai peduli dalam terhadap lingkungan. Kita bisa mulai dari yang kecil ya, mulai dari rumah, jangan membakar sampah sembarangan dengan, jangan membuang sampah ke sungai bagi yang mengikat sungai. Gunakan air secukupnya, rawat tanaman jika punya tanaman, tanam pohon yang punya kebun atau apa kalau di sini hutan ya, hutan pribadi ya. Ini hal yang kecil ya, ajarkan kepada anak-anak kita mencintai lingkungan, menjaga kebersihan dimanapun itu, rumah, masjid, sekolah, kelas, kantor. Ini yang terjadi, membantu masyarakat yang terkena bencana, ini menjadi kepedulian kita terhadap sosial. Yang tidak kalah penting, kita mendapatkan informasi tentang bencana, jangan langsung menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Terlebih sekarang di zaman media sosial, menyebar informasi yang salah ini bisa menimbulkan panik dan mudarat yang besar juga. Kalau saya bercerita dulu kita di Jogja ya, di saat gempa 2006 bang, salah. Ya, bagaimana isu ya, ada tsunami segala macam ya, semua pada panik. Padahal di sebelah tempat kami itu selatan ada bukit yang tinggi gitu ya. Tapi informasi air laut sudah sampai dusun A itu bikin panik masyarakat. Karena waktu itu hasilnya ada di Jalan Magelang, ya, Jalan Magelang tempat itu saya masih tinggal di Jogja. Iya, Jalan Magelang itu jalan raya, jalan nasional utama ini, jalan provinsi. Yang warga dari utara ke selatan karena isu Gunung Merapi meletus, yang selatan ke utara karena ada informasi tsunami. Tempuk di satu titik itu. Bukan panik semua. Nah ini yang terjadi gitu ya. Maka perlu kita waspada informasi-informasi seperti itu gitu ya. Para pendengar yang ada permasalahan, mata Allah. Nah, izinkan apa namanya, saya menutup kajian pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu apa yang akan kita tinggalkan? Rumah yang akan kita tinggalkan, kendaraan yang akan kita tinggalkan, jabatan yang akan kita tinggalkan, harta akan kita tinggalkan. Tapi ada sesuatu yang tetap akan berbicara tentang kita, jejak kehidupan kita. Apa yang kita tinggalkan adalah dari amal soleh kita. Mungkin dari hal yang kita lakukan, orang yang kita tanam, anak yang kita didik, orang yang pernah kita bantu, lingkungan yang pernah kita jaga, ya, kebaikan yang pernah kita lakukan, dan mungkin juga sebaliknya, perusahaan yang pernah kita sebabkan. Ya, karena itu jangan hanya bertanya apa yang bisa saya dapatkan dari dunia ini, tapi bertanyalah apa yang bisa saya berikan kepada dunia ini. Jangan hanya bertanya apa yang akan diwariskan orang tua kepada anak-anak, tapi bertanyalah bumi seperti apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita renungkan dan jawab dalam hati kita masing-masing. Ya, mungkin saat ini bagi saudara-saudara yang ada di Kalimantan, mungkin saat ini belum mampu memadamkan secara keseluruhan api yang ada di Kalimantan. Tapi kita bisa memadamkan api akan dalam diri kita. Mungkin kita tidak mampu menghijaukan seluruh hutan, tapi kita bisa memulai menanam satu pohon. Mungkin kita tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan lingkungan, tetapi kita bisa berhenti menjadi bagian dari persoalan itu. Mungkin kita tidak mampu mengubah dunia dalam satu hari, tapi kita bisa mengubah satu perilaku hari ini. Dan boleh jadi satu perubahan kecil yang kita lakukan hari ini menjadi amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikuatkan dan berikan petunjuk kepada kita menjadi seorang hamba yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, memberikan dampak yang baik walaupun itu hanya kecil. Karena insya Allah dari hal yang kecil ini kita akan berdampak yang besar bagi generasi yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan keampunan-keampunan setiap ya, kejadian yang melanda di manapun berada. Demikian Mbak Anita yang dapat sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, karena kita sudah hampir di penghujung kebersamaan kita hari ini, jadi kita tidak membuka gabungan Ustaz ya. Mungkin boleh ditutup dengan doa Ustaz, dan kalau masih ada sedikit kesimpulan lagi boleh disampaikan. Izin Ustaz, silahkan.
2: Baik Mbak Nita, para pendengar RRI Propa semuanya, selamat dirahmatullah. Terakhir untuk penutup, intinya pada kesempatan hari ini saya mengajak pada diri kita berbeda juga para pendengar di mana berada, mari kita menjadi seorang hamba yang soleh secara apa namanya, soleh secara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga soleh kepada sosial atau masyarakat, karena inilah bagian dari tanggung jawab besar yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bumi ini, menjaga generasi ini. Ini sebuah tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan perlu ada sebuah sadaran dalam diri kita dari hal yang kecil, dari rumah yang kita tempati, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, menjaga generasi kita, menjaga keluarga kita ya, dari hal yang tidak baik, dan kita bisa memberikan nilai-nilai dan bisa diamalkan oleh anak cucu kita. Mari kita mohon kepada Allah SWT terus menguatkan kepada diri kita menjadi seorang hamba yang selalu memberikan yang terbaik, jadi khalifah fil ard yang menjaga bumi ini kehidupan ini dan menjaga generasi kemudian kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa nabi ya ayyuhalladzina amanu ala wa sallim taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid.

0: ketika kami hanya pandai mengambil manfaat, tapi lupa menjaga amal. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Lindungi anak-anak mereka, orang tua mereka, para guru, para petugas, relawan, dan seluruh masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Ya Allah, berikan keselamatan kepada mereka. Berikan kesehatan kepada mereka. Pulihkan lingkungan mereka. Jernihkan udara mereka. Turunkanlah hujan yang membawa manfaat. Dan jauhkanlah masyarakat dari berbagai bahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami khalifah yang amanah. Jadikan kami manusia yang tidak hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tapi juga mampu melakukan kebaikan. Jadikan rumah kami tempat tumbuhnya kepedulian. Jadikan sekolah kami tempat tumbuhnya karakter. Jadikanlah masjid kami pusat rahmat. Jadikan masyarakat kami masyarakat yang paling menolong. Dan jadikan generasi setelah kami mendapatkan bumi yang lebih baik daripada ketika kami menerimanya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasada. Allahumma arina al-haqqa haqqa warina tiba'ah wa adal badila fajr jatinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Mbak Nita, kita sampaikan terima kasih kepada Allah. Berita kita semuanya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya pada pagi hari ini dan juga tausiahnya. Semoga bisa menjadi pengingat juga bahwa kita tidak boleh egois ya Ustaz ya, dan juga kita pelan-pelan gitu ya mengajak teman-teman, lingkungan sekitar kita untuk sama-sama menjaga lingkungan, apalagi di umur bumi yang sudah tua ini Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya, pengingatnya pada pagi hari ini. Semoga urusan Ustaz hari ini dilancarkan, dimudahkan selalu rezekinya. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata Ustaz. Kami izin pamit sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Prio Agus Nugroho MPD yang sudah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini sahabat budaya dengan tema tadi, ketika alam menangis apakah hati kita masih peduli, iman, akhlak dan tanggung jawab merawat bumi, dari sahabat Miskat Indonesia, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah DI Yogyakarta. Dan tentunya sahabat budaya, saat lagi akan kita ikuti Samarinda Hambat, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Semangat Hambat Kerandeng sana, jumpa di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Kita mengawali seputaran perakiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Paser, hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu 24-32 derajat. Kutai Kartanegara, udara kabur dengan suhu yang sama yaitu 24-32 derajat. Berau, udara kabur dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Kutai Barat, hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat. Kutai Timur, udara kabur dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Untuk Penajam Pasir Utara, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celcius. Mahakam Ulu, hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat Celcius. Kota Balikpapan, udara kabur dengan suhu 25-31 derajat. Kota Samarinda diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26-32 derajat. Dan Kota Bontang, cerah berawan dengan suhu 27-32 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda, dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Luajanan Ilir, segalanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26-32 derajat Celcius. Perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Teluk Lerong, Ilir, Jawa Air Putih, Sidodadi Air Hitam, Dari Mulia, Gunung Kelua, dan Jawa Bukit Pinang, segalanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 26-32 derajat Celcius. Dan saat ini di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Gunung Kelua, Kerandeng sana, ya, ini cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Dan semoga sesuai ya, karena di sana ada sedikit hujan ringan di Samarinda dan sekitarnya hari ini. Atam sama-sama berdoa. Untuk arus lalu lintas sendiri masih terpantau lengang ya, karena di sana mengingat juga sudah mulai masuk ke weekend ya, walaupun anak-anak sekolah masih turun ya di hari Jumat ini. Tetap berhati-hati di jalan dimanapun kita segalanya berada dan mendengarkan suara Mbak Dita. Kerandeng sana, informasi seputaran cuaca kami kutip dari laman website bmkg.go.id. Kami datang lanjut lagi tentunya dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Selamat.

Beralih informasi lainnya ke Randeng Sena. Pemerintah Kota Samarinda kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan selama 14 hari ke depan. Langkah ini diambil oleh pihak berwenang mengingat berbagai macam dampak dari kondisi cuaca kering yang masih terus melanda wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Perpanjangan ini sendiri tercatat sebagai yang ketiga kalinya sejak status serupa pertama kali diberlakukan pada pertengahan Agustus lalu. Melalui surat telah dari BPBD maksud kami Kota Samarinda yang telah disetujui secara resmi oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, masa perpanjangan terbaru ditetapkan berlaku mulai tanggal 22 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Berdasarkan lini masa penanganan bencana sebelumnya, masa tanggap darurat tahap pertama berjalan dari 25 Agustus hingga 7 September. Setelah itu status darurat langsung berlanjut ke periode kedua yang bergulir dari tanggal 8 hingga 21 September. Faktor utama yang mendasari keputusan perpanjangan ini adalah belum menurunnya insiden kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta masih terjadinya krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suarso memaparkan bahwa titik api akibat kebakaran lahan masih bermunculan di beberapa kawasan seperti Bantuas, Gang Mukhlis, Pampang, dan Loa Bakung. Selain karhutla, intrusi air laut ke aliran sungai membuat pasokan air baku terganggu yang memaksa PDAM setempat membatasi jam operasional sejumlah instalasi pengolahan air atau IPA dan mendistribusikan air bersih melalui mobil tangki. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih ke informasi lainnya, kerandeng sana. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tengah bersiap menyelenggarakan perhelatan akbar bertajuk Mahaka Max Carnival atau Pawai Topeng 2026 di jalanan kota Samarinda. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 27 September 2026 mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, maksud kami, sebagai puncak dari rangkaian perayaan Hari Pariwisata Dunia tahun ini. Pawai topeng tersebut akan mengambil titik awal di kawasan Pelindo Jalan Yosudarso, kemudian menyusuri sepanjang tepian Sungai Mahakam termasuk kawasan Teras 1 dan Teras 2 hingga berakhir di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Kemeriahan karnaval ini akan diramaikan oleh setidaknya 20 kelompok karnaval dan 15 unit drum band. Kepala Disparkal Tim Muhammad Faisal menjelaskan bahwa ajang ini dirancang sebagai embrio awal untuk menyongsong agenda yang lebih kolosal di masa depan, yaitu Parade 1001 Topeng Nusantara. Selain pawai topeng, agenda sepekan Hari Pariwisata Dunia ini juga diisi dengan aksi bersih-bersih destinasi wisata serentak di berbagai daerah yang telah dimulai sejak 25 September lalu. Warga dan wisatawan juga dapat mengunjungi Pariwisata Fest Mini Expo di Mall Lembuswana yang berlangsung hingga 4 Oktober mendatang. Pameran ini menghadirkan 20 stand menarik serta panggung hiburan harian sebelum seluruh rangkaian acara resmi ditutup dengan agenda Goes Wisata 2 di Tenggarong pada 3 Oktober mendatang. Informasi ini kami kutip masih dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Etam lanjut lagi di Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Perempat, Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. My Age of Anxiety, Fear, Hope, Dread, and the Search for Peace of Mind oleh Scott Stossel adalah buku yang mengupas kecemasan secara mendalam, menggabungkan pengalaman pribadi penulis dengan sejarah, teori ilmiah, serta berbagai pendekatan pengobatan. Buku ini menawarkan refleksi yang komprehensif tentang kecemasan, di mana sebuah kondisi yang semakin relevan di zaman modern. Stossel yang menderita kecemasan akut sepanjang hidupnya, memulai buku ini dengan berbagi pengalaman pribadinya. Ia menggambarkan ketakutan-ketakutan yang ia alami, seperti ketakutan muntah, terbang, dan berbicara di depan umum. Melalui cerita-cerita ini, kita diajak untuk merasakan bagaimana kecemasan dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, memberikan dimensi manusiawi pada topik yang seringkali dianggap sebagai isu klinis semata. Dalam upaya memahami kecemasan, Stossel menelusuri sejarah pemikiran tentang kecemasan, mulai dari zaman kuno hingga era modern. Kecemasan pernah dianggap sebagai tanda kelemahan moral atau ketidakseimbangan dalam tubuh. Tetapi seiring kemajuan sains dan psikologi, kecemasan diakui sebagai salah satu gangguan mental paling umum. Stossel menyebut teori-teori penting seperti psikoanalisis Freud yang melihat kecemasan sebagai ketegangan antara keinginan bawah sadar dan kontrol sosial, serta teori perilaku dan kognitif yang melihat kecemasan sebagai hasil dari pola pikir dan respon yang dipelajari. Stossel juga membahas bagaimana kecemasan bukan hanya fenomena psikologis, tetapi juga biologis. Kecemasan memiliki komponen genetik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dengan beberapa individu yang lebih rentan terhadapnya karena faktor keturunan. Dengan demikian, kecemasan adalah hasil dari kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Bagian besar dari buku ini didedikasikan untuk mengeksplorasi berbagai metode pengobatan kecemasan. Stossel mengulas pengalaman pribadinya dengan obat-obatan seperti antidepresan dan benzodiazepin, serta terapi psikologis seperti terapi perilaku kognitif atau CBT. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang, dan setiap individu merespon pengobatan secara berbeda. Stossel juga menyoroti dilema yang sering dihadapi dalam pengobatan kecemasan. Obat-obatan memang dapat meredakan gejala, tetapi seringkali disertai dengan efek samping yang memperparah masalah. Sementara itu, terapi psikologis membutuhkan waktu dan usaha yang intensif, dan tidak semua pasien merespon secara positif. Salah satu aspek penting yang diangkat Stossel adalah hubungan antara kecemasan dan kehidupan modern. Ia berpendapat bahwa budaya modern dengan segala tekanan sosial dan ekspektasi untuk sukses turut memperburuk kecemasan di masyarakat. Media sosial, persaingan yang ketat, dan tekanan untuk selalu tampil prima menciptakan lingkungan di mana kecemasan mudah berkembang. Stossel juga menyatakan bahwa di balik ketidaknyamanan yang ditimbulkan kecemasan, ada elemen motivasi dan peringatan yang sebenarnya bisa bermanfaat. Misalnya, kecemasan bisa memacu seseorang yang bersiap untuk menghadapi tantangan atau menghindari bahaya. Namun dalam kadar yang berlebihan, kecemasan menjadi melemahkan dan menghambat produktivitas serta kesejahteraan. Selain pendekatan ilmiah dan pengalaman pribadi, Stossel juga mengeksplorasi dimensi filosofis kecemasan. Ia merenungkan peran kecemasan dalam kehidupan manusia, mempertanyakan, apakah upaya untuk sepenuhnya menghilangkannya realistis atau bahkan diperlukan? Stossel menyarankan bahwa kecemasan adalah bagian tak terhindarkan dari kondisi manusia. Dan mungkin daripada berusaha menghapusnya sepenuhnya,
kita perlu belajar bagaimana berdamai dengannya. My Age of Anxiety memberikan wawasan mendalam tentang sifat kecemasan, baik sebagai pengalaman pribadi maupun fenomena sosial. Dengan menggabungkan penelitian ilmiah, sejarah, serta refleksi filosofis dan eksistensial, Stossel menghadirkan narasi yang kaya dan relevan tentang bagaimana kecemasan membentuk kehidupan manusia di zaman modern. Buku ini juga mendorong kita untuk tidak hanya memahami kecemasan sebagai gangguan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan untuk menemukan ketenangan dalam menghadapi realitas kehidupan yang penuh tekanan. Demikian esensi buku berjudul My Age of Anxiety karya Scott Stossel. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruan dan sana wisata memancing berpotensi dikembangkan di Kalimantan Timur sebagai bagian dari sport tourism. Ketua DPP Asosiasi Pemancingan Indonesia atau Aprikaltim, Hamdani Hasan, menyebut satu perjalanan memancing di Derawan dapat memutar uang hingga 1 miliar rupiah melalui jasa kapal, transportasi, penginapan, kuliner, dan UMKM. Untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, APRI pun mendorong modernisasi kapal pemancing, sertifikasi bagi pemandu, dan pelatihan keselamatan. Sementara itu, Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal menyatakan siap berkolaborasi dengan APRI dan mendorong kegiatan wisata memancing berjalan seiring dengan pelestarian ekosistem laut. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi mau kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Semangat hambat kerennya sana lanjut etam di Dendang Mahakam. Yang dak tama boleh di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-9984. Di Facebook juga live chat juga bisa ya. Tamsapa langsung, halo salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Apa kabar Bu Semisran?
1: Kabarnya baik, saya afiat. Kabarnya Mbok Nia?
0: Mbok Nita baik aja, alhamdulillah.
1: Mbok Nita sederhana kan nih?
0: Bener. Nggak berikas lagu apa Bu Semisran?
1: Lagu apa Pak Nia?
0: Masih pesisir wilayah Kalimantan.
1: Aku tengah aku ini ada kawanku datangnya aku di Murakaman nih.
0: Oh mantap. Jadi lagunya apa nih?
1: Erau Tenggarong, ada kan?
0: Erau, ayo. Oke dah, siap.
1: Salamnya buat Ato yang ada di Murabada. Ada Pandi ngelangi aku ke Murakaman, orang Pol 6. Nah, ada Bu Sago, Bu Sukutai. Buat Serta Kancil. Buat Neilas yang kolanya. Buat Jula Kutus Rondeng. Buat busu apa dia? Anu bonita.
0: Busu siapa?
1: Busu. Bu Nana, busu Renjani. Busu. Segala-galanya.
0: Iya.
1: Bonita.
0: Iya, makasih ya busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tom sapa ke WhatsApp langsung, halo salam budaya.
2: Budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Le?
2: Garau suara, Mbok. Sehat, Mbok.
0: Tapi garau suara,
2: lagi, yuk. Apa lagi? Lagi memasakkan orang nih, Mbok. Mulai malam tadi, mulai bumbu, Mbok. Makanya ditama dengan supendi itu.
0: Oh, mantap.
2: Ada yang pesan rendang padang yang daging kisi 10 kilo, Mbok. Karena Andi bisa masak. Masing-masing ada anunya, pesanannya. Jadi, gak ngalah nyior kan ini 60 biji.
0: Mantap.
2: Iya lancar. Rendang tuh kan nyior banyak, Mbok. Mau ini nyaman.
0: Bener. Lagu apa, Bos?
2: Lagunya ini nah, Mbok. Apa namanya tuh? Tapaksa.
0: Tapaksa. Oke. Okay.
2: Tapaksa begawi seorang ini kan.
0: Iya, teleh ndak lagu request kan, apa? Iya, sapanya.
2: Ya, Mbok Beben yang senang lagu ini, Mbok. Bunga Tapaksa iya. Mbok Beben dia ada di Gang Kutai di mana tuh? Jalan Abdul Muthalib. Itulah Kamdan tadi pian menelpon HP ketinggalan. Terus itu Bu Suijuar, Bu Suamardadi, Bu Su Syukur, Bu Mbok Mardiana, Mbok Yuli Joyo. Terus itu Bu Su Dehem dengan Bu Su siapa nih Mbok Riko, sumat lagi kesininya Mbok. Bawakan ini Mbok, apa namanya tuh? Bubur Manado, Mbak, nggak usah jauh-jauh ke Manado. Banyak betis habis, pulang balik udah 6 juta, Mbak.
0: Iya, tuh lah jalannya
2: ya. Apa lagi, Mbak, 6 juta, Mbak.
0: Dah, tuh lah.
2: Sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Jombok Sanawiyah, ampuni ulun, tolong pusingkan, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih Jombok Sanawiyah, Bu Semamat juga ya. Tunggu sama penelpon selanjutnya, halo, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bu Sari?
3: Baik.
0: Ndak ada lagu apa nih Banjar
3: Uma Abah.
0: Uma Abah terus sama Nita yang lain dulu.
3: Hantaliur.
0: Oke, siap. Sapanya boleh.
3: Salam Nita yang udah pemsemut.
0: Siap. Makasih Bu Sari, sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Lanjut lagi Bu Sambak ya. Boleh ndak tamal lagi. Tegaknya tadi Julak Hamdan tuh nelpon Bu Sumamat gara-gara sini ndak tama sini ya. Mana nih dahka belum nih? Boleh ya Julak Hamdan nih sudah etam buka jalur teleponnya, boleh tama lagi.

Iya, keren deh sana. Lanjut ya, masih bisa ditelepon di 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa 0811-5819-984. Juga Tama bisa melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Tuh bunyi busa mamat. Ih, kita pang mau megat-megat carangan saya ini Tama. Iya, teleh. Nah, tadi ada busu Misran, ya Tama ya, ada busu Mamat, Mbak Sanawi yang hanya busu Ari. Lagunya udah ada 4 juga Nita putar. Terrequest hambat ini ya. Masih Nita tunggu tentunya jalur teleponnya masih Nita buka ya busu Mbak ya. Bisa ditelepon di WhatsApp, di Facebook dan juga live chat RRI Digitalnya. Isunya tegeknya nih ya. Eta nalinga lagu hak dulu. Dia eta lanjut lagi. Selanjutnya ada lagu dari Kutai dengan Erau.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya lanjut Bu Sembo, iya yang tadi beketok lawang sekali boleh diketok lagi lawang kami di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kita sapa penelpon selanjutnya, salam budaya.
1: Salam budaya,
0: apa kabar Bu Sukutai?
1: Baik.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Nggak beri kelas lagu apa Bu Sukutai? Lagu Banjar?
1: Kutai.
0: Oh, lagu Kutai, judulnya?
1: Sirih Kuning.
0: Sirih Kuning. Oke, siap. Ada siapanya?
1: Jago.
0: Heeh.
1: Bu Yuli. Bu Yuli.
0: Iya.
1: Ya.
0: Yo. Makasih Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Su Kutai dah tama yo, kesehatan kita. Langsung item sapa lagi. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam.
0: Bu Su Ato.
2: Ato.
0: Iya, mulai hafal.
2: Ini mau
0: siapa tata dulu? Lain, salah.
2: Nita.
0: Iya, betul.
2: Bu, di sini hujan loh.
0: Alhamdulillah, sekarang
2: ini, kah? Ini dengar suaranya.
0: Oh, deras ya, lumayan berarti.
2: Dengar kah?
0: Oh, kedengaran kerasa-kerasa saya sedikit, alhamdulillah leh.
2: Baru hujan, Bu.
0: Alhamdulillah, baru benih kah?
2: Iya, baru semenit yang lalu.
0: Oh, alhamdulillah, nyaman leh, dingin. Mudah-mudahan gak sama Rinda juga nih.
2: Iya, tapi hujannya gak lebat, Bu. Tenang aja.
0: Tapi ya alhamdulillah tuh ya. Atau mau request lagu apa nih?
2: Lagu anu aja. A6 bulan.
0: A6 bulan. Oke, sapanya?
2: Kulu.
0: Kulu.
2: Senang betul, Bu.
0: Alhamdulillah, benar.
2: Ada sudah 5 menit ini hujannya.
0: Wih, alhamdulillah.
2: Salamnya buat semuanya, Bu. Itu Abdul Rahim, itu siapa lagi itu? Busu Beseran, Busu Kutai,
0: yeah.
2: Bu Reni, segalanya, Bu.
0: Oke, siap.
2: Buat Bu Nikanya, lanjut tugas. Terima kasih waktunya,
0: terima
2: Bu.
0: Terima kasihnya, Busu, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Busu Ato, ya. Kabarnya bahagia juga, nih. Umpat bahagia juga, nelinga, atau gitu, ya. Di sana dah hujan. Mudah-mudahan di Samarinda hari ini hujan benehan, ya. Amin. Kita sapa lagi. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Busu?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Batuah hujan juga, Ndi.
3: Batuah pada pagi hari ini. Ya, ada mendungnya, ada juga cerahnya.
0: Ada mendungnya, ada cerahnya. Mudah-mudahan.
3: Iya, kalau hujannya itu malam Jumat ya, tanggal 18.
0: Oh, malam September. Jumat. Alhamdulillah.
3: Jumat yang lalu.
0: Oh, mudah-mudahan hari ini Jumat juga yo. Hujan juga
3: ya, mudah-mudahan juga.
0: Amin. Iya. Warikas lagu apa, Busu?
3: Lagu Kalti Menari, Kalti Menyanyi.
0: Oke, Kalti Menari, Kalti Menyanyi. Sapanya boleh?
3: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada Tari Busuato di Murabada. Terima kasih atas sapanya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya. Ada Busu Iswar, Busu Misran, Busu Ago, Busu Sutar. Kemudian Mbonya, Mbo Sanaria, Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Titin, Mbo Nurul keduanya, Nehilas, Mbo Nana, Mbo Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bu Nita.
0: Makasih juga.
3: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Abdul Rahim, sudah masuk ya. Woi, langsung mantap jiwa. Ada Mbak Mudrikah juga menyapa kita lewat WhatsApp, Bu Sombo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nita. Budayakan salam, budaya, budayakan salam. Alhamdulillah pagi ini cerah sudah. Jadi agak anu ya, habis langsung terpupuk ini semangatnya karena di sana cerah gitu ya. Ya Allah, mudahan ada hujan sedikit, semenit dua menit bareng enggak tuh ya. Ya numpang salam aja ya, Mbok, untuk Mbok Hasma, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Mbok Yuli, Bu Suiis, Bu Serinjani, Bu Abdurrahim, Bu Arif, Bu Sekutai, Julak Sarundeng. Makasih ya Mbak Neta, selalu jaga kesehatan. Hari ini full Mbok kegiatan. Alhamdulillah, kesehatan jiwa Mbok Mudrikah ya. Ah, mudahan hak segala urusan, segala kegiatan hari ini berjalan lancar ya, kesehatan segala, amin. Makasih Mbak Mudrikah Dahtama ya. Etam siapa nih, penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
4: Siapa nih?
0: Mbak Nita di sini.
4: Apa kabar lah?
0: Baik juga, kita apa kabar?
4: Sehat-sehat aja.
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Sudah sarapan gak belum?
0: Belum.
4: Minta sama Bu Sumama lontong sayur.
0: Mantap, nyaman leh.
4: Salam sama Mbok Yuli, Bu Yana, dan semuanya.
0: Siap.
4: Kata-kata hari ini,
0: apa tuh?
4: Banyak-banyak beribadah supaya hujan turun.
0: Amin, amin, amin. Siap.
4: Lagunya Mita yang atur.
0: Siap, mantap.
4: Selamat sembahyang Jumat.
0: Bujur, jangan lupa sembahyang.
4: Hari ini hari Jumat. Padai sama Bu Sumamat.
0: Bujur, siap. Ya, makasih Julak lah.
4: Bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke penelpon selanjutnya dulu. Halo, salam budaya.
5: Halo, salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Yul?
5: Kabarnya baik lah.
0: Alhamdulillah, sana cuaca cerah ceria. Kering kerontang. Sama. Iya, hak tuh Mbok request lagu apa, Mbok?
5: Oh, masih kebagian.
0: Insyaallah.
5: Insyaallah. aku mau dengerin Ikan Dalam Kolam.
0: Ikan Dalam Kolam. Oke. Okay. Sapanya nah, boleh.
5: Salamnya ada Bu Julak ya tadi ya. Silakan dan ATP ya. Selamat selamat hambat aja ya. Ada Bu Sumama juga, selamat hambat. Ada Bu Su Abdul Rahim, Su Abdul Sopur, Bu Su Putai, Julak Sarundeng, Bu Su Iis, Bu Su Rinjani, Mboknya Mbok Nana, Mbok Reni, Mbok Putrika, Mbok Sanawiya, Nailas, Mbok Eka ya.
0: Yo.
5: Salamnya segalanya ya. Aja tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Makasih Mbak Yul.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren yang sana, ada pukul 7.42 waktu Indonesia Tengah. Etam putarkan hak dulu lagu ya. Semoga sempat nih ya.

Ya keren yang sana, ini terasa waktu menunjukkan pukul 7 lewat 52 waktu Indonesia Tengah. Ya ini terakhir ada yang tama lewat WhatsApp nih, ada Mbak Bunda Ayulin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam perempat, salam budaya, budayakan salam dari Bunda Ayulin, kilometer 1 Lajanan Barito, Jumat berkah 25 September, walau tanggal tua ya tetap semangat. Salamnya buat semua julak busu semua dari ujung timur sampai barat. Salam sehat buat seberataan, amin. Buat yang lagi siaran, terima kasih, tetap bahagia, semangat, merdeka, merdeka jiwa. Makasih Bunda Ayulin sudah tama ya. Ya keren ya sana, makasih banyak yang udah monitor tolak pukul 7 tadi sampai wayah ini di Dendang Mahakam. Makasih juga yang udah tama beri kuasaan lagu. Ada Busu Misran, Busu Mamat, Mbok Sanawiyah, Busu Arim, Mbok Mudrikah, Busu Kutai, Busu Atta, Busu Abdurrahim, Jalak Hamdan, Mbok Yuli, dan juga Bunda Ayulin. Yang tama lewat telepon dan juga WhatsAppnya perempat RRI Samarinda hari ini ngawani Mbak Nita. Habis ini dikawani lagi ya di Halo Benua Etam ya Busu Mbok ya. Jadi Etam dah nelinga lagu Sirih Kuning, ada 6 bulan lagi nih ya. Mudah-mudahan nih sampai iwak dalam kolam sempat etam nelinga ya.